0: Pinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpenjingan Datang Baru Stop Gulai Bala Peninga Berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ketujuh. Lalu baca Injil kita ke diungkup kari Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 24 ngaga 30 ngau ayat 36 ngaga 43. St. Matthew bagi 13 ayat 24 ngaga 30 ngau 36 ngaga 43. Jadi tu tak pedak kita berbob nyangkut baru lambar 20 ngaga 21. Lambar 20 ngaga 21. Nyalai jatuh ke dekat maca gentran Injil tu. Jesus nusui ngari sidak, jakuk sempama tibukai, ku ya, perintah surga baka urang siku ti nabur benih, ti manah berumaya. Malam hari, lebak genap iku urang dah tindua, dia musuh ya datai, nabur lalang gulai ngagandum ya. Udahnya musuhnya lalu lari. Lebuah gandum nyo masang besai, lalu ia nyo belabuah murai, dia lalang lalu bisi ayan. Kuli orangnya datai ngaga ia lalu jakuk ku ia, Tuan, benih kedi tabur nuan berumai nuan nang bangsa benih di mana. Tang hari ini penatai lalang nyo. Munsuah di ngerja uti nyo, biar ku ia nyawun. Kati nuan dekok ke kami mansang kian, lalu mantun lalangnya, ku sidak nanya ia. Ia nyawak sidak, nda ibuah. Labantik kita mantun lalangnya, kita tentu terbantun ke gandum gulai nguya. Tejuk ke lalang ke gandumnya, sama blok tumbuh, datai agai musim ngetau. Udahnya aku kengasuh sidak ti ngetau gandumnya, dulu mantun lalang, serta merkas ya, lalu nunu ya. Api yang sedap belabuh ngetau. Udahnya baru sedap ngetau gandum, lalu nyimpan ia ke dalam kuyan aku. Ayat 36. Udahnya Jesus angkat ninggal ke rumah ia, serta tamak ke dalam rumah. Sedap murid ia datang ngaga ia, lalu kau sedap nanya ia, padah ke kami, nama artis aku sempama pasal lalang tu. Disawat Jesus, orang ti nabur benih ti manahnya anak mesia. Jadi umainya dunia. Leka utai ti manahnya orang ti bempu perintah serga. Jadi lalangnya nemiak sitan. Lalu musuh ti nabur ke leka lalangnya sitan pu. Maya ngetau nyak pengujung dunia. Lalu bala pengetau nyak bala melekat. Bakal lalang ti dipampat lalu ditunuh berapi. Bakanya mega utai di dekat nyadi lebuh maya penghabis dunia. Anak mensia dekat ngasuh bala melikat ia ngumpul semua orang tiba dosa dalam perintah ia ngau semua orang tiba penyala. Lalu nabak kesidak ngagi api tiba balat menyadi dia ndur sidak dekat nyabak serta bergerit ngeli. Udahnya orang lurus dekat perincing baka pancar mata panas dalam perintah hapai sidak. Dengar kuliah kita untuk kita bisi pendiam. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala roh kudus. Amin. Bawa baca kita minggu tu, Tuhan Jesus meri ke kita siti agi sempama. Yangnya sempama pasal lalang. Ditu Jesus ukai muti nusui sempamanya, tayam megak nerang kerti sempamanya, maka ia tinggal sempama penabur benih minggu dulunya kemari. Lebuah bob kudus kita tidak salian ke angka jaku iban, dia bala penyalian milih jaku lalang, dia kena nyebut pasal rumput, dia sama tumbuh ngebenih ditu. Kebenar menjadi, rumput tidak kok Jesus ditu, ianya biadat daneng, dalam dekor putih, biadat daneng. Lalu nama rumput tu dalam jaku Latin ianya Lolium Temulentum. Lolium Temulentum. Lalu ruput lolium temelentum tu nang kurang lebih sebaka gamal ngau gadum tidak tanam lebuah ya baru nyumbuk. Semadi ya nyau degalak benar baru kita nemu bagi ya ti gandum ngau ya ti rumput. Tang maya tu rumputnya pedis dibuai leban urat ya udah nyelamar berbalut ngau urat gandum. Nanti orang nyabut rumputnya gandum pupan cecabut mega. Tu mai kebuah buat sempama tadi tuan umainya ndak masuk kuliah guai mantu rumputnya ngai kata cabut ke gandum mega. Tajak gandum ngau rumput tu mar de kelala lebuah gimit. Lalu rumput tu pedis di depan tuan. Labah udah lebuah udah besar, labah urat balat berkait ngorek gandum. Tambah pengujung leka rumput tu mesti dibagi takut diserarok ke hari leka gandum. Ia anda boleh gulai ke gandum, laban leka rumput tu bisa racun. Lalu tau ngasuh palak ngelu serta muka ngasuh rasa sakit. Ndak salah-salah berkedadah kita ikmer itu. Asai leka rumput tu muka payet serta ndak nyamai. Nyalai pengawak timilih leka rumput tu de kerja ngenak jari. Ndak salah-salah bakal kita timilih antah hari beras. Nyalai tu suah de kerja bala sedak tindu apian leka gandumnya dikisar. Leka rumput tu kurang lebih mesai serta bakal leka gandum. Muti ia kecelum-celum lagi curok. Amat pengawak timilih antah leka rumput tu ngiruah tak kelungat amat. Tang nanti tak terpilih. Leka rumput tu tahu benar mai penusah bagi orang yang makai. Jadi buat sempama tu kita ingat pasal munsuah di sengaja nabur ke leka rumput berumai awak ke rumput yang tumbuh ngau gandum. Tu mega ukai utai dikeluluk ke Tuan Jesus aja. Laban mayanya menyak mensia kok kalau menusah tukang ayah kepangan diri. Hari tenabur kelekar rumput bau maya, maya malam tukang maya orangnya tak mendak. Nyala jatuh menjadi, aku mai kita berhati ke ajar diberi Tuan Jesus dalam jakuk sempama tu. Nitiah kaya diterang ke Tuan Jesus mpu. Ketrubah ya, sempama tu ngajar kita dalam dunia tu kuasa penyai dan bisik. Ti selalu dekat ngerusak leka benih di mana tidak tanam. Menjadi nak ibu aku madah tiap ikut kita dan ngasai kedua bengkak kuasa bekerja dalam penghidup kita. Kuasa pemanah ti merangsang leka jaku Allah Ta'ala tumbuh serta nyadi dalam penghidup kita. Serta muka kuasa penyai. Tidak selalu kau nasal leka jaku Allah Ta'ala. Awak kendak berbuah buat penghidup kita. Tu meh kebuah menjadi tiap ikut kita patut menyekut Saint Peter selalu sedia, selalu berjaga. Labah munsuah kita, sitan berjalai kiok-kiok berkesinga terpetegung. Nega orang kedempok ya. 1 Peter bagi 5 ayat 8. Lalu kedua, sempama tu ngajar kita pemar ngelala siapa tu dah dalam perintah Allah Ta'ala ngau orang tiagi dari luar. Mensia tak terpedak baka kemana, tang dalam hati ia orang terjai. Lalu pia menggak, orang tau gaya kejai dari luar, tang kebenar dari dalam ia orang termana. Kebenar kita mensia jampat benar mericap ngagai pengadiri. Berdua-dua ada gaya orangnya pedak kita dari luar. Kita jampat benar madaknya orang jai tahu ke orang mana. Sebedau kita nemu ngau penuh pasal orangnya ti benar ngau latar belakang yang. Lalu ketiga, sempama tu ngajar kita ndak ngasuh kita kelalu jampat mutus ke penemu kita pasal mensia siku-siku. Kita ndak patut jampat mericap takut label ngakai pengadiri. Nanti bala kuli buat sepama tu ditejuk ke mantuan rumput nitiah ke pementak sidak. Tentu mayo gandua megak sama dibantuan sidak. Pengawak ti nyerarok teka miliah mesti dia kerja dan baduk tahu. Bakanya menjadi tiap ikut kita mensia dekat dia timbang Allah Ta'ala ukai ketegal sitik pengawak teka sitik ringkat penghidup tang buat semua batang penghidup kita. Kita mensia tahu ngerja pengawak tu cukup salah. Tahu ke jahit? Tang udahnya ngesal sudah berengkah hidup nebus penyait darimpu. Serta uliah pengasih Allah Ta'ala hidup budanya ngaulah di mana. Pihak maka kita mensia tahu berengkah ngau penghidup di mana. Tambah ujung ngerusak penghidup diri empu hari tengger jauhlah di jahit. Kebenar menjadi nadai siku kita mensia uliah nimbang atau ngakim judge korbutiah utainya ngau betul. Namanya apil meda utainya ngau penuh. Pia mega nanti kita mesti nemu sekedar pasal penghidup orangnya, kita tidak patut sekali-kali nimbang atau judge orangnya. Lalu keempat, pengawak tinimbang ulah tiap ikut kita dan dekat datai berpengujung ilok. Amat pengawak nimbang atau judgement korang putih tu bakal kelubah. Tang kebenar ia mesti datai berujung. Suah kita medak dalam dunia tu urati jahit ulah baka kejamai setanadai orang hukum. Tak menyadi kita nemu kelimpah hari penghidup dunia tu bisi penghidup tika datai. Tialai semua ulah kita mensia dekat ditimbang Allah Ta'ala. Bakanya megak orang dia selalu ngerja pemanah nolong orang baka kenadai upah. Buat dunia tu. Tang buat dunia di dekat datai, tu megak dekat ditimbang, lalu upah dia beri. Munyi kejaku Tuhan Jesus kena kenang kita dulu hari tu, kuya, barang siapa diberi secangkir air celap, kadirup siku ada murid di penghabis mit, labannya murid aku tetap dekat nyambut upah ya. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 42. Penghabis mendar, sempama tu ngajar kita, muti Allah Ta'ala siku ajak, dia patut

dalam kau kaku nak katu. Lalu kena ku ngangkat ke diri, ku duduk mai bala peninga, sama dia jenuh. Lalu sama bersamping aku ngagailah tala tiap taro ngapai kitai, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ngenak minggu Trinity teka tujuh. Tuhan tiap semua kuasa ngap ngering, kuasa tiap mungkal, tiap merik semua tiap badas. Asuh hati kami rindu kenama nuan. Tambah dalam hati kami pengharap ti benar. Hidup ke kami dengan semua pemanah. Lalu oleh pengasih nuan, sawab kami meruan dalam semua utainya. Oleh Yesus Kristus anak nuan, Tuhan kami ti hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah tala siku ajak, dia tu ledatai ke belum malam ya. Amin. Nyalai nganti kita ke pertemu baru, minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta berkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuk aku.

Ya, nyenaka kita mendiang ke program Lalau Penghidup Bugulai Ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan Siti program tidi keluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Jadi udah tu lagi peningang mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bugulai Ngau Pastor Griman Ujang tang sebenarnya tu lagu ke di bai Swelin Berpadu Nyawa Ngau Manca Nasib Behwai YFM Segulai Sejalai.

Nama gagak. Penuh online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban

Shalom malam peninga, lalu selamat bertemu baru kita buat program Tungkat Semangat pagi tu. Lepas kita bertemu tu awak ke kita bertemu dalam pengasih, dalam pengerai ti udah diberi Allah Ta'ala ngaya kita. Sebenarnya aku ngemon ngepun ketau malam peninga, aram kita berpun ngau sampi dulu. Tuhan, terima kasih ke program Tungkat Semangat tu. So, sampai aku Tuhan, awak ketiap ikut semua bala peninga diberkat oleh Tuhan. Ngau pengamat leka jakut Tuhan ti nyadi kelalau tengau singkang pejalai kaki kami. Lalu nyadi kepemakai penghidup rohani kami ngaso kami kriang di dalam Tuhan. Tuhan Jesus, terima kasih. Berkat tiap ikut kami, dalam nama apa ya nak? Ngau Roh Kudus kami dah bersampi. Amin. Bala peninga, pagi itu aku ngemaik kita maca leka jakut bak Injil John, Injil John bab 15, berpun dari ayat kedua tik munyi itu. Ya, atau ayat ke-1. Aku tok pun anggul tik benal, lalu apa yang aku tukang kebun. Ya muaya riaku, genam itik dan tik nak berbuah. Genam itik dan tik berbuah di jarau, yang ambil ke danya berbuah lebat. Ayat ke-5. Aku tok pun anggul, kita nyak dan orang kemeruan dalam aku, lalu aku meruan dalam sida, dekat berbuah lebat. Laban ti nadai aku, kita na uliah ngerja sebarang utai. Bala peninga, dalam buk Injil John 15 tu, Jesus merik gambal ti amat mudah diperhati ke kita pasal kawal kita ti Arab ngau Allah Ta'ala. Nomor satu gambal terpedak kita inya Jesus pun kayu, diksemak ke bakar pun kayu. Allah Ta'ala nak nyala-nyala diksemak ke bakar tukang kebun. Lalu kita Kristian terkumai nyadi dan ya. Nah, nomor satu, Jesus pun anggul ti amat. Ya, so namar ti Yakub di tu, bala peninga, leka Yakub dia madah, aku tu pun anggul kita dan ya. Namar artinya, artinya, penatai penumbuh penghidup rohani kita datai dari Tuhan Jesus ikut aja. Nanti nadai Tuhan Jesus penghidup kita nadai erti. Bakal nanti nak uliah hidup, nanti nak beringat bak puannya, bakalnya megak penghidup kita ti nak Arab, ati ti Arab tu, ya, bakalnya megak penghidup kita ti Arab tu, kita nak uliah ngemansut ke buah kediri, nanti kita nak berini bak Jesus. Nama lagi bila peninggal, nanti nadai Tuhan Jesus, semua pengawak kita nadai pengujuang, semina puang pia ajak. Ya, jaku ia madah, ari luar aku, ku jaku Tuhan madah, kita nak uliah ngemansut ke buah. Bah namau ti kita pelajar kita, bah leka jakuk Tuhan tu menyadik dalam Tuhan. Pasti ke penghidup kita mesti beringap, mesti berpun, mesti berpangai bah Tuhan Jesus siku aja. Amen. Dalam penghidup kita enti nadai Tuhan Jesus, penghidup kita nadai penunga, nadai tuku, nadai daya, nadai penghidup. So nyak kebuah, penghidup kita mesti beringap, mesti berpegai bak Tuhan Jesus. Nama artinya dah, ya, berkini ke cara kita beringap, berkini ke cara kita berpegai bak ya, kita mesti ingin dekat bersamping dengan ya. Amin. Lalu rindu ke jakuk ya, belum mati ke leka jakuk ya. Okey, nama tadi sebut ku tarik berapa dengar, rindu bersampi, bersampi dengan Allah Ta'ala. Nama arti jakuk bersampi, berjakuk ngau ya. Nya arti leka jakuk bersampi ya, berjakuk ngau Tuhan, lalu Tuhan berjakuk ngau kita. Nengah nama, nengah leka jakuk ya, ingat punya nombor dua ya, nya kita rindu ke jakuk ya. Lalu nengah jakuk ya, ya uliah beranau ngau kita. Artinya uliah madah ke pengamat jakuk ya. Laban John bab 1 ya, bab 1 dengar tu Injil John bab 1, Jesus ya nyak jakuk, jakuknya ti ngau kita. So nama arti jakuk tu belum dengar, ingin rindu ke jakuk ya. Nama lagi nyemah ya, serta menggang taluak ke ya. Amen. Semah Tuhan siku aja. Taluak artinya kita ukai
orang ti ngai ningal jako ya. Ya taluak artinya kita angkuan kelaka jako ya. Kita berpegai kelaka jako ya. Amen. Kita nak limpang kiba, nak limpang kanan. Lalu kita nak ngamah ke pengarap kita. Kita mesti mengkang ngelindung yang belamaya. Puyan nomor dua nama terpedak kita iba Injil John 15 ayat 2 nya Allah Taala nyadi apai sopranan ya nyadi tukang kebun ya Allah Taala kita nyadi apai lalu nama peranan apai tadi peranan ya yang nyadi tukang kebun ba Injil John 15 ayat 2 bah nama artinya dah nama pengawak tukang kebun dah ya nama tu pengawak tukang kebun dah ia nyaga kayu nya pengawak ya ia nyaga kayu nya ngambil ke nama awak ke kayu tertanamnya awak ke kayu ya itu nya kayu nya masuk ke buah ngau mayu Allah Taala muai dan ti nak berbuah lalu netak pucuk ya lalu pihak megak enti dan yang nyak bisik lumut ya megak dekat bersih ke lumutnya ngambil ke dan yang nyak bersih juluak tukang kebun bakal semua bala kita itu nemu nama arti tukang kebun sidak ya mesti medak pengerai kayunya dan yang nyak laban kita yang beringap bab puan ya yang nyak Jesus lalu ia dekat medak dan yang nyak bersih ya ia dekat medak dananya nak di dibungkus oleh lumut lalu awak ke ya berbuah lalu nanti ya terlalu lebat ya megak dekat netak ya artinya nyarau ya ngambil ke nama julu ati tukang kebun tu dananya ngemansuat ke buah ngau lebat okey nama age ia dekat nyarau dananya nyak contoh bakal disiplin Tuhan amen penguji tau ke semua macam proses dekena ya ngubah kita ngemetul ke perangai kita laban perangai ti lama minyak mesti dekat dibuai habis ya lubah-lubah dekat dibuai lengis megak amen nyak trik semak ke ku tarik bakal lumut au so nyak dekat dikikis Allah Taala izin jadi dalam Tuhan lebuah kita ninggal ke jakuk ya ke jakuk nyak bakal lungak tiba mata dua ya oleh ngikis semua penghidup kita itu lama nyak au ya nama lagi nang amat kadang-kadang pedias mah lebuah Tuhan nyak ngikis kita ya lebuah Tuhan ngerjanya tang semuanya pulai ke pemanah kita ngamik ke nama penghidup rohani kita bertumbuh ingat ke jakuk Tuhan tu ti nyebut orang ti dikerinduk ke ya orangnya dekat dibersih ya orangnya dekat diajal ya amin so tu cara Tuhan ngajal kita ngemetul ke penghidup kita ianya lebuah macam teka ditempuh kita ingat lebuah kita nempuh utai anak sekali komplain tanggung nyebut ke jakuk munyi tu Tuhan namau teka diajal nuan ngagai aku amin so pegai jakuk tu amin so namau teka diajal kita ditok belah peninga andang putus asa anang kecewa lebuah Tuhan ngemetul ke penghidup kita laban kena caranya nyadi ke proses kena ngemetul ke kita nak nunjuk ke ya atau ke nunjuk ke kita itu anak ya amen nunjuk ke kita itu megak dikerinduk ke ya lalu orang terkerinduk ke ya dekat di padah dekat di kemetul ke ya amen dekat di disiplin ya lalu ya dekat medak kita berbuah lebat. Poin ketiga bala peninga Kristian tu ianya kita itu dikesemak ke bakal nama bakal dania. Erti jakuknya penghidup kita itu mesti bergantung ba ia ba puan ya. Amen enti nak beringap enti nak bergantung enti nak berpegai ba puan ya nama penyadi kita. Kita nadai penyadi, kita nadai penungak, penghidup kita nadai erti mimiet. Ya, indah enti bakal kayu bakal dan kayu enti nak beringap bak pun yang nama arti jakutnya mati ni ada nama pengujung ngantik mati dah api megak ngantik ya api ngantik ya ya so menjadi dalam Tuhan kingat ketuk ingat pengawak kita itik nyadi dan nama pengawak kita okay dekat ngidup ke diri empu aja tang mesti beringap bak pun ya baru bisik penghidup lebih dan ya tu beringap bak pun ya semula jadi secara semula jadi ya dekat bertumbuh
buah. Secara semula jadi dekat ngemansut ke buah ti mana. Nama ke buah laban puan yang mana, pasti buah yang mana. Amin. Laban nama utai ke bisik bak puan, nyak utai ke bisik bak Dania. Amat nak ngainya di Dania ngemansut ke entik puan yang nyak dikesemak ke kita bakal pun remutan. Ketika pun namanya ketika kedaninya ngemansut ke buah mango ngainya di naya bekenya megah penghidup kita enti pun yang disebut Tuhan Jesus. Lalu penghidup kita dikesemak ke bakal dan tadi megah ngemansut ke buah ti datai hari Tuhan Jesus. Amen. Tu ya tu disebut ya. Okey, disebut ya bab Galatia 5:22 ngagai 23 ya. Lebuh kita diau dalam Kristus buah Roh Kudus pansut pansut nengah penghidup kita. Nama buah Roh Kudus dah. Okey, buah Roh Kudus tang buah Roh Kudusnya pengerindu, pengaga, pemaya, penglihat hati, penyiru, pemadas, penetap hati. Nama lagi ayat ke-23. Pendalap, ulih nagang diri, nadai adat ngelaban utainya. Nah, bala peninga, perhati leka Jakob tu. Lebuh kita beringap bakadannya tadi, bak puannya. So, buah ti pansut dengan kita, ianya bakal buah Roh Kudus, 9 buah Roh Kudus ditu. Okay? Ianya pengerindu, ianya pengaga hati, ianya pemaya, ianya penglihat hati, penyiru, pemadas, penelap hati, ya, atau kepenetap hati, penelap, ulih nagang diri, tu mah buah ti pansut dari penghidup kita. Bah, nama ti ngasuh tau ke atau ke nama ti ngasuh dan tau ke penghidup kita Kristian berbuah ya hidup mengkang taluak berpegai bak Jakob ya. Amin. Nama ti ngasuh berbuah hidup mengkang taluak berpegai bak Jakob ya, mengkang beringap bak ya, beringap bak puan ya. Amin. Nama lagi rindu ke Tuhan, lalu pihak megak rindu ke pangan diri. Ngai nyadi nuan nyebut, oh Tuhan aku rindu ke nuan, tang aku benci kesanuknya. Ngai nyadi nyak menyadi dalam Tuhan. Amin. Nak megak kita boleh nyebut utai bunyi itu, Tuhan aku rindu ke nuan, tang ku benci ngolaki aku, tang ku benci ngobini aku. Nadai jaku munyinya. Nah ya, nanti kita nyebut, aku rindu ke nuan Tuhan. Kita megak belajar buah Roh Kudus tadi bak penghidup kita rindu ke pangan diri. Amin. Berindu ke laki, rindu ke bini, rindu ke anak, rindu ke raban gereja, rindu ke orang bukai. Inah orang ti berdaunmu Tuhan, megak kita rindu ke sidak ya. Nyak ke buah kita, kita dekat berkunci ke pengamat leka jaku Tuhan. Awak ke sidak ya, megak diselamat ke hari penghidup ti lama. Diselamat ke hari penghidup kuasa pemetang. Lalu berkunci ke penghidup di dalam penampak Tuhan Jesus inyak berkat, berkat ti berlimpah, penghidup ti berlimpah. Nama lagi perangai kita mesti nitiah ke perangai Kristus, anang nitiah ke perangai dunia atau anang nitiah ke perangai orang terberdau nemu Tuhan. Tang perangai kita mesti nitiah ke perangai Kristus ya ti ti berseruan ke leka Jakob ya, ti berpegai bak Jakob ya. Jakob ini nyak ti nyadi kelalau kita bala peninga, leka Jakob ini nyak ti nyadi ketengau kita. Amen. So nama lagi ngemai orang datai ngagai Tuhan. So lebuah kita bisik pengerinduk tadi bunyi kena sebut ku tadi ku nanduk nyak baru. Lebuah kita bisik pengerinduk kita sinuk medak orang terberdau nemu Tuhan. Nak ya, lalu nyak ti ngasuh penghidup kita ingin dekat ngemai sidak ya nemu siapa mah Tuhan. Nak gajak ku Tuhan nyebut utai bunyi tu, aku mah jalai pemendal ngau penghidup. Nada isiku orang ulih datai ngagai apa enti nak ulih aku. Tu mah leka Jakob Tuhan dikingat kengagai kita. Amen. So John 3:16 nama Jakob dia laban Allah Taala balak rindu ke dunia tu nyak ke buah anak ia nganjung anak tunggal ya, lalu ngagai tiap ikut orang ti Arab nak mati tambul ya penghidup ti meruan belamanya. So menyadi lepas kita bisik rindu Tuhan, kita rindu madah ke pemanah Tuhan mana ngagai orang bukai. So simpul aku di tu ya, titik gamal ti diayan ke Tuhan ba Injil John 15 tu ya, Jesus nyak punnya. Amen. So reti jakutnya Jesus mah pun penatai penghidup. Lalu kita mesti berindik, ya. Kedua, namun terpedak kita, Allah Ta'ala ti apai,
peranannya tukang kebun. Nama pengawak tukang kebun yang bukan ngemata ke kita ngai kemayuh lumut malut dannya tang ia dekat medak setiap dannya mansut ke buah bekenyak mega Allah Taala dekat medak kita itu ngemansut ke buah. Nama lagi kita itu ianya dannya. Dania nak boleh ngemansut ke buah ke diri kecuali Danianya begolai ngopuannya ianya Jesus. Dengar menjadi ya kita dikangau begolai ngau Kristus lalu ngemansut ke buah nitiah ke iring Jesus Kristus ngagai penghidup kita. Tutup sampai aku sebedau kenyurut ke diri Tuhan Jesus. Terima kasih ke ajal Nuan, berkat kami Tuhan. Nuan, Tuhan Jesus nang dikesemak kebakar pun kayu, ya, lalu kami itu Dania. Lalu apa yang tukang kebun? Dania nak boleh ngemansut ke buah ke diri. Bekenyak megak penghidup kami, nak boleh ngemansut ke buah ke diri. Karakter kami nak boleh diubah kami ke diri. Perangai penghidup kami nak boleh diubah, nak boleh kemetul ke kami ke diri. Kecuali kami begolai dengan Tuhan. Lalu dia apa itu badas dekat ngemetul ke penghidup kami. Lalu dia penghidup kami dekat ngemansut ke buah di mana. Lalu nyak di dikumai. Buah ti berbau renguat ia ti meri aroma bak ruang bilik kami bak gereja lalu bak community kami. Tuhan terima kasih ke pemanah Nuan berkat semua bala peninga awak ketiap ikut kami ti andal Arab ke Nuan nem indah amat-amat ngemansut ke aroma Kristus ti cukup balat badas. Terima kasih Tuhan terpinta aku dalam nama apa ya anak Noro Kudus kami udah sampai. Amin. Tuhan berkat tiap ikut kita. Selamat hari Minggu. Bye-bye.

Ya, peningan yang akan kita mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai dengan Pastor Griman Ujang, Siti Program tidi keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching tu nak kita bergulai bahawa awak pengerak pagi peningan pukul 9 pagi tu lagi. Mari kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media, lalu terus bergulai dengan pengeluar program kami nakkan ke tu lagi bahawa Y912 kita ya ke dia di Serian boleh mendiang ke kami ngena frekuensi 106.9 FM kelimpah harinya. Kita boleh mendiang ke kami ngena RTM klik nangkan ke tu lagi peningan hingga ke kita ngal lagu ke di by Edward Pusah Dara Kebuah Hati. Mumpuk dulu aku peningan, bye bye, Tuhan merekat kita semua.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

0: Megahertz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam Mesra. Salam Ceria. Salam hujung minggu. Dan selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua. Semestinya untuk edisi pagi tu. Pagi hujung minggu anda. 19 Julai 2026. Bersamaan 4 Safar 1448 Hijrah. Yang mana pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM. Segmen Rentak 97.5. Bersama kami edisi hari itu, Suzana Musa DJ Zana kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi alhamdulillah, bersyukur selalu dengan apa jua yang kita ada, dengan nikmat kurnia rezekinya dan apapun yang kita miliki, agar hati kita sentiasa tenang. Dan pagi ini semoga setiap langkah kita dipermudahkan dengan apa jua agenda yang sedang anda kerjakan. Tak kiralah yang berada di rumah, yang berada di tempat kerja, ataupun yang berada di luar, ataupun di mana-mana cua anda berada. Sama-sama kita mulakan pagi tu dengan bersyukur selalu, senyum selalu, dan mulakan hari tu dengan doa yang baik-baik, kata yang baik-baik, niat yang baik-baik, dan sentiasa lakukan yang terbaik agar yang datang insyaAllah baik-baik saja. Dan kita mendoakan pagi itu agar semuanya sentiasa dalam keadaan yang baik-baik aja, sehat sejahtera pagi itu, ceria-ceria sentiasa. Dan alhamdulillah, suka Zana nak kongsikan, cuaca pun baik, cerah pagi itu bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Walaupun nanti

nanti Zana juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti info cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Jadi walaupun juga yang sedang anda kerjakan, yang si bekerja hari itu, yang bercuti, manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya. Masa untuk beristirahat, masa untuk bersama keluarga, nikmati, hargai masa bersama insan-insan yang tercinta. Dan mana yang bekerja hari itu, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa je tugasan sepanjang hari ini. Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang memandu, selamat memandu dengan berhemah, walau di mana jua perjalanan destinasi yang ingin dituju. Pastinya hari itu hari Ahad, 19 Julai 2026. Anda sedang mengikuti siaran Radio Bintulu FM.

0: Iya, menerusi Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada. Baik, waktu sekarang 9.30 minit pagi. Seperti biasa pagi ni, terlebih dahulu bagi kita sama-sama ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Puan Dayang dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Puan Dayang.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat bertugas. Baik Puan Dayang, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Puan Dayang.
1: Ya, baiklah. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkod kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat. Pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.45 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca pada pagi ini.
0: Baiklah, terima kasih Puan Dayang untuk info cuaca pada pagi ini.
1: Sama-sama.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

0: Gehas.
1: Ya, selamat pagi dan selamat mendengarkan siaran radio Bintula FM menerusi frekuensi 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti siaran kami menerusi penerimaan langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu. Pagi ni sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman dan kita mendoakan agar hari ini dipenuhi dengan ketenangan dan apa juga yang sedang anda kerjakan. Kita doakan semoga dipermudahkan segalanya dan setiap doa anda, apapun hajat anda, diangkat sebaik-baiknya. Jadi apapun, semoga berbahagia walau di mana jua anda berada. Yang berada di rumah, apa juga yang sedang kita orang polah pagi tu, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bersantai, lepak-lepak bersama keluarga, manfaatkan waktu kebersamaan anda bersama keluarga tersayang. Dan apapun mana yang sibuk dengan apa je tugasan pekerjaan hari tu, semoga terus bersemangat, jangan malas-malas dalam melaksanakan apa je tugasan, apa je pekerjaan anda sepanjang hari ini. Semoga semuanya membawa hasil yang manis, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang berlipat kali ganda dari arah yang si disangka-sangka. Dan mana yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah, berhati-hati selalu, sentiasa mematuhi apa jua peraturan undang-undang di jalan raya. Sambil anda memandu, sambil anda berhibur mendengarkan radio Bintulu FM menemani pagi anda 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti, yang pastinya dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, hiburan santai sepanjang 3 jam ini yang telah disusun, dan pastinya juga dengan pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang Zana juga akan kongsikan bersama. Dan macam biasa juga pagi tu, mana yang nak titipkan salam, ucapan, mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen kita orang menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, kita teruskan hiburan pagi ni. Dengarkan Arwan, S. Kelvin dan M. Hafiz, Teruna Lapok menerusi radio Bintulu FM.

0: Maung Kehidupan, Kebun Duli Yang Maha Mulia, Al-Aminul Karim, Sultan Salihuddin, Ibni Almarhum Sultan Badri Shah, Sultan Negeri Kedah ke-29, ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja, menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Baik, 9.47 minit pagi waktu sekarang untuk edisi hari Tok, hari Ahad, 19 Julai 2026. Selamat berhujung minggu semua. Walau di sini juga kita orang berada pagi Tok, semoga happy-happy selalu, gembira selalu, ceria-ceria sentiasa dan terus melangkah dengan hati yang tenang, santai. Hujung minggu Tok, walau apa juga yang sedang anda kerjakan, sekiralah yang berada di rumah, yang berada di tempat kerja di luar ataupun di mana-mana cua anda berada. Dan mungkin hari itu ada yang hari ulang tahun kelahirannya, 19 Julai 2026. Selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan usia, sentiasa diberkati selalu dan sentiasa dikurniakan kebahagiaan bersama insan-insan yang tersayang. Baik, apapun, kita nak ucapkan tahniah kepada pasukan England yang telah meraih tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 setelah menewaskan pasukan Perancis dengan skor mata 6-4. Jadi England telah menamatkan kempen Piala Dunia 2026 dengan nota positif apabila telah menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Miami, dan kejayaan itu membolehkan skuad England membawa pulang tempat ketiga manakala Perancis terpaksa berpuas hati menamatkan saingan di kedudukan tempat keempat. Jadi apapun, tahniah kita ucapkan kepada pasukan England. Dan esok hari, Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi, jangan lupa untuk sama-sama saksikan perlawanan akhir final Piala Dunia FIFA 2026 antara perlawanan pasukan Spanyol menentang Argentina. 3 pagi anda boleh saksikan menerusi saluran TV Sukan Plus dan juga TV OK. Jadi jangan lupa hari tu malam kelak tidur awal, sebabnya esok pagi 3 pagi perlawanan akhir antara pasukan Spanyol menentang Argentina. 3 pagi menerusi saluran TV Sukan Plus dan juga TV OK, ataupun anda juga boleh saksikan menerusi pensiriman langsung aplikasi RTM Click. Pasukan manakah yang akan bergelar juara untuk Piala Dunia FIFA 2026? Jangan lupa sama-sama saksikan esok pagi 3 pagi. Baik, 9.50 minit pagi waktu sekarang. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita yang terus setia, terus layan, mendengarkan kami, mengikuti kami juga menerusi Facebook RTM Bintulu. Kita lupakan rakan-rakan setia kita pagi Tok yang sentiasa setia bersama kita, Murdan Ashadi, selamat pagi. Doblin K. Baja, good morning katanya. Andrew Ibi, selamat pagi. Cuaca baik cerah katanya di Tatau pagi ni. Dan kita juga ada Roy Kuang, selamat berhujung minggu, selamat bertugas, cuaca baik di Seri Aman katanya, selamat berhujung minggu. Kita juga ada Jambai, hi DJ Happy Conti katanya, cuaca di Tatau cerah pagi ni. Salam ceria buat semua dan semoga ceria, sehat-sehat selalu. Iba Vincent, selamat pagi juga Iba Vincent. Dan anda semua yang terus setia, terus layan, mendengarkan kami, jangan lupa seperti biasa di jam yang kedua kelak kita ada segmen Halu, gabungan tiga stesen antara stesen Miri FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM. Ha, kongsikan terus salam hujung minggu anda menerusi segmen Halo kita. Dan mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan juga buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus judul lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu-lagu yang dipinta. Baik, 9.51 minit pagi waktu sekarang. Kita teruskan hiburan pagi ni. Dengarkan sebuah lagu daripada kumpulan Data, Nyanyian Rindu Buat Kekasih.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Bintulu FM.
1: Metrai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Gharib Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha mempertahankan negara. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Hajiabad. Kerja membaik pulih rangkaian komunikasi sedang dijalankan. Terbaru, Amerika melancarkan serangan udara ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang didakwa mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM, serangan itu bertujuan melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 11 penduduk Palestin terkorban dalam beberapa serangan rejim Israel di Gaza, termasuk 3 kanak-kanak dan ibu bapa mereka. Menurut pihak pertahanan awam Gaza, 5 sekeluarga maut apabila sebuah apartmen di Gaza City dibedil, manakala hanya seorang kanak-kanak terselamat kerana tiada di rumah ketika kejadian. Keganasan di Gaza berterusan walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa ketika usaha mencapai perjanjian damai berkekalan terus menemui jalan buntu. Beberapa letupan menggagarkan ibu negara Ukraine Kiev awal pagi tadi selepas tentera udara negara itu mengesan peluru berpandu balistik dilancarkan ke arah bandar berkenaan. Menurut pihak berkuasa, serangan itu mengakibatkan sebuah bangunan pangsapuri, pusat beli belah dan sebuah rumah terbakar di beberapa daerah. Serangan terbaru itu berlaku sehari selepas Ukraine melancarkan serangan drone ke wilayah Moskow dan Tambov di Rusia yang mengorbankan 8 orang serta mencetuskan kebakaran besar. Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat Piala Dunia 2026. England meraih tempat ketiga selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice, Ezri Konsa dan 2 gol Bukayo Saka. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Blue tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wirai England apabila meledak hat-trick sebelum Jude Bellingham menambah gol ke-6 sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Walaupun Perancis tewas 4-6 kepada England, Kylian Mbappe mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 22 gol, mengatasi rekod 21 gol milik Lionel Messi yang berpeluang menyamai atau memintas rekod tersebut dalam pentas akhir menentang Spanyol esok. 2 gol yang dijaringkan penyerang Real Madrid itu meletakkannya di tangga teratas perebutan kasut emas dengan 10 gol. Sementara itu, Michael Olise turut melakar rekod baharu kejohanan selepas mencatatkan 7 bantuan jaringan sekaligus mengatasi rekod 6 bantuan gol dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil, Pele. Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada edisi 1990, manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kids. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Gabungan 3 stesen Mir FM,
0: Limbang FM.

0: Okey, dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.08 minit pagi. Okey, dan bersiaran kita kembali untuk pertemuan halu untuk hari ini Ahad 19 Julai 2026 bersama Nampak Safar 1448 Hijrah. Dan pastinya rakan-rakan kita di Limbang FM dan juga Bintulu FM telah pun bersama-sama di talian. Nah, kita bersedia untuk pagi ini untuk bersama dalam segmen halu. Jadi kita dapatkan rakan kita Nun di Limbang dulu. Kita bersama sama Eva. Assalamualaikum, selamat pagi Eva.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: Apa kita?
0: Alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat jatuh.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah semakin sehat nampaknya tu Eva.
1: Sama juga.
0: Okey Eva, apa khabar Eva?
1: Sehat alhamdulillah Jua Elway. Dan keadaan cuaca di Limbang pagi ni alhamdulillah, kata orang yang bekerja memberikan kerjasama lah ataupun cuaca ni boleh kita melakukan apa je tugasan ataupun kerja-kerja harian kita untuk hari ni Elway.
0: Betul lah, itu yang keadaan cuaca di Limbang kan Eva. Oh?
1: Betul.
0: Kita tanya dulu rakan kita di Bintulu FM, si cantik manis si Zana. Hello.
2: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu LY Eva.
0: Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu lah. Kita tiga tak nak. Okey, Azana apa khabarnya? Apa banyak?
2: Baik-baik nganyak di sini. Cuaca pun baik-baik nganyak di Bintulu sini. Cuaca pun baik, cerah jauh pagi tu. Memudahkan apa jua urusan perancangan semua yang sedang mendengarkan halu kita pagi tu. LY dan Eva.
0: Kita dah dapatkan rakan kita Zana dan Eva. Jadi untuk rakan-rakan kita yang ingin menyampaikan salam ucapan, nah, dan juga untuk mereka yang mau telefon kita lah, macam ni kalau di Bintulu dulu lah, Zana dulu.
2: Okey, kalau di Bintulu, LY dan Eva, buat semua pendengar halu yang nak menitipkan salam hujung minggu, boleh kongsikan bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Kalau nak menghubungi Zana, mohon maaf dulu sebabnya talian di Bintulu masih belum dapat digunakan. Agak sakit kata orang tek, belum ada penawarnya.
0: Oh, belum ada penawar.
2: Jadi satu jajara. Belum ada penawarnya. Jadi satu je cara untuk pendengar halu yang nak berkongsikan salam hujung minggu, kongsikan bersama sana di ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu LY dan Eva.
0: Okey, kalau Eva di Limbang macam ni Eva?
1: Okey, di Limbang ada dua cara LY. Yang pertama untuk talian kod 0852-11246. Jadi pendengar boleh menghubungi Eva di talian berkenaan. Eva baru sebut dah berkelip, tapi tak apa, kita nak war-warkan dulu.
2: Sabar
1: kan
2: dulu.
1: LY dah
2: sabar dulu.
1: Sabar, tunggu dulu, tunggu. Tunggu peminat.
0: Tunggu peminatku.
1: Dan cara yang kedua, LY dan juga Zana boleh, pendengar kita boleh kongsikan salam ucapan di ruangan komuniti Facebook Limbang FM. Jadi seperti biasa, dua cara juga, cara di Limbang untuk pendengar kita berinteraksi bersama. Itu dia caranya LY.
0: Dua cara, tapi di Bintulu satu cara ajalah. Okey, kalau di Miri pun sama juga, dua cara. Kepada anda yang ingin menghubungi, dah berkelip-kelip ketika tu.
2: Sabar
0: belum
2: dulu.
0: Tunggu.
2: Tunggu
0: sebentar, pandainya berlagu kau.
1: Jangan sampai Zana berlagu.
0: Zana, jangan simpan bakat ya Zana.
2: Si berbakat
0: katanya. Okey, kalau di Miri kita ada talian 0854236634 dan juga anda boleh menghantarkan terus ke Facebook ataupun FB Miri FM. Okey, dan nak sampaikan salam ke ucapan anda menerusi ataupun nak berinteraksi bersama kita di talian 0854236634. Jadi kita mulakan untuk pertemuan kita menerusi halu pagi tok kita bersama rakan kita di Limbang FM dulu. Okey, bersama Eva. Silakan Eva.
1: Baik, sebentar LY dan juga Zana, Eva nak war-warkan lagi lah kepada semua pendengar kita nak berkongsi salam ucapan. Boleh hubungi Eva di talian 0852-11246. Seperti tadi, dah berkelip ni. Zana juga LY, jadi kita cuba dapatkan pemanggil kita ini terlebih dahulu. Hello, selamat pagi.
3: Hello.
1: Hello. Hai Nan.
2: Dah kenal suaranya.
3: Hello.
1: Dia Dia kalau panjang tadi tu hampir tak kenal ni Elway Zana.
0: Oh,
1: kan?
0: Oh, mentang-mentang lama ambil saya dengar suaranya.
1: Kan. Nat.
0: Nat.
1: Ada di mana ni Nat?
3: Di rumah.
1: Di rumah.
3: Santai lah Nat. Santai.
1: Nat ada ke mana-mana hari ni Nat?
2: Indah senam robik hari tu.
0: Santai di rumah aja.
3: Santai tu pada.
2: Indah senam robik hari tu.
0: Senam
2: robik
0: kan. Betul.
3: Bulan Agus kan jalan jauh lagi walaupun
1: Nak berjalan tu. Nak makan angin.
3: Jalan. Angin.
2: Aduh. Siap tu lah.
1: Ada
3: makan kahwin.
1: Nat. Dah sarapan tadi Nat?
3: Sudah.
1: Kita nak tahu juga apa sarapan nak tadi kan. Kongsikan Nat. Apa menu sarapan nak pagi tadi?
0: Oh nyuruh kita telio lah.
3: Mi goreng saja.
0: Mi goreng saja.
1: Goreng pun sedap.
3: Mi goreng.
1: Dengan air apa tu Nat?
3: Apa?
1: Dengan air apa tu? Dengan air apa? Airnya.
3: Teh kosong nganyak. Malas campur gula.
2: Kalungan
3: yang gula tu kalungan sudah.
1: Jaga kesihatan, jaga pemakanan lah sebenarnya Nat.
3: Yang penting jaga kesihatan.
2: Dengar ya.
0: Awal lah. Baiklah Nat.
2: Okay, tips hidup yang sehat.
0: Tips hidup yang sehat. Kak Suga.
3: Kurangi makan, makan yang manis-manis. Banyakkan makan buah.
1: Itu adalah nasihat daripada Nat untuk pendengar kita pagi ini.
2: Lebihkan manis pada senyuman.
3: Separuh-separuh lah.
0: Suku-suku separuh lah ya.
3: Yang paling penting maniskan senyuman.
2: Patutlah tengok gambar Nat senyumnya manis saja.
1: Kalau
3: macam muka kelihatan tua.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau senyum
1: mana Nat ni?
3: Kalau senyum muda.
0: Ni ruang, bagi ruang.
1: Nat. Nat. Hari tu RTM Limbang ada program apa kata orang fun walk. Eva ternanti-nanti juga kenapa Nat tidak ada datang.
0: Kenapa?
3: Jogging datang jogging di aerobik di stadium.
1: Tengah busy.
0: Ada event jua. Okeylah kita maafkan ya.
2: Sikit lagi Eva akan merajuk.
1: Sebab geng-geng Zumba dia ada. Zana dan juga Ella.
2: Hilang dari radar Nat masa ya.
3: Azin dari pintu lo ada. Azin join group one.
1: Terus tak nak join program kita orang.
0: Sebab itu dah. Okey lah Nat. Ucapan kita Nat.
1: Ucapan
3: silakan. Ucapan ni buat macam biasa lah. Ucapan Habibu. Sepelajar.
1: Siapa nak sebutkan?
3: Cousin-cousin. Kano Mas Lina. Yang ucapan jagalah cucu tu baik-baik kan. Si baby boy tu. Buat
1: siapa lagi?
3: Siapa ni Julaika. Serta pemilik Radimiri. Tamasna Radimiri. Kak Suraya cuma Radimiri. Yang di pintu tu Kakak Jijut. Serta pemiliknya. Kazen-kazen. Ngasarum. Serta pemilik. Yang bakal dapat cucu bulan 9.
1: Tak lama lagi tu.
3: Kawalan pertambahan di keluarga kami. Cuma kau kenalan lah sebagai beradak. Ucapan salam sayang selalu.
0: Okay.
3: I love you. Wow. Bagi ketiga bunga, pagi ini bunga yang mekar.
1: Di taman, di konti.
3: Seperti cuaca di Limbang.
1: Betul. Cuaca cerah kan?
3: Cerah matahari. Lupakan kumbang-kumbang tu.
2: Jangan.
0: Dilupa kumbang-kumbang jangan.
1: Jangan dilupakan. Baik.
0: Kumbang-kumbang pun penyeri juga.
3: Bito yang laki-laki kita yang kumbang-kumbang tu pergi yang jauh-jauh.
0: Oh, kesian.
3: Yang kumbang-kumbang saja yang mekar-mekar saja.
0: Okeylah.
3: Jadi suria.
0: Okey.
3: Mereka kalah buka.
0: Okey.
1: Okey saja.
3: Lagu apa itu? Lagu dangdut tak apa kamen saja lah. Atau lagu lepas ni lah.
0: Okay, insyaAllah.
1: Okay, terima kasih nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dan Nine dari Limbang ni, Eloy dan juga Zana.
0: Yeah.

0: Selamat berhari Minggu, ceria-ceria selalu, happy-happy selalu. Cuaca di Miri pagi tok panas katanya. Dan kalau boleh katanya nak minta DJ putarkan lagu Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu, untuk hiburan semua yang mengenali dirinya di mana jua berada, dengan harapan semoga sehat dan dipermudahkan segala urusan semua. Terima kasih Agnes Indah Robin. Dan kita juga ada rakan kita yang seterusnya dari Tatau, Andrew Ibi, katanya halu diucapkan kepada mak bapa, adik-beradik, saudara mara, Jambai, Fabian, dengan harapan semoga sehat dan ceria selalu. Dan si lupa juga katanya buat DJ Limbang FM, Miri FM dan Bintul FM, salam sejahtera daripada Andrew Ibi. Dan katanya kalau boleh nak minta DJ mainkan sebuah lagu Luvia Band, Buang Garam di Laut. Jadi dua titipan salam pagi ni rakan setia kita menerusi Facebook RTM Bintulu, LY dan Eva.
1: Okey, terima kasih Ezana dan Eva. Kan kita ada tu nak bacakan dari Facebook. Okey, Facebook halu dari Michael Almi. Halu katanya, selamat pagi DJ LY, selamat bertugas pagi tu. Panas cuaca kami di Long Tru Tinjar tu. Terima kasih DJ LY, DJ Ezana dan juga DJ Limbang FM, Eva lah. Dan kita dengarkanlah lagu pertama pilihan dari Miri tu, Naim Daniel dan Tuju, dengan lagunya Adakah Engkau Menunggu.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.
3: Okay, hello. Okay, hello. Masih lagi bersama-sama kami dan masih lagi bersama Zana dan juga Eva. Dan kita dah dengarkan lagunya. Adakah engkau menunggu, adakah anda berdua?

0: Menunggu LY.
1: Sudah semestinya LY.
0: Sudah semestinya. Jadi kita bersiaran kembali, bergabung kembali kan pada hari itu. Kita berjodoh. Kalau sebulan sebelum itu ada dengar suara LY kan. Jadi kita bergabung kembali. Jadi bersama-sama kembali. Dan kita nak Eva lagi pilih lagu. Eva, lagu apa tu Eva?
2: Okay, lagu yang kita nak hiburkan pendengar kita hari itu, LY. Lagu daripada Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang.
0: Wah, Gila Bayang.
2: Ya, adakah kau menungguku katanya? Sekarang Gila Bayang.
0: Oh, benarlah Jok. Dah lama-lama gila nunggu. Jadi Gila Bayang pula. Okay, pilihan daripada Eva dari Limbang FM. Okay, kita bersama dengan Bintulu FM dulu lah. Untuk ucapannya.
1: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih LY dan Eva. Jadi Zana nak kongsikan juga titipan salam yang seterusnya yang Zana terima juga menerusi Facebook LTM Bintulu daripada Kak Nuriwi Nuriwi. Dengan pantunnya tu, Mak Jemah jual keladi terselit cili di celah gigi. Bangun pagi, janganlah mudi, saya nak ucap selamat pagi. Katanya khas ditujukan kepada Maimunah Mazuki, Razmi Abdullah, Leni dan Suri Dollah, Abdul Rahman, Ngah Ros dan keluarga, Aina Ainona Ahmad, Dayang Fatimah Awang Lai dan seterusnya. Katanya sesat berjalan kena bertanya, barulah hati terasa gembira. Katanya saya pilih pasukan Argentina akan menjadi juara kali kedua. Buka radio dengan lagu salam hujung minggu. Daripada Kak Nuriwi tu. Dan seterusnya titipan komen salam juga yang Zana terima pagi tu, datangnya daripada Rosi Bahjapa. Katanya assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di hujung minggu. Katanya cuaca cerah di Kuching. Semoga cerah sampai ke petang. Dan salam katanya diucapkan kepada rakan-rakan di Bintulu yang mengenali diri tu. Katanya semoga di kurniakan kesihatan serta dijauhi segala apa yang si diingini daripada Rosibah Japa. Jadi dua titipan salam yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu LY dan Eva.
0: Okey, kalau di Miri, Zana dan Eva, kita nak tunaikan kiriman ucapan melalui Facebook juga. Tok dari Haji Halim Selalu, katanya assalamualaikum Miri FM. Halo semua DJ, katanya dari Haji Halim Selalu. Kita bersama Lina Bugis. Selamat pagi hari Minggu semua DJ. Panas hari kami di Johor Bahru pagi ini. Orang Johor Bahru bersama-sama kita pada pagi tu. Ada satu lagi daripada Jessica Ethan. Halo, katanya DJ Trio kesayangan kami, boleh minta nombor konti Limbang FM, katanya Limbang FM. Terima kasih ya, kami Jessica Ethan dari Bau tu. Jessica Ethan, terima kasih. Kelak Eva berilah Eva. Betul. Akan wawarkan. Jadi ya, ajaklah dulu kiriman ucapan kita kembali bersama Eva, kemudian kita akan dengarkan lagu Gila Bayangnya Tena. Okey Eva.
2: Baik, terima kasih Elwa dan juga Zana. Jadi Eva nak war-warkan lagi. Terima kasih kepada Jessica kerana kita orang sentiasa bersama dengan kami. Jadi untuk kita orang yang mendengarkan Halu, boleh hubungi Eva di talian 0852-111-246 211-246. Itu talian di konti Limbang FM. Dan juga caranya anda boleh kongsi salam ucapan anda dengan kami di Facebook Limbang FM. Baik Elwa dan juga Zana, kita nak cuba dapatkan pemanggil kita dari Limbang ini terlebih dahulu. Hello, selamat pagi.
3: Hello.
2: Hello, siapakah di talian? Hello.
1: Hello.
3: Hello. Hello.
2: Hello. Ni siapa ni? Dah tukar nama kan? LY dan juga Zana.
1: Si tahu kami dah tukar nama kan Eva?
0: LY dah sebulan si duty tak tahu. Siapa ada tukar nama tu?
3: Itulah LY
0: yang
3: si dapat di call.
0: Kita kan ngikut giliran. Okey, siapa tu kan?
3: LY lah. Saya baca komen berapa kali lah make call si angkat.
0: Okey, tapi dah tembus kan. Ha, kita mana-mana je boleh. Benar. Kan? Kecuali pintu lu je si boleh.
3: Alah, merajuk.
0: Ah, merajuk siapa? Siapa lagi bersama kita tu? Ha, siapa tu? Merajuk ni.
1: Aduh. Ay,
0: merajuk udahlah. Okeylah, udahlah. Baiklah.
1: Okey, eh.
3: Nama sama DJ Limbang je lah.
0: Ha, yalah. Sila. Ha, siapa tu?
2: Eva tahu nama dia. Oh,
1: Anne.
2: Dengan DJ-DJ lain dia dah tukar nama. LY dah juga.
1: Oh, ya ke Eva? Saya tahu ke Eva?
2: Itulah.
0: Kami saya tahu.
2: Anne. Kongsikan nama baru Anne.
3: Jangan bagi tahu.
0: Okey, silakan dengan ucapan anda.
1: Biarlah rahsia.
0: Teruskan dengan ucapan anda. Biarlah
3: rahsia. Kalau sana tu nanti PM tepi je. Kalau Anne Lai, saya tidak mahu.
2: Oi, jangan macam tu. Kita sama-sama.
0: Saya okey aja. Saya okey aja. Si Datuk nang suka nak merajuk. Siapalah. Kelaklah mujuknya. okeylah. Ucapan anda sebelum Aifa putarkan lagu.
3: Nak cakap sama DJ Limbang.
2: Okey, boleh.
1: Okey, teruskanlah.
2: Tapi kalau tak nak LY dengan Zana tahu, Eva panggil Anne lah pagi ni eh. Anne ah.
3: Okey.
2: Anne. Okey. Sekarang berada di mana ni Anne? Tukau atau ada di mana-mana?
3: Sekarang ni berada di Sabah sebab bekerja.
1: Di mana Anne?
0: Di mana?
3: Di Sabah.
1: Di Sabah.
2: Yeah. Terus.
0: Okey.
2: Ai, hujung minggu pun kerja ke Anne?
3: Hujung minggu ni tak kerja.
2: Tak kerja lah. Okay,
3: dari hari Senin sampai hari Jumaat.
0: Okay.
3: Takkan jadi kerja di hospital.
2: Mana tahu kan kita OT hujung minggu ni. Macam ya, kami, kami pun kerja.
3: Kalau OT tu sampai 2 hari atau 4 hari.
2: Okay.
3: Tak balik rumah lah.
2: Okey. Jadi
3: banyak yang darurat lah.
2: Banyak darurat. Maksudnya banyak kerja yang bertimpa-timpa lah kena diselesaikan.
3: Betul.
2: Disegerkan.
3: Dan lagi satu. Dan lagi satu banyak pesakit masuk.
2: Banyak apa, En?
3: Pesakit masuk.
2: En pada kerja di mana ni, En? Kalau pesakit masuk ni, kalau tak klinik hospital.
3: Hospital lah.
2: Dekat hospital. Okey. Alhamdulillah dah kerja di Sabah dah Anne dah. Lama tak
3: dah jadi orang Sabah.
2: Dah yang Sabah. Aduh. Ni apa silap ada bulan dapat jodoh orang Sabah ni nanti.
3: Doakanlah baik-baik.
2: Tapi ya, insyaallah.
3: Sudah dapat jodoh.
2: Dah dapat jodoh?
3: Dapat jodoh orang lawa.
0: Orang lawas.
2: Ni senang ni Eva nak jumpa nanti ni Anne.
3: Kata tu kalau nanti kalau nak pergi Konti Limbang tu dekat.
2: Dekat. Tapi kena limpas pula dululah Anne.
3: Betul.
2: Kan.
3: Sabah tu tak limpas dekat Brunei lah.
2: Tapi nak pergi Limbang, nak pergi Limbang kena apa? Lintas Brunei.
3: Guna kapal terbang.
2: Okey, itu paling cepat
3: Anne. Betul. Jangan dapat diam.
2: Anne. Kalau hari ni tak kerja kan? Jadi sekarang ni tengah buat apa ni?
3: Tengah santai-santai nak kemas rumah.
2: Sambil dengarkan kami lah.
3: Betul. Sebab tak dapat nak guna radio kan? Terpaksa nak guna HM Klik.
2: Ya,
1: okay Anne. Okay Anne, teruskan dengan salamnya Anne.
3: Belum lagi cukup sama DJ Zana.
2: Zana belum lagi.
0: Kita takut overrun ke lah. Silakan ucapan dulu. Kelak kita bercakap, okay?
2: Okay. Ucapan dulu.
0: Kita bagi peluang orang lain lagi, okay?
3: Okay. Ucapan ni buat DJ Zana dan DJ DJ lupa ada nama. DJ Eva. Buat DJ Eva dan DJ Zana, selamat bertugas di hujung minggu ni. Semoga dilancarkan tugasannya dan dipermudahkan urusan dan dilindungi Allah Tuhan Allah Ta'ala walaupun di mana saja berada. Tak lupa juga buat Mak In yang berada di Sarawak tu, semoga sehat-sehat lalu hendaknya. Tak lupa juga buat Mati In di Brunei Darussalam. Tak lupa juga buat Mati In yang berada di Labuan. Tak lupa juga buat semua yang mengenali diri Anne. Kalau Anne lain, Anne tidak mahu ucapan And merajuk sama LY.
2: Eh, tak apa, nanti LY pujuk.
0: Semua orang ambil pujuk lah. Biar DJ Fast sekejap pujuknya, okey? Eh, kami siapa? Kami ada banyak lagi. Banyak yang nunggu tu, okey? Okey.
3: Tapi ada kan, tapi kawan sama Jijin Zana sama Jijin ni.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan macam yang
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
2: Baik, itu dia end dari Limbang.
0: Hanya nang sedaknya pun LY. Family tak selalu merajuk. Selalu merajuk. Siapalah biarnya kelak DJ Fast yang akan memujuknya.
1: Pasti boleh merajuk sebenarnya.
0: Benar, DJ Fast tak pandai memujuknya. Okey, lagunya Eva.
2: Lagu. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang.

0: baik Elwa dan juga Zana. Kita lagu Gila Bayang untuk hiburan pendengar kita untuk hari itu.
1: Boleh kurus ya Zana, apa Eva, makan, boleh tidur kurus, Si Lena katanya makannya pun kurang kan. Si tahu lah, cuba tanya dengan Zana tau. Betul ke Zana?
2: Nak komen.
1: No comment. Janganlah gila bayang.
0: Jawapan paling selamat.
1: Kalau paling baguslah kan Eva dan Zana. Kalau suka dengan seseorangnya, kita berterus terang je. Jangan buat-buat jadi gila bayang lagi kan. Si baik.
2: Terima kasih Elwa dengan tipsnya.
1: Yalah tak nak. Kita harus berterus terang. Orang terima kita, kasih terima kita kan. Kita tahu orang suka kita ataupun si. Tapi betul. Kalau dah jodoh tak ke mana tu. Si N tadi nak onya dah bertemu jodoh. Alhamdulillah. Jodohnya orang lawas tak nama dah.
2: Orang lawas
0: katanya.
1: Jadi kita nak minta lah seterusnya lagu daripada Zana, pilih Zana. Pilih Zana. Ada kena mengenak kan dengan jodoh tu?
2: Tadinya adakah engkau menungguku? Kaya betul. Gila bayang. Hanya gila bayang tu dengan sebuah lagu pujaan hatiku. Tapi untuk lagu retro tu Elway dan Eva, pujaan hatiku yang dibawakan oleh M Sharif dan The Zurah selepas tu kelak. Ya gila bayang dengan yalah, kalau kita dah gila bayang mestinya gila bayang dengan seseorang yang pujaan hatinya nak.
1: Betul. Benar juga. Kita dapatkan pemanggil lelaklah dari Mirio. Kelak merajuk gitnya. Okay, hello. Memang dah merajuk lah tu.
2: Nanggalah ada yang merajuk gi.
1: Benar juga. Siapa? 0854236 34, masih lagi bersama anda. Okay, dan kita masih lagi. Okay. Elway nak putar bacakan satu lagi kiriman ucapan untuk datangnya daripada Dublin K Baja. Nyemada good morning. Okay, good morning juga lah kita morning. Dengan Dublin K Baja. Ada seorang gitu Haji Halim selalu katanya, boleh putarkan lagu Bukan Cinta Biasa, lagu tema kahwin kita katanya. Okay, semoga cinta kita semakin erat hingga akhir hayat kita bersama. Amin. Okay. Kelaklah yang dijamin terakhir lah kelak untuk siaran masing-masing lah kelak insyaAllah kita akan putarkan. Okay. Ya, kita nak dapatkan dulu lah pemanggil kita tu.
2: Ya, teruskan
1: Eva dan Zana.
0: Silakan.
1: Okay lah, nyasi mau.
2: Merajuk banyak.
1: Okay, menyasi mau. Kita pergi nun di Limbang. Okay, silakan.
0: Okay, baik, pemanggil belum ada buat masa ni Elway dan juga Zana. Tapi Eva nak bacakan kiriman salam daripada Bob Bobby. Katanya salam ni buat semua rakan-rakan sekerja yang sedang bertugas pagi ni. Teruskan semangat bekerja dan semoga urusan kita semua dipermudahkan. Nak request lagu apa-apa je lagu daripada Faizal Tahir ni. Peminat Faizal Tahir ni. Elway dan juga Zana. Dan seterusnya daripada Nurul Iman. Katanya salam istimewa buat sahabat-sahabat lama yang mungkin sedang mendengarkan siaran ini katanya. Moga persahabatan kita berkekalan dan semoga kita berjumpa lagi suatu hari nanti. Dan juga daripada Raymond katanya, selamat pagi DJ dan selamat berhujung minggu buat semua pendengar Limbang FM untuk hari itu katanya. Tiga ucapan dari Limbang, Elway dan juga Zana Eva bacakan. Pemanggil belum ada buat masa ini, tapi kepada anda nak berkongsi salam, mungkin nak menghubung Eva, boleh talian konti 0852-11246.
1: Eva, sekarang tu di TV 1 kan kita ada siaran secara langsung kan, peluncuran bulan.
0: Eva juga sedang menyaksikan juga.
1: Sama lah kita tu sedang menyaksikan. Ada Faizal Tahir ko?
0: Faizal Tahir.
1: Yang peminat Faizal Tahir. Kalau anda boleh saksikan sekarang di saluran TV 1 kan. Walaupun tersik dengar, kita dengarnya melambai-lambai, kita pun okey juga kan. Okey Suzana. Benar. Dengan yang pun apa, bahasa, gaya bahasanya. Gerak bahasa, bahasa bodinya lah, body language-nya. Okey lah. Kita nak pergi ke Bintulu terus lah. Zana, mungkin ada silakan, ucapan daripada pendengar kita.
2: Okey, terima kasih Elway. Terima kasih Eva. Zana nak kongsikan juga titipan salam yang seterusnya yang Zana terima pagi ni. Datangnya daripada Jambai. Katanya selamat pagi diucapkan kepada semua. Cuaca di Tatau panas katanya pagi ni. Dan salam juga diucapkan kepada semua pendengar, terutamanya Aidan Manja Haji Putih, Apoli Masing, Andrew Ibis, Tam Amos, Induk Kenawit, Mary Ayom, salam ceria, salam mesra, semoga sehat semuanya. Happy Konti DJ, minta DJ mainkan sebuah lagu sukses, Ku Basuh Luka Dengan Air Mata. InsyaAllah akan saya tunaikan di jam yang ketiga kelak. Dan seterusnya juga titipan salam daripada Dublin K. Baja, katanya selamat pagi dan selamat bertugas, ceria-ceria selalu. Dari Batu 15 Kuching Serian, katanya salam hujung minggu diucapkan kepada CMS Fred, Sing Don Eddy, Induk Kenawit, Bulan Pengerindu, Mary Ubon Martin, Syasha Amanda, Rachel Merikan, Seselia Maluni Seselia, ha, ceria-ceria selalu. Terima kasih Dublin K. Baja. Jadi dua titipan salam pagi ini menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik LY, Eva, sebelum kita kongsikan lagi, salam pendengar halu kita pagi ini. Kita nak hiburkan semua pendengar pagi ini dengan sebuah lagu retro, lagu yang dibawakan oleh M. Syarif dan The Zura. Ini dia untuk anda semua, yang berjudul Pujaan Hatiku.

0: Ya, semoga terhibur semuanya. Pujaan hatiku, M. Syarif dan Zura. Lagu yang ada kesinambungan dengan Gila Bayangnya tadi, LY dan Eva.
1: Oh, yalah, oh benar juga. Munya dah gila tak nak. Okeylah. Pilihan lagu daripada Zana. Zana dah pilih lagu, Eva dah pilih lagu, LY pun dah pilih lagu. Tadi lagunya Adakah Engkau Menungguku kan tadi nak.
0: Benar.
1: Pasal Naim Daniel lah dengan lagunya Adakah Engkau Menungguku dengan Naim Daniel dengan Tuju. Tadi Gila Bayang, lepas Pujaan Hatiku. Lepas ya Nyamau lagu ya teh Bukan Cinta Biasa. Cinta tidak tu bukan cinta biasa lah jadinya nak
0: yang luar biasa ya polanya Gila Bayang tu.
1: Betul. Jadinya Gila Bayang. Bilanya dah ya tadi betul lah. Bila sidaknya dah bersatu, jadilah cinta yang luar biasa ataupun bukan cinta yang biasa-biasa. Okey? Bukan biasa-biasa kata kawan kita tadi GS1 dah. Okeylah, kita nak mungkin ada yang nak dikongsikan info ataupun salam ucapan daripada Eva dan Azana macam ni.
0: Siapa dulu?
1: Info ataupun Eva dulu lah. Eva dulu.
2: Okey, baik Eva bacakan ucapan dulu. LY dan juga Zana, ucapan terakhir dari lima Eva dah bacakan. Antaranya yang menghantarkan ucapan Mio Rahman, katanya kirim salam buat semua warga kampung yang sedang bergotong royong hari ini. Tapi tak dinyatakan kampung mana ni, LY dan juga Zana. Terima kasih kerana sentiasa mengeratkan hubungan silaturahim. Dan seterusnya juga ucapan daripada Miah Roha, katanya sana ucapkan terima kasih kepada semua petugas barisan hadapan dan mereka yang sedang bekerja pada hari ini, katanya jasa anda amat dihargai. Begitu juga dengan kita berdua, kita bertiga, Ilwa dan juga sana bekerja hari ini.
1: Betul, ya,
2: jadi sama. Diharapkan juga kepada yang bekerja hari ini, tak kira di mana juga anda berada, dapat melaksanakan tugasan ataupun kata orang kerja-kerja harian anda. Dan Eva nak kongsi satu aktiviti ni, LY dan juga Zana, yang akan berlangsung di Limbang, iaitu Pesta Lumpur Berbuak untuk tahun 2026, yang mana akan diadakan pada 8 dan juga 9 Ogos nanti di Lumpur Berbuak Kampung Meritam Limbang. Dan pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung-pengunjung, antaranya akan adanya berbuat waria, tarik tali 3 penjuru, ada juga melastik 15 meter, melastik 10 meter, permainan kaki 3. Selain itu juga ada pertandingan luncur terjauh, reka cerita Lumpur Berbuak, bola tampar Lumpur Berbuak, pertandingan petong terbuka, pertandingan memasak rentas rentas desa, mewarna kanak-kanak tadika dan juga mewarna dewasa. Jadi itu antara yang akan berlangsung di Limbang dan acara-acara yang sudah disediakan untuk pengunjung yang datang berkunjung nanti ke Pesta Lumpur Berbuak 2026 di Limbang, LY dan juga Zana.
1: Okey, ada pesta kan, Eva?
2: Iya, betul.
1: Kalau di Bintulu macam ni tu, Zana?
0: Kalau Bintulu, Zana kongsikan salam dulu lah. Daripada Cheng Suni, katanya selamat pagi buat semua, selamat bertugas, sukses dan ceria selalu buat kita semua, dan salam hujung minggu diucapkan kepada semua. Dan titipan salam ringkas juga daripada Nicholas Tires, katanya selamat pagi dan selamat bersiaran DJ, selamat berhujung minggu diucapkan kepada semua. Dua titipan salam yang Zana nak kongsikan. Dan seterusnya, sebenarnya Zana nak kongsikan juga antara aktiviti yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu untuk makluman bersama. Kita nak mewawarkan kepada orang ramai, jangan lupa sama-sama datang ke Bandar Bintulu untuk memeriahkan Borneo International Kite Festival 2026, Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo edisi yang ke-19 yang akan diadakan pada minggu hadapan bermula 22 Julai hingga 26 Julai, Rabu hingga Ahad, selama 5 hari bertempat di Lasa Kenyalang, Tapak Lapangan Terbang Lama Bintulu. Dan apa yang menariknya, sepanjang berlangsungnya Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo atau kelak, adanya pelbagai pengisian aktiviti seperti pertunjukan layang-layang gergasi, pelbagai layang-layang kreatif dan berwarna-warni dari seluruh dunia, dan seterusnya pertunjukan layang-layang LED pada waktu malam, adanya aktiviti glamping, bengkel layang-layang, persembahan kebudayaan, pertandingan nyanyian 60-an, pertandingan nyanyian duet BIKF, pencarian bintang kecil, battle of the band, pertandingan mewarna, pertandingan ratu kebaya, pentas hiburan yang akan menampilkan persembahan artis-artis popular dan artis-artis tempatan seperti Marsha Milan, Lan Solo, Ricky Anderson, Angela Lata Jua dan ramai lagi. Dan terus diadakan gerai jualan makanan, minuman dan kraf tangan usahawan. Jadi jangan lupa datang ke Bintulu untuk memeriahkan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo pada 22 hingga 26 Julai bertempat di Lasa Kenyalang, tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Jadi itu antara yang informasi yang Zana nak kongsikan dari Bintulu LY dan Eva.
1: Okey, yeah. Kalau di Miri kita nak bacakan juga kiriman ucapan dari rakan kita di FB. Halu to Razak Idris katanya salam on air kepada semua DJ yang bertugas. Okey, terima kasih Razak Idris. Ibra Ahmad Akib, selamat pagi juga. Amadik Sindun Edi, nama berita katanya. Ibra Ahmad Akib tu katanya assalamualaikum, salam dari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Selamat pagi juga Nurwi. Okey ya, daripada rakan-rakan kita lah. Kita dapatkan pemanggil dulu lah, Eva dan Zana tu. Pemanggil kita, hello.
0: Alah, terputuslah
1: pula. Terputuslah pula, kata orang Madah Tekno. Putus tali, boleh disambung. Jawab Eva. Putus, kalau putus talian boleh disambung lagi kan? Kalau putus tali
0: cinta, mana nak cari pengganti?
1: Eh, dapat cari pengganti.
0: Oh, dapat. Okey.
1: Kita cari yang baru.
0: Sebenarnya perumpamaan lupa dah Zana.
1: Yalah, putus tali apa teh Eva?
0: Putus tali.
1: Putus tali.
2: Eh, boleh disambung.
1: Putus apa lo? Ada.
0: Ada perumpamaan.
1: Alu lupa kita.
0: Yalah teh, benar.
1: Alu lupa kita si apalah. Okey, jadi untuk pertemuan kita tu kita sampai di situ ajaklah hon pertemuan menerusi kelak kita cari jawapannya, okey. Kita PM siring
0: kita mana tu. Itok.
1: Oh, agi itok kata apa DJ Fasit now, apa ngitok kita tu katanya. Okey. Okey, nampaknya untuk pertemuan kita menerusi apa tu? Halu, Mira FM, Limbang FM dan juga Bintul FM berakhir di situ lah. Jadi mungkin ada kata-kata penutup daripada Eva dan juga Zana. Kita mulakan dari Eva dulu lah. Silakan Eva.
2: Okey, baik, terima kasih Eloy daripada Eva ringkas sahaja. Okay. InsyaAllah kita, terima kasih untuk Agito dan insyaAllah kita akan bersua lagi di waktu yang sama di minggu-minggu akan datang. InsyaAllah.
1: Itu saja Eloy dan juga Zana. Okey, terima kasih Eva. Zana, macam ni Zana?
0: Baik, apapun terima kasih Eloy. Terima kasih Eva. Terima kasih juga kepada semua pendengar Halu pagi ni yang sentiasa setia bersiaran bersama kita. Apapun, selamat berhujung minggu semua.
1: Okey, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang menghubungi kita tapi taliannya tidak dapat disambung, yang dapat alhamdulillah yang
0: jangan merajuk.
1: Yang memberikan ucapan untuk kita juga melalui Facebook. Okey. Terima kasih banyak, terima kasih rakan kita dari technical kita yang telah pun menyambung kita untuk pagi tok lah. Kalau saya dah tidak nyasik lah kita tok apa tek bersua kita pada tek. Okey, hingga kita berjumpa lagi. Terima kasih Eva, terima kasih Zana. Dan dengarkan lagu Bukan Cinta Biasa, sambungan dari lagu-lagu kita nok tadi lah. Okay. InsyaAllah cinta kita akan mekar selamanya. Okay. Assalamualaikum. Amin. Dan jumpa lagi. Bye-bye.

Ya, menerusi Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat, kembali bersama Zana pagi ni, kekal bersiaran menemani pagi anda. Salam mesra, salam ceria, selamat berhujung minggu kita ucapkan kepada anda semua, semestinya untuk edisi pagi tok, pagi Ahad 19 Julai 2026. Ha, anda bersiaran mengikuti Radio Bintulu FM segmen rentak 97.5, dan pastinya kami Susana Musa, DJ Zana, masih lagi setia bersama anda di jam yang ketiga ini, bersiaran dari 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Jadi apapun, apa khabar kita semua, kami mendoakan pagi itu agar semuanya kekal baik-baik aja, sehat sejahtera, ceria-ceria, sentiasa senyum jangan kurang. Dan kita mendoakan pagi itu agar semuanya dikurniakan dengan hati yang tenang, senyuman yang ikhlas, dan apapun hargai setiap detik di mana jua anda berada. Yang si bekerja hari itu, yang bercuti, selamat bercuti kita ucapkan. Selamat beristirahat, mana yang sedang beristirahat, yang sedang bersantai, selamat bersantai. Dan mana yang sibuk dengan apa jua tugasan pekerjaan, pada pagi ni kita sama-sama kita terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua tugasan, apa jua pekerjaan anda, tak kiralah di mana jua anda berada. Kita doakan semoga diberikan kelancaran dengan apa jua yang sedang anda perjuangkan, dan semoga semuanya sentiasa dikurniakan rezeki yang tak disangka-sangka. Sambil anda bekerja, sambil anda di rumah melaksanakan apa jua agenda yang memandu, sambil memandu pagi tu, ataupun yang sedang beriadah bersama keluarga, bersantai bersama keluarga, sambil anda layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan sudah semestinya di jam yang ketiga ini menerusi rancangan rentak nostalgia kita, yang pastinya dengan rancangan hiburan yang menampilkan seleksi lagu-lagu lama popular mengimbau kenangan dan juga nostalgia pendengar. Jadi seperti biasa juga pagi itu, kita juga nak mengalu-alukan, mungkin ada yang nak titipkan salam, ataupun mungkin ada yang nak kongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing. Kalau di Bintulu, syukur Alhamdulillah cuaca baik cerah pagi ni bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Dan mungkin ada juga yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan juga buat hiburan kita bersama. Boleh layangkan terus komen-komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu, dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Pagi tu, selain mendengarkan kami menerusi corong radio, anda juga boleh ikuti siaran kami di aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Apapun, selamat pagi, selamat berhujung minggu, dan selamat mengikuti siaran Radio Bintulu FM.

Ya, semoga terhibur semuanya dengan sebuah hiburan. Hiburan yang dibawakan oleh Dato' Jamal Abdillah, sepi seorang perindu, permintaan lagu daripada rakan setia kita untuk hiburan kita bersama pagi tu, edisi Ahad 19 Julai 2026 apapun. Ha, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mengikuti Radio Bintulu FM walau di mana jua anda berada, bukan saja di Bintulu, malah rakan-rakan dari luar Bintulu, mungkin ada yang dari Miri, Sibu, rakan-rakan dari Kuching, Seri Aman, rakan-rakan dari Serike, Betong, Semenanjung, Sabah, luar negara, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam yang terus setia mengikuti Radio Bintulu FM, sama ada mendengarkan kami dari Corong Radio. Kalau di Bintulu boleh ikuti kami menerusi frekuensi 97.5 MHz ataupun 95.3 MHz. Yang sedar radio juga boleh ikuti kami di aplikasi RTM Klik.

bersama memeriahkan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo, Borneo International Kite Festival 2026, edisi ke-19 yang akan diadakan bermula 22 Julai hingga 26 Julai, Rabu hingga Ahad selama 5 hari bertempat di Lhasa Kenyalang, tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Dan apa yang menariknya, kita dipahamkan sepanjang berlangsungnya Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo untuk kelak, setiap hari dari 22 Julai hingga 26 Julai padat pengisiannya dengan pelbagai aktiviti menarik. Sudah semestinya pertunjukan layang-layang gergasi, pelbagai layang-layang kreatif dan berwarna-warni dari seluruh dunia dipahamkan untuk tahun untuk penyertaan seramai 154 peserta dari 19 buah negara, adanya dari Australia, Belgium, France, Hong Kong, Rusia, dan juga penyertaan dari 10 negeri di Malaysia yang turut serta untuk pertunjukan layang-layang gergasi minggu hadapan. Seterusnya pertunjukan layang-layang LED pada waktu malam dan aktiviti-aktiviti lain seperti persembahan kebudayaan, pentas hiburan yang akan menampilkan persembahan artis-artis popular tempatan dan juga artis-artis tempatan, antaranya yang akan datang Marsha Milan, Lan Solo, Ricky Anderson, Angela Latajua, Karen Libau, Phoebe Chloe dan ramai lagi. Dan diikuti aktiviti-aktiviti lain, adanya pertandingan nyanyian 60-an, pertandingan nyanyian duet BIKF, pencarian bintang kecil, Battle of the Band, pertandingan mewarna, pertandingan ratu kebaya, gerai jualan makanan, minuman termasuk kraft tangan usahawan, dan banyak lagi aktiviti-aktiviti menarik lain yang turut diadakan sempena dengan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo, BIKF, Borneo International Kite Festival 2026 edisi ke-19 yang akan diadakan bermula 22 Julai hingga 26 Julai bertempat di Lhasa Kenyalang, tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Selamat lagi, Bandar Bintulu akan dihiasi dengan layang-layang berwarna-warni dari pelbagai negara. Baik, apapun, terima kasih. Selamat berhujung minggu semua yang masih setia, masih mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Zana nak menyapa rakan-rakan kita pagi tu. Titipan komen yang Zana terima datangnya daripada Mary Ubon Martin, katanya selamat pagi DJ, selamat bertugas. Dari Pujut Adong Miri, katanya cuaca sangat panas, minta lagu daripada Slam, Gerimis Mengundang. Dan katanya salam pagi ini ditujukan kepada Zila Hani, Emilia Amy Richard, Sinton Eddy, Bibiana J, Agan, Induk Kenawit, Margaret Uncing, Roy Kuang, James Anyau-Anyau, Michael Elmi dan ramai lagi semua pendengar setia Bintulu FM. Terima kasih Mary Ubon Martin. Kita juga ada Latifah Tia, selamat pagi dan selamat bertugas, katanya apa khabar orang Bintulu. Salam dari orang Kuching, minta lagu Cinta Bandar Tasik Selatan Olan untuk orang Bintulu, katanya. Terima kasih Latifah Tia. Flora Ladom, selamat pagi juga, selamat bertugas, katanya salam hujung minggu kepada semua pendengar Radio Bintulu FM. Dan seterusnya Agnes Indai Robin, selamat pagi, selamat bersiaran pagi ini, selamat hari minggu, ceria-ceria selalu, happy-happy selalu. Cuaca miri, katanya pagi tu panas, minta DJ mainkan sebuah lagu Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu untuk hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri ini, dengan harapan semoga sehat-sehat semuanya, dipermudahkan segala urusan semua. Terima kasih Agnes Indai Robin. Dan seterusnya juga rakan kita Razali, selamat pagi DJ, dari Sabah. Terima kasih juga V-Shop, minta lagu Idi Utai Urang. Dan seterusnya Mazlan, salam Ari Mudong. Kita juga ada Fahibul Asri, selamat pagi, minta lagu Awi dan Amy, Ses Gemuruh. Dan seterusnya kita juga ada Michael Elmi, selamat pagi juga, apa khabar DJ, ada buah durian Bintulu masa tok DJ. Kalau Zana lihat di salah sebuah kedai ada yang menjual durian, yang lain Zana kurang pasti, tapi ada juga yang menjual durian di Bintulu tok. Papa

Selamat pagi. Ha, kita juga ada Lan Hanis. Ha, cuaca cerah di Petra Jaya Kuching. Kita juga ada Mami Tino. Selamat pagi. Ha, kita juga ada Jamila. Selamat pagi. Elmila. Ha, minta lagu Siti Nurhaliza Azima Cinta. Dan seterusnya, kita juga ada Pia. Selamat pagi juga Pia. Ha, rakan-rakan yang lain. Ha, kita juga ada Abdullah Lawai. Selamat pagi. Minta lagu Berkikis Bulu Betis. Ha, dari Tawau, Sabah. Terima kasih rakan dari Sabah, John. Selamat pagi menjelang siang katanya. Salam dari Karimun Kepri, Indonesia. Terima kasih rakan dari Indonesia. Dan terima kasih buat anda semua yang terus setia, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Baik, Zana nak tunaikan lagu permintaan rakan setia kita. Selepas ini kita ada sebuah lagu daripada Olan yang berjudul Cinta Bandar Tasik Selatan. Tapi sebelumnya, kita dengarkan dulu Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke bukit anda dengan RTMK. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Ya, pagi ni anda juga sebenarnya boleh ikuti kami menerusi aplikasi RTM Klik. Selain mendengarkan kami menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, anda juga sebenarnya boleh ikuti kami di aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Terima kasih atas kesetiaan kita semua yang terus setia, terus layan, mendengarkan radio Bintulu FM. Sekiralah yang mengikuti kami dari rumah, yang sedang santai-santai di rumah buka radio Bintulu FM, ataupun yang sedang sibuk di dapur, berperang di dapur, bunyi kelentang-kelentong, bunyi periuk, bermasak sambil mendengarkan radio Bintulu FM. Semoga dipermudahkan urusan memasak anda hari itu. Dan mana yang sibuk dengan apa je tugasan pekerjaan di tempat kerja masing-masing, sambil bekerja, sambil layan dengan hiburan-hiburan yang dimainkan menemani pagi kita orang hingga jam 12.30 hari atau kelak. Baik, apapun, tahniah kita ucapkan kepada pasukan England yang telah meraih tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 setelah menewaskan Perancis dengan kutipan skor 6 England, 4 Perancis. Kejayaan yang membolehkan skuad England membawa pulang tempat ketiga manakala Perancis terpaksa berpuas hati menamatkan saingan di kedudukan tempat keempat. Dan apapun, esok hari Isnin 20 Julai 3 pagi perlawanan akhir yang dinanti-nantikan final Piala Dunia FIFA 2026 antara pasukan Spanyol menentang Argentina 3 pagi esok hari. Sama-sama kita saksikan menerusi saluran TV Sukan Plus dan juga TV OK ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Sama-sama kita saksikan perlawanan akhir final Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan manakah yang akan bergelar juara? Adakah pasukan Spanyol ataupun pasukan Argentina? Sama-sama kita nantikan dan saksikan perlawanan akhir esok hari Isnin 20 Julai 3 pagi menerusi saluran TV Sukan Plus, TV OK dan juga aplikasi RTM Klik. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. Baik, 11.38 minit pagi waktu sekarang. Kita dipahamkan juga di Marudi juga akan adanya festival yang cukup meriah, Baram Regatta, yang dipahamkan akan diadakan minggu hadapan juga bermula 23 Julai hingga 26 Julai, Khamis hingga Ahad, 4 hari bertempat di Marudi Waterfront. Jadi kita dipahamkan pelbagai aktiviti menarik juga akan diadakan sempena dengan Baram Regatta 2026, antaranya perlumbaan perahu kayu, perahu kayu dan seterusnya, bot berkuasa tinggi, malam kebudayaan dan Ratu Baram Regatta, adanya gerai jualan, adanya fiesta senam robik, konsert perpaduan dan banyak lagi aktiviti menarik yang akan diadakan sempena dengan Baram Regatta 2026 bermula 23 Julai hingga 26 Julai 2026 bertempat di Marudi Waterfront. Itu antara informasi yang Zana nak kongsikan juga pada pagi ini. Baik, apapun, kita silupakan rakan-rakan setia kita yang terus setia bersiaran bersama Zana di Radio Bintulu FM edisi Ahad hari itu 19 Julai. Takut ada yang seingat tarikh hari itu 19 Julai guys. Jadi terima kasih Zana ucapkan kepada rakan setia kita yang seterusnya. Zana nak bacakan komen yang Zana terima datangnya daripada rakan kita Ngasoh Atin Dak Pedis. Selamat pagi di hujung minggu, katanya cuaca pagi ini di ladang SD Gutri, ladang Sahwa Samalaju, agak cerah dan bercampur awan kelabu. Ha, petanda amaran berjaga untuk semua. Minta lagu realiti dan fantasi DJ. Selamat berkonti. Ha, salam ceria selalu. Terima kasih juga Ati Atot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu. Selamat bersiaran. Ha, mun ada kesempatan katanya nak minta lagu Rahim Arif Usang buat hiburan. Ha, grup WhatsApp katanya yang mengenali dirinya, salam keceriaan, salam sejahtera di angin lalu. Terima kasih juga Ati Atot, rakan dari Sibu. Kita juga ada Jeffrey Rahman Jimon, kita juga ada Cheng Suni, kita juga ada Jaiton A. Selamat beristirahat katanya kepada semua sahabat handai di mana jua berada. Dan seterusnya rakan setia kita yang lain, Wan Hashim dari Semarahan, selamat pagi juga. Kita juga ada Syah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Jerami, selamat pagi juga. Aduka, Aduka, selamat pagi juga. Ha, rakan kita 2169, ha, tulisan Cina di depan. Ha, minta maaf Zana belum belajar lagi nak baca bahasa tulisan Cina. Apapun terima kasih. 2169 katanya nak minta lagu Lelengau Dynamic 1. Kita juga ada Putra Rod. Ha, kita juga ada Ibra Angel. Ha, dan seterusnya Abang Ngah Kenyalang. Ha, kita juga ada Vexen. Ha, rakan-rakan yang lain, Zek Aizam, Padang. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Anderson. Selamat pagi, selamat berhujung minggu ngagai semua katanya. Cici, hi DJ. Ha, kita juga ada rakan-rakan yang lain, Rosmas. Ha, salam DJ, minta putarkan lagu Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu daripada Ramlah Ram. Ha, dan seterusnya Haili, selamat pagi, minta putarkan lagu Isabella. Jadi itu antara titipan komen yang disampaikan oleh rakan-rakan setia kita menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM, dengan harapan semoga semuanya terus ceria, terus terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ini. Jadi kita nak tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan setia kita. Lepas ni kita ada sebuah hiburan daripada Slam, Gerimis Mengundang. Tapi sebelumnya dengarkan Night Dynamic untuk anda semua yang berjudul Lelengau.

0: Ya, semoga terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Sebuah lagu yang dah pun berkumandang di udara di Bintulu. Sebuah lagu daripada kumpulan Slam Slam yang berjudul Gerimis Mengundang, menghiburkan anda, membawakan kita pada jam 11.52 minit pagi dan seterusnya. Disampaikan juga untuk info solat pada hari ini bagi Zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu. Untuk panduan Muslimin dan Muslimat, masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.36 minit tengah hari.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
0: Ya, 11.53 minit pagi waktu sekarang. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Bukan saja dari Bintulu, rakan-rakan pendengar setia dari Miri, Sibu, Kuching, Seri Aman, Sarike, Betong, rakan-rakan dari Semenanjung, Petaling Jaya, Melaka, Johor, Kedah, Pahang, rakan-rakan dari Sabah, Kota Kinabalu, Tawau, rakan-rakan dari luar negara, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam dan anda semua. Mungkin Zana si dapat nak sebutkan ke semua tempat-tempat di mana anda berada. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan kita orang yang sentiasa setia mengikuti Radio Bintulu FM. Terima kasih Zai. Terima kasih Syamri Adenan. Kita juga ada rakan setia kita yang lain, Zek Aizam dan seterusnya, Ibra Angel, Ijah Jabin, Abang Sky, Aman Ali, Man Sarawak, Sulaiman, Cidi. Kita juga ada CEO of Chris dan seterusnya, Anto, Gasah Sumbang dan ramai lagi, Kak Unju, Syuhada Jen, Andy Korean, Zai, ramai lagi. Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama kita orang. Sukandar Masto, Ahed Jenis, terima kasih semuanya. Dan apapun, mohon maaf mana yang titipan komennya Zana si dapat nak bacakan semua, dan mohon maaf juga mana yang lagu permintaannya Zana si dapat nak tunaikan. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia mengikuti Radio Bintulu FM. Jangan lupa esok hari Isnin 20 Julai untuk sama-sama kita saksikan perlawanan akhir Piala Dunia 2026 antara perlawanan pasukan Spanyol menentang Argentina 3 pagi menerusi saluran TV Sukan Plus, TV OK ataupun aplikasi RTM Klik. Pasukan manakah yang akan bergelar juara untuk Piala Dunia FIFA 2026? Kalau Zana sokong pasukan Spanyol. Jadi apapun pasukan yang anda sokong, jadi sama-sama kita saksikan 3 pagi esok hari, malam untuk tidur awal, untuk kita bangun awal pagi esok sama-sama untuk menyaksikan perlawanan akhir final Piala Dunia FIFA 2026 3 pagi antara pasukan Spanyol menentang Argentina menerusi saluran TV Sukan Plus, TV OK dan juga penerima langsung aplikasi RTM Klik. Baik apapun, selamat berhujung minggu semua. Mohon maaf juga munada terkasar bahasa, tersilap bicara. Mohon maaf juga. Dan apapun, semoga semuanya sehat-sehat sejahtera, baik-baik aja, ceria-ceria selalu dan terus melangkah dengan hati yang tenang, santai, terus tabah, sabar mengharungi apa jua dugaan, rintangan dalam kehidupan tu. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

Du har blåst en Harry. Selamat tengah hari, pendengar semua, kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari Minggu, 19 hari bulan 7 tahun 2026. Pengelandi Nguasa Jaku Mandarin dah nyadi perkara ti berguna amat dikena nentu kebala anak Sarawak ulih bersemekih dalam ekonomi dunia ti majak ngerembai. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng nyemetak madah ke kelimpah Jaku Melayu kenyadi Jaku Bangsa pengelandi nguna Jaku Inggeris ngau Mandarin berguna amat dikena napi gaya ekonomi baru. Aturnya berguna kelebih lagi ekonomi Sarawak ti berorientation ke ekspor diguna ke penglebih linguistik dikenang ngerandang market dunia serta ngemuntang ke pengawal dagang secara langsung. Berindari perkaranya, Perintah Negeri meri aku sijil Persa Bersepadu UEC nyengkau menyedia ke agih belanja ni tiang tahun sebenyampau RM10 juta dikena nyukung pemansang sekolah Cina di Sarawak yang masuk ke jakunya demalam bak pengerami makai lemai gemburuk global ke-20 alumni University Nanyang di Kuching diguluk lebih 1,000 ekor alumni universitinya. Perkara ti diguna komuniti menua pesisir majak nerima parati dari Manyuh Bengkah Raban. Pengibuhnya di Ayan ke dengah pengawal timri sebuah perahu. Injin sangkut ngau mata duit sepenyampau RM10,000 ngagai sekolah kebangsaan SK Long Palai Baram. Kaban Kunsil Negeri Adun Telang Usan Dato' Dennis Ngau Madah pemberinya disediakan Managing Director sebuah company yang menua tumpu Sunny Yu Tieng Ing dikenang muntang ke pengawal pemindah ungkup bala pengajar ngau nembiak pelajar. Kebuah pihak laban sekolah tu seminat oleh dilawak dengah jalan Sungai Jak. Kuya, peringkat gunanya amat diguna laban bala pengajar ngau anembiak sekolah sebedau tu berpanggai bak sawup peranak genturong dia lebuh dekat merakat sungai. Ia mansuk ke jakunya bak aum pengarang berita pengudah pengurami nyerah ke pemeriknya di Miri. Ia ngarap ke inisiatif tu oleh meri perangsang manyagi Raban Koperat Bukai mantu sekolah menua pesisir. Program Kembara Inspirasi Belia Akar Umbi Kibar 2.0 kreatif di Miri mujur ngempur urung 500 ikut penjerita menua pesisir. Pengawal Temungkur Raban Anambia Arimanya Bengkah Institution Pelancar Ngal Gerempuang Arimenua Tumpu. Sapin Menteri Anambia Lumbak Ngamain Mordi Bimol Madah Programnya Wisi Muka Manyuh Macam Aktiviti Nyengkaum Pengawal Pemandang Jualan Rahmah Sukanekan Ngal Sesi Randau Town Hall dikena nerima timbal ari Raban Anambia ungke pengawal ngemanah ke polisi Jemah Hilang berjaku ba'aum pengarang berita pengudah pengawalnya ia madah ke Sarawak Ngau Sabah ianya Siti-Siti Negeri diterima dua siri pejalai kibar Kalai Miri jadi palan kedua pengudah Kuching yang ngaku pengawalnya ke diatur bak kandang menua pesisir betapi pemar logistik bakal menanggul bekal kuasa karan tang gaya ti bangsanya ngayan ke utai ke ditapi peranak dia serta nadai meri penanggul nur ngemujur ke tujuh programnya dipejalai ke. Kerja sama rat, komitmen ti tegap serta kreativiti semua raban komiti MIT nyadi ke batang pemujur ngatur gawai daya bazar ngau Ethno Cultural Festival 2026 di Miri. Sapin Menteri Pengerai Mensa Manyuh pengawal berumah ngau perintah lokal Sarawak Dato' Dr. Penguang manggil madah pemujur ke tahun tu udah nampak kelai ti baru ti patut nyadi ke teladan pengawal jemaah yang madah ke agih belanja RM1.5 juta dari perintah Sarawak
Nyadi pukuk ti bergabak pengau ngangkat ke budaya ngau ngenegap ke penjara ku rakyat. Timpau positif ari mensia manyuh ngayan ke semangat begulai antara manyuh Bengkah Raban nyengkaum gerempung ukai di kuasa perintah NGO ti udah meri hasil ke mana Dato Dr. Penguang maksud kerja kutub bak pengurami makai lemai Nur Masa Raban Komiti Pengatur Pengawal Gawai Dayak Bazar Ngau Ethno Cultural Festival 2026 di Miri Demalam. Dua ikut lelaki menua tu ditahan polis ke Tegal Nguan Dadah Bangsa Syabu. Penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah suspek berumur 31 ngau 37 tahun ditahan bak sebegah ndur di Stutung, Kuching. Lebih meresah suspek polis tertemu ke urung 5.05 gram dadah bangsa Syambu di pelabak keberga RM555. Hasil persa air kemik kedua suspek megak ngayan ke pemutus positif dadah bangsa metamfetamin ngau amfetamin. ACP Alexan ngesah ke pengawal nangkapnya dengah penerang media di Kuching. Yang madah ke siku ari suspek tu bisi rekod penyalah lama. Kedua suspek di Tan Reman sepenglama 3 hari. Kes di Pansia ari baru Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah ngau Seksyen 39A Breka 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Dan ujung ke berita tengah hari kita anggap ya, sehari itu tengah hari, hari Minggu 19/7 tahun 2026. Berita ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Yaman 89.5.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo Ngau Pengawak Pemandang ti cukup sai ke Terubaya Bisi Datur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, Expo tu mujur mata Mayoran Datai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud. Sebagai besai utai ke bisi dipandang ke Mayatu ianya kerban moden dalam rumah ti berga kelimpah mayu macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya boleh suagi diatur ukai semina di negeri besai tamaga di menua pesisir. Expo Nyakoya dekatnya dipun penatai penerang ga penemu tu boleh mansang ke mudah mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tu mega dipasuk company-company besai baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, ngau Celcom. Sekedar menua ti berimbai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisi nyambi bagi mayanya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebiliak tidik sayau.
4: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
5: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
4: Ingat, pitan ukai yutan.
6: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
3: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
6: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
7: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
6: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
7: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
6: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri. Music Iban.

0: Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih kita ke semampai segulai sejalai hingga kami ya. Nintiang hari, nintiang jam, tahu megak didengar secara online hingga RTM Klik. Apakah selama ngelah tengah hari kita hari Minggu bak jam ke terubah. Ianya Ninjau Sarawak Ngau, lagu peminta antara stesen kami di Kuching, Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Ngau Miri. Kita terus ngagai Limbang. Hello Limbang.
3: Halo Tio.
2: Oh, Hana.
3: Nama berita Tio.
2: Mana Hana? Okey, nama berita dah.
3: Nyak main berita nombor 4.
2: Agak hari di kita, di Limbang gari kita.
3: Ya, tiap-tiap hari kita ya di lima itu mana sore itu nadain tu panas iga gak, ndak kan tu nadain kan nyamada ke hujan. Dan nemu lebang alih ke lemai kadang nemu hujan, bukan kemarin nemu hujan kemarin.
2: Iya. Ya. Oh, nama menu nyeput pagi pagi tadi dah.
3: Minta tolong madai ku Cina tadi ngirau ke kumi tadi.
2: Oh, ngeluit mie nih.
3: Oh, ngeluit dulu kita tadi. Pernah ngeluit ya. Kau penat saya.
2: Okay. Tuang agai Miri. Hello Miri.
4: Hello Limbang. Halo Kuching.
2: Hello Ata.
4: Halo.
2: Halo. 18 tahun tak bertemu dengan Nuan Ata.
4: Bok ya. Segi gaya ya madai.
2: Iya. Okay. Di Miri gaya kita ya Ata.
4: Mana hari kami itu? Tengku kan nanya Ana tadi. Nama kaitan empat ngau mau berita sidak di Miri di tadi. Empat, eh? Kuya tadi.
2: Iya. Yeah.
4: Nama tadi nak.
3: Hei, aku nombor di nombor ta. Kapa.
4: Okey ga. Nah.
2: Aku lagi yang nusui ke kita.
4: Lagi yang nusui. Aku apa nak nemu. Maklum lah ortu.
2: Iya.
3: Nak patut nemu. Kita yang mengenai dunia sekali itu.
4: Okey ga.
2: Okey, kita yang ngagai menua Bintulu. Hello Bintulu.
5: Ya, halo. Selamat tengah hari. Ngai kita tiga.
2: Siapa di Bintulu?
5: Tanya. DJ baru buat Bintulu tau.
2: Oh,
5: berkelala okay lah. Mungkin tanya deh.
2: Ngambil ke peningan manyu ngelala DJ baru kita di Bintulu.
5: Lalu.
2: Intan pemata kat sini.
5: Bola. Dia bola tu aja. Ini pun Intan pemata. Pengujung yang lagi. Nyau pemata.
3: Flow.
5: Nama?
3: Nama tai? Sikit suara. Nyak sikit nyawa bayar.
5: Iya. Nak nemu ngetu. Mesti tak tu nyari bayar.
2: Kemari lama. Kemari lama main nganti yang nganuk ke Dehana. Nyu lawan jam baru yang nganuk kemari.
5: Kami sikit orang nelap kebenarnya. Nau yang nganuk orang apa-apa.
3: Tak pernah aku ujung-ujung ke mereka memang ya.
2: Okey, kita ngagai Sibu. Hello Sibu.
6: Hello Kucing.
2: Okey Mar.
6: Aw, aku metode itu.
2: Gaya
6: kita mana ya? Mana ya?
5: Tu mana? Cubit aku yo.
6: Aku tajapan kemarin aku nak nemu hari kudai di luar dan
2: Pulai gawak kemarin nih.
6: Pulai gawak kemarin. Mata hari udah ngetu badu hujan.
3: Tegap lagu nya kemarin mar.
6: Semoga aku sawatnya.
2: Aw, mesti mendapat media ramah kemarin nih. Tempat lagi sih tak kedai di Sibu Jaya nih.
6: Ya, ya. Lepas nanti di tunggak pasal tungkanya bisa berbagi mungkinnya tempiah ya mungkin tay nih. Bisa ke nyatang ya nak ngemalat Sibu Jaya. Aku ngainya di jako lebih lah pakai tai berkurung dalam bilik tu. Tan ada ni ngau tai. Nako mentai tai dah terbai belanya kita di jako di tu.
2: Bakal aku kesalinya dah gawak malam dah ke di Bandar Kuching dan ada hujan ke aku sekali panjat pukul 10 dah beritanya. Tak hujan. Ni nak ke mana kita yau.
6: Ya, saya ke bola.
2: Okey, kita ngagai Sri Aman. Hello Sri Aman. Oh, Sri Aman.
7: Thank you, Tok.
2: Madi luput.
5: Ya, luput kau tai.
7: Jadi rumah kita, wai.
2: Okey, anak gue lo.
8: Ya, halo, Kuciang.
2: Oh, Ben.
8: Halo, Kuciang.
2: Akai, hidup nyawa kau, Ben.
8: Halo, Kuciang.
5: Tarik kemain, madah harus luput.
2: Bisa, nah. Bisa dengar, Ben?
8: Bisa.
2: Oh, nama apa nanggol dia, Ben?
8: Nanggol atas ke bawah ada bunyi.
2: Okey. Enggak ke dibalut kabel dia ke kota dia.
8: Nak boleh malu aku nya. Nak cukup manjai.
2: Okey. Gari di

0: Ya, Man Bian.
1: Agak bengkang panas. Kemarin mega panas nyentuh kelemai, sarito mega kenyak. Tajak pan bisik beperias ndak lama aja. Kemek ka.
0: Iya, ndak lama neh.
1: Ndak lama. Sekejap mata.
0: Ngasak kati menya.
1: Baya.
0: Maka balas kada.
1: Maka.
0: Dewa sebut lah.
1: Dewa sebut lah.
0: Okay, nanti insian kau tadi alu nyak memati daun ku tarik tobian. Awak. Kapan tak berubah nyawa me? Laban ke induk magang kau ada nasi gini mana yan? Oh ya, juga kena me tadi. Okay, buat jam keterubah ya kita ingau program Ninjau Sarawak. Pelabak ku kita terus ngagai menua adab ke tengah Sarawak dulu. Gana Mar, tu dah bersedia?
2: Okay, terima kasih MA. Jadi ngaunya dulu mai kita ngetu berperindahan dulu. Ngau setiap lagu ke tengah hari tu. Lagu ris telepua tu. Tinggal pengingat.

0: nyanyi lagu tinggal pengingat harap ke nadai mai cerita ke bakal nyanyi semina lagu deh. Au, ngaunya terus ngau berita kami dari WFM, dari selamat tengah hari ngaga kita. Hana, nemu aku empat Hana atang nang awam ya Hana. Sige gaya me kita main bukan nyawa me yo. Aku pemega ngaga. Aku tak kerja me ngaga to lama dah bertemu na to.
1: Aku yo selamat hari.
0: Asa ke lama dah bertemu ngau flow. Ia tak kemarai dia bertemu ngau flow.
1: Bola tahu mana kelalu.
0: Nah, lama me pama kita iba lubar ribut bakat to aja. Nih,
1: kayaknya jauh pintu lo kita me. Tika bertemu.
0: Aau, okay me, aku jawab me. Aau ibin, aau tajap panjawa tadi. Lubah tak kapan suat tadi. Bin kesal ke me leban
2: dah. Tiga ya.
0: Aau ME ngau semua bala peningat kita me. Kebisi mendiang ke kita sebuat sarito. Bawa ninjau Sarawak tentu ya. Berita ke Kak Dibai hari Sibu tu. Tebal lagi ngenang hari Sarawak. Tika diatur. Tika semenua kita di Sibu ke tahun tu. Kebenar ya pergila tu dekat berengkah 20 ngagai hari nyadi ya. 22 hari bulan. Mayuh kebenar ya program ke udah di prambu dekat diatur ba Sibu ditu ianya ba dataran Tuntung Ku Bujang. Nanti kita berarti ke minggu yang kemari program Sarawak Ku Sayang bisa bansal dia atau ke buffet ke dia agi bisa tinggalnya dia peninga. Nanti kita mansak Sibu agi bisa tinggal ba dataran Tuntung Ku Bujang pes 2 nya kalai dur ngatur hari Sarawak ke berambai ke leka jako Sarawak maju mamo segulai sejalai. Antara program ke bisi datu berengkah hari pergila 20 ngagai 22 hari bulan 7 2026 ianya carnival jualan atau ke pengawak berdaja atau ke berjual stadium tertutup di Sibu ianya berengkah hari pukul 8 pagi hingga ngagai pukul 10 malam. Bisi pengawak 20 hari bulan bisi Zumba tu ngagai bala kita ke rindu ke main tau ke rindu ka ngau orang Zumba kalai Zumba tu indah ya berengkah pukul 7 pagi ba dataran Tun Tonku Bujang di Sibu di tu laban maya tu dia kita berarti gede. Di Sibu tu nain rima sambut ya kecukup mana tu sidak ke dekat ngau Zumba lalu megak ngage kita kerindu ke pengawak Fun Run Fun Run atau ke Unity Walk tau dikumpai kita Sarawak Unity Walk nya kena 22 hari bulan 7 2026 perengkah hari pukul 6 pagi sebaka megak ba dataran Tuntung Ku Bujang kalai maya nyela bisik pengawak Lucky Draw ungkup kita ke datai tubuh register di rempuh tubuh ngau pelandak tu elak jadi sampal mai kita orang Sibu tau ke kita hari menua bukai laban labuh maya tu elak nadai nama tu hari besai deh nadai gawak ke nang nanti ulih nak gawak nak gawak maya tu 22 hari bulan tang nanti bakal radio kita itu dan seluruhan kena merindam bala peninggal kita sigi on nah MA
2: Sigamai. Mai.
0: Ya. Dan tu nanti bisa awak nak dah salah babak ku pagi nanti berau gawak atau ngau tu dulu.
2: Ti perlu kan gawak aku ngau.
0: Au, perlu kan ngau dah perlu.
1: Aku sigi ngai bugulai ngau MA. Ti robo kai ka.
2: Sebagai sengau flow bila Zumba.
0: Jadi tahun ni 10 tumpu dulu nak dua ini tumpu lah mau gak aku dah baju nyucap kaki nyonya ni teh tema orang baju nyucap kaki
2: tak lagi bisa gak berita di salin Jonathan Giri lemahnya
1: kiro mereka nyalin beritanya bisa bertumpunya aku
0: tu lelak jari nulis berita bertumpunya loh.
2: Sabu baru ninja Sarawak ada mari.
0: Okey, tampuan baru nyak mak kuira ku garik dua ada nyucap kaki. Laban nitia ke tau deh tema ya. Kita tau datai ngena garik ia ke bercura merah atau ke kuning atau ke celum. Labannya baka bendera kita tau ke tambai menua kita Sarawak. Datang tajap ya 10,000 ia ke pemadu tumu register drempu ngau pelandak tu dekat boleh baju t-shirt ke depri nadai berbayar Atau berjalan mega di pelabak di Sadang berjalan engau pemesai pemgai menua kita TYT menua kita Sarawak lebih mayanya elok lalu bisa pengawal warming up meh dulu sebetau na leh nyuk krem kaki bertumpu ne plo. Okeynya ngenang Sarawak Unity Walk ke diatur nyirumba hari Sarawak di Sibu agi bisa kebenar ya pengawal kebukai menyikaku hari dua dia bisa majlis kesyukuran ba Masjid An-Nur di Sibu muak kelemai nyak pukul 6 lemai. Lalu ba hari ke Sabaka mega bisa majlis kesyukuran untuk agama-agama lain tau ke penggai pengharap kebukai ba sebenggai utir di Sibu. Pihak mereka bahari akan nyadi munyikaku tadi Unity Walk bah dataran Tuntuk Kebujang muak ke ngali hari atau ke tengah hari dia pisik Town Hall diatur begulai ngau Premier Menua Kita Sarawak bah Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud bah Universiti Teknologi Sarawak UTS ngau mereka muak ke malam bisik atur tau ke pengerami hari Sarawak ngau konsert rakyat ba dataran Tun Tuanku Bujang pukul 8 malamnya ngau ngelansak program hari Sarawak tikas menua kita itu diatur ba Sibu ke tahun tu. Lalu berita kedua nangkan kenya agi ngena hari Sarawak kalai dia di Serikai kemari bisa diatur ianya konvoi ngena motosikal ke dikumbai program Semarak Hari Sarawak 2026 diatur di Serikai lalu lebuh maya tu dia sapit menteri ladang gau komuniti ia kemeka kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si bisa datai ngelepas ke bala konvoi tu tadi lalu ia madah ke program konvoi ke bakat tu endang ia ukai semina kira ke ngena motosikal ajak dan sitik hari cara nyungkat petrolisme ngau mega temegah hati nyadi rakyat Sarawak lalu ulih negut kage penyerakup popo raban bangsa di menua kita di Sarawak itu lalu ngambil ke kita sama ingat meh 22 bulan 7 tu naya hari Sarawak kepatut di ngasuh kita itu megah hati nyadi anak Sarawak lapan sidak ke konvoi tu mega ukai seminat konvoi pi ajak dan sidak ia mai bendera atau ke tambai menua kita Sarawak ngambil ke uliah di pedak lalu ngenatai ke mesej ia ke madah di rimpuh temegah nyadi anak Sarawak. Ya berita ia kedua lalu berita ia ketiga tu megak di bagi pilih menua kita tungak ke Bintangor ianya sitik program ke dikumbai program saringan kesihatan komuniti di datur ahli panel pelawat klinik pengerai Bintangor berserimbai ngau hari Sarawak ke nang ya tau nyadi sitik platform ke boleh nyungkak pemerhati hati rakyat ngambil ke uliah nyaga pengerai ngambil ke uliah di temu-temu ke meh nanti semua bisa penyakit atau ke bisa penanggul dalam pengerai tubuh sama mega bisa datai nyakaban kunci negeri Sita Meradung Dato' Ding Kuang Hi lalu nang madah ke pengawak kebakatuk naik cukup mana laban nya tahu merik pemerhati hati ngangai mensia mayuh ngambil ketau nyaga pengerai pian meka uliah nemu tu mu kage nengah pengawa pemersa pengerai sepedau ya nyadi lebih kira ke tusah ge meh dijaga lalu lebuh mayanya mega dia Datuk Ding habis nyuak ke Geran Khas ngagai kapan panel pelawat klinik pengerai Bintangor dengan mega klinik pengerai Selangor Bintangor 5,000 dikena mantuk pengawal aktiviti ke dekat diatur sidaya bak maya ya ke bukai lalu di Sibu mega kemudah mujur diatur ianya sebengkah pengawal atau ke festival tari dan lagu Melayu asli FTLA ke 36 Ungkup Zon Tengah Tidatur Badewan Batu Mal Komplek Islam di Sibu kemarik. Jadi bawa pengawalnya kemarik dia bisa datur pekit bertanda atau ketarian lalu ia kemenang ianya Sibu Tari ikemai pulai mata duit 5,000 engkau megap dia nombor 2 pulai ngagai tim IPG KTAR lalu sidak tu mai pulai 3,500 biar megak lumo 3 pulai ngagai kumpulan Kastri inya mai pulai 2,500 lalu kemarin megak bisi datuk pekit belagu Melayu asli ia kemenang bak kategori orang Indo ianya Nur Hamimah Pohan udah boleh Johan lalu nombor 2 Nur Syafira Kairina Mahari nombor 2 lalu Nur Rashikin sekedar boleh nombor 3 pengawal berlagu lagu Melayu asli wanita lalu kategori lelaki Muhammad Afizur Afran Muhammad Azmi boleh nombor 1 nombor 2 Muhammad Nizam Jamir lalu nombor 3 pula yang agak Syarfiq Armin Sulaiman nombor 3 lalu ngenang FTLA tau ke festival tari dan lagu Melayu asli ke 36 tu nak ya 7 ya kena ngangkat ke pengawal tanda tradisional dan ke nak ngiranya ti berambai ke budaya ke, atau ke main tanda kita iban ngemega ngangkat ke lagu Melayu asli Sarawak reti ya sidak tu kemari mai tema tau ke rambai tandak sidak tadi ngenak tandak kita bangsa iban lalu di sibu di tu inya diatur kedua kali ya festival tu sebedau tu diatur ba zon utara di Bintulu lalu zon selatan nangkan ke tu ilak inya palan ni kepenudi di Semarahan engaunya berita ngenang FTLA atau ke Festival Tari dan Lagu Melayu Asli di ti udah mujur diatur di Sibu lalu ke Bukai tu ke bisik ngenang Siti ianya pengawal pamer pengawal ke di Kumbai program program vaksinasi antirevis atau ke merek lisin ngau microchip nadai berbayar dekat diatur perpustakaan desa kampung bahagia di Tekok ianya kena 25/7/2026 pukul 9 pagi nyentuk ke ngagai pukul 2 lemai lalu kita ke bisik jelur tupik tau ke ukui tak kuduk kita ia ke umur 3 bulan ke atas nak nadai ngandung pian megak gerai meh ukui kitanya atau danjung kita dia ngambil ke boleh jik vaksin anti rabies ngau megak diberi lisin pian megak ngau microchip nyak ngenang program vaksinasi anti rabies pelesenan ngau megak microchip ke dekat diatur 25/7/2026 ok MA nyak dulu berita hari Sibu lagi aku nampuan ke Bukai kan nanti lagi sempat ba jam kita kedua.
2: Okey, terima kasih Mar di Sibu hari menua adap ke tengah kita ngagai utarandar ngagai nuan tuhana.
3: Okey, terima kasih Tio.
2: Nama pemutus main bola Perancis England Hana.
3: Hah? England ngau Perancis nyak tadi 6-4.
2: 6-4 nah. Oh, okay. Nyak boleh nombor 4.
3: Nombor 4 ni akan pernah okay ada yang boleh yang kerajau kena kau tak boleh yang kerajau kau tak ada kau
2: boleh sama dirinya 6-4 ni
3: ya
2: awak
3: ni meh pernah ajak meh bapak aku balik kena bapak kalau tutup rama RTM klik gitu tak mudah ni udah lebus
2: kami mudah lebih habis
3: lawa lah kita ya kan
2: iya kami kan nyukur England
3: aku nggak empuk meh.
2: Okay.
3: Okay. Aku boleh peningah. Lekak aku mencerita bulnya. Lagi kita nyampung bercerita bulnya. Aku jadi boleh peningah sebenarnya aku mai kita peningah ke sekedar berita atau sekedar aktiviti. Tunggu aku utara kita di itu. Hanya lebih lagi kita di Limbang. Di itu aku mai kita peningah ke dalam situ lagu. Ia dekat di tebah ketul lagi. Ianya lagu dari Dom Romeo Patah Kelidi.

patah kelidi Redom Romeo nya kena-kena yang pun ke berita kita hari Limbang berkeke sekali tu. Jadi terima kasih kepada program kita ITU di Kuching Asrama Nibian di Sibu kita di siapa Sibu tu neh Mar Flor dulu saya salah. Ada miri atau ada miri ngopi yang mengganda tinggal mengaga belum tinggal kita ke benua tinggal kita banyaknya live TikTok kita atau ke benda ramah kita di FB atau kau mengaga buat RTM klik ini atau bercorong radio kini. Terima kasih kepada kita segala nutus sampai serta segala jalan ngau kami YFM ke buka ke sekali tahu. Jadi berita keterbaik di dekat dikongsi kaku ngkup di Limbang ianya projek RTP betul dan awa terus dikemata ke pengelantang perendak menua. Jadi Kaban Kunci Negeri Aduan Abatu Danau Dato' Paulus Paulus Gombang berjalan ke pengawak matau sekedar projek hari baruah projek transformation menua pesisir RTP di Lubai Ukung Enggau Mendamit ada kena nentu ke pengawak berjalan ke nya nitiah ke timpuh enggau specification ti udah adi tetap ke. Jadi hasil penemuannya adi tertemu ke dua projek udah temu penuah dua projek benua berjalan nitiah ketimpuah lalu projek ngangkat manah jalai semin kampung Tanjung Riman Renggat 4 dulu hari timpuah kudah ditetap ke. Jadi tajap ya dua projek di kelala ngesai ke pengelawan lalu dekat diberi perhati nengah tindakan intervention intervention enggau agensi pelaksana serta kontraktor dikena nentu ke projek boleh ditemukan itiah ke target ungkup pemain peranak menuanya ya, tadi berita kita jadi itu juga berkongsi ke aktiviti tidak nyadi di Limbang.

KCL 2026. Di Reka Berengkah 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Kampung Noran Limbang. Pengerami makai tahun Kedayan Limbang ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan ti diintu nyadi ke Kelai merik terima kasih pengudah musim ngetau. Jadi diatu pengerami itu udah nyadi palan endur komuniti Kedayan bertemu dari Selampur Pulau Bonyol dalam pengawak ngetan kadat main asal enggak pesaka kedi turun dari serak ngeke serak. Kelimpah hari ngenegap ke semangat berserakup serta ngelaku ke Limbang jadi palan dagang temuai budaya. Sepemanyai 3 hari pengawak itu diatur bermacam pengawak tinggal indukati udah diatur ngambil kuliah di Perindang bala temuai. Dikenal 31 Julai bersama ngau malam Baiyo mensia mayuh dekat di Perindang ngau pekit alai kapo, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta megak persembahan main asal di mandang ke seni ngau main asal kenyelai komuniti Kedayan. Di pegeraminya diterus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal di bisi pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, ngemandang ke main asal ngau persembahan ari atias ke bisi di kangau. Di perkara ke pemadu di kerindu ianya kena 2 Ogos ngau pengerami berjadi ke IFKACL 2026 kedeka mendak pekit junjung Kedayan pengerami berjadi ke simbolik IFKACL 2026 ngemandang ke main asal dia megak bisi diatur ke demonstration main asal kuit anugerah contoh ruang bilik serta demonstration nyedia pemakai asal serta cabut tiket berdasi kelimpah ngasai ke bermacam pengawak pemerintah ngepekit bala temuai megak dekat berpeluang lala ngasili agi budaya komuniti Kedayan dengan pengawal mandang ke pemakai asal enggau main pesaka asal kelimpah hari ngerapit ke kawal enggau komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah wilayah Persatuan Labuan enggau Brunei Darussalam. Di penerang Tisili atau bertanya ngegain Nordin Mbak Lumur 019

Jom PK B40 Mensia mayuah kelebihagi Raban B40 Adilalau nyerta program PK B40 Nerima servis bersa pengerai Engkau merik lalau Engkau ndak berbayar Program tu ngembuan tuju Dekat ngangkat ke penyedar Mensia mayuah Pasal pemesai guna Nyidi tumu penyakit ndak berhasil Maka kemik manis Darah tinggi Kolesterol tinggi Engkau kanser Dengan program tu Peserta berpeluang berpensa pengerai menerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai ke ulih mantu ngangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu, ulih ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta mendar ke pengawal berubat berengkah tumu lagi. Berindi arinya mensia mayuah dapat dilalau anang muai peluang bami ulih ari perengkah guna kebisi disediakan. Anang nanti diri sakit, Data ibu persa, nomor status pengerai diri, lalu ngamis singkang, keterubah nuju penghidup ke ibu pengerai agi. Mensia mayuah, terindukkan program PKB 40, kita tahu nuju klinik pengerai indah ingo anak mit limbang, di berambu nitih kari bulan sudah tetap ke, ianya 24 bulan 7 2026. Program Meri Darah Opis Transfusion Darah Limbang Mai Ura Mayu Sama bagi diri Engau pengawak Meri Darah Ti diatur Sekena 22/7/2026 Kena hari tinggal Berengkah jam 11 pagi Nyentak ke pukul 1 ngali hari Dekat diatur Bak Gereja Anglika Saint Mark Limbang Serta 26/7/2026 Kena hari minggu Dekat berengkah jam 8.30 pagi Nyentak ke pukul 11.30 pagi Dekat diatur bah UPS MRC Limbang. Sebenar enggak merik darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam, mesti kak makai dulu, pihak megak, anda ingat mai tinggi tak kekat pengelala kita. Jadi pengawak ngeregister kemudi, ianya 30 minit sebenar kimpian merik darah tembuk. Baka kedikmenar Kepalan Darah Nasional PDN, timpuh merik darah pemadu baru, ianya 3 bulan, hari timpuh merik darah untuk lelaki enggau induk. Penerang Tisilia, tahu bertelepon dengan UPS Tabuan Darah Hospital Limbang, bernomor 085-214-263, lalu sambung dengan 222.

0: Ya, nyata di sekedar berita kita itu ke aktiviti kita itu kan jadi di Limang, di Tokyo, jadi pula baru genuan di Kuching dia.
1: Terima kasih. Okey, genuan Hana di Limang. Kita ngagai Bintulu to floor.
2: Ya, kenyit. Udah hari Limang ke Bintulu ne, klawong ke ya.
1: Lagi ngagai Hana.
2: Sengaja ni kalau ya.
3: Ngaku minggu tu.
1: Tentu kita ngadang nih hari utara tentu ngagai miri nampuang buat kita.
2: Oh, kenyang buku tadi.
1: Iya.
2: Oke.
1: Ngambil kekaban kesal mah.
2: Sikit sengaja. Lagi, mah aku melayak. Gini panjai jam tu. Dua jam ni.
0: Aku juga komplo.
3: Belayak, belayak, belayak.
2: Bungkut, bungkut. Oke. Mas dia berjaku MA. Kak nebah lagu dulu kok.
1: Okey lah.
2: Sebenarnya, anak okey lah pun anak nyawut bunyinya. Kita sunyi je,
1: ne? Apa ne?
2: Okey. MP je, kita buka tahu. Okey, kita buat
1: pinang dulu. Okey, mana gua nambah lagu flow?
2: Ah, no ada.
0: Green flag bin.
1: Oh, okeylah tambah dulu.
2: Lagu ke sekali tau.

0: Okay, Nyala Gori Joshua Josh, lagu ke diberi nama Peraja Mata. Jadi sekali lagi meri semangat lagi hari ngagi bala peningat kaki terus sebelengok kita iba awak ninjau Sarawak Sarito 19 hari bulan 7 nah, okay, terus ke berita kami dari YFM Bintulo tu. Jadi keterubah tu peningah berkawal ngau sekedar pengawak ya ke bisik dekat diatur ya sida hari upis pengerai bagi menua Bintulo kebenar ya udah berlabuh 14 hari bulan 7 tu tadi dia sida hari upis pengerai bagi menua Bintulo bisik ngatur pengawak ke dikumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity tau ke NHMS 2026. Jadi pengawak tu diatur sidak ya ba palan ke bisik dia sebut aku tu lagi inya ba Taman Yan Min ba Kampung Baru ngau megak di Nanga dia inya seberai pasar lama di Tatau ya berlabuh 14 hari bulan 7 tu tadi nyentuk 30 hari bulan 7 tik dekat datai tu elak. Jadi ngarap ke mensia mayuh lebih lagi ba ndur ke bisik disebut akunya tadi ngambil ke kitab merik kerjasama ngagai pemesai hari upis pengerai bagi menua Bintulo berjalai ke pengawak sidak tau kelebih gig kena mantuk sidak yang ngumpul data kelebih gig berkawal ngau pengerai kena ngangkat kaki pemanah perkhidmatan pengerai di menua tau ya. Kayaknya berita ya keterubah di ya kunci kaku. Lalu kedua tu peningah pengawak ya ke bisik dekat berlabuh diatur minggu ti dekat datai tu ilak ianya pengawak ke dikumbai Festival Layang-Layang Antara Bangsa Borneo atau ke Borneo International Kite Festival 2026 yang ke dekat pelabuh diatur 22 hari bulan 7 nyentuk 26 hari bulan 7 2026 pengelama 5 hari ya jadi BIKF 2026 tu dekat diatur Padang Bilun Lama di Bintulo di tu jadi tu ngempuruk ke 154 penyerta atau ke peserta hari 19 menua hari menua bukai tu atau ke hari menua luar pihak megak 10 negeri di menua kita Malaysia kelebih lagi pengawak kebakar tau peningat atau ke BIKF tu siti hari pelasar atau ke platform kena ngelaku ke menua Bintulo nyadi siti hari palan palan dagang temuai di bagi menua kita di Sarawak di to ya. Jadi sekedar hari pengawak ya ke bisik diatur berserimai ngau BIKF 2026 ianya persembahan layang-layang gegasi bisik megak pertunjukkan layang-layang LED atau dekat diatur malam serta megak bisik demonstrasi spot kite bisik megak rokaku ngau megak midi kite. Kelimparnya bisik pengawak bukai ya ke dikumbai lollipop drop bisik megak bengkel ngaga gudi bisik megak taman giant kite ngau megak pameran wind garden nyak ke bisik diatur ya udahnya pengawak bukai ke bisik diungkup ke ngagai mensia mayu kita ke bisik datai ngulo pengawak tu tau ke BIKF ianya bakal face painting bisik megak pengawak ngaga batik ngau megak pekit nyurak ke bisik diungkup ke ngagai nembia mit ya ngau megak pengawak bukai bakal glamping 2.0 ngau megak serta bisik pengawak berjual ke mayu macam barang megak bisik diatur ya bisik 105 sidak ke bisik ngau nguluk tau ke orang dagang ke bisik berjual serimai ngau festival atau ke Borneo International Kite ke dekat diatur 22 hari bulan 7. Kelimparnya atau peninga ngambil ke sama bela berarti ke berita ke bisik dekat dia sebut aku tau laban kena 23 hari bulan 7 dia jalai bisik dekat dia tutup ya kelebih lagi jalai Keppel, jalai Abang Galau, jalai Lau Gek Sun ngau mega jalai Sultan Iskandar Iskandar ya, belabuh 7 pagi nyentuk 9 pagi untuk merik ngagai sidak ke dekat Berjalai Berbala Mayu atau ke ia ke disebut perarakan BIKF atau merik awak ngagai sidak tok ya ngatur pengawak Berjalai Berbala Mayu. Jadi ngarap ke Mensia Mayu sama berarti ke gerah ke baru dah di kunci kakunya ngambil ke nemu ni bagi jalai ke ditutup ya kena 23 hari bulan 7. Okeynya pengawak kebisik dekat dia turba minggu tik dekat datai tu elak. Lalu Siti lagi berita ke dekat dikunci kaku tok peninga Tok Madaka pengawak kebisik dekat diatur 22 hari bulan 7 2026 ianya pengawak ke diatur Raban Gereja-Gereja Bak Sarawak ya Pampang Bintulu jadi tuai rumah ya ke ngatur pengawak to ianya Gereja Anglican Saint Thomas Bintulu ya jadi pengawak to ianya program gempuruk Raban Gereja serata Bintulu dito ianya pengawak meri bersemayang ngau meri terima kasih ya kelebih lagi ngau rambai jakok ke diambil hari Mazmur 33 ayat 12 lantang me bangsa tik ngakuk Tuhan jadi ke Allah Taala sidak berberkat me orang ke udah dipilih Tuhan jadi ke nembiak ya jadi 7 program untuk diatur peningah kena Raban Gereja sama berserakup dalam sampi meri puji ya kelebih lagi ba pengawak ngintu tau kenyambut hari Sarawak bak tahun 2026 ti dekat datai tau serta megak merit terima kasih ke pengelantang ngau pemain dalam Raban komuniti Selampur menua Sarawak. Jadi bala ke dekat datai ngau pengawak tau kita sama di perangsang datai sebedau pukul 7 lemai bak Gereja St. Thomas Bintulu lalu Raban Kristian ya kebisik dekat datai mayanya ilah kita uliah pakai yang berendur gereja Methodist Ming Ong ianya sepihak gereja St. Thomas lalu nanti paki yang penuh bak St. Thomas dia kita megak oleh paki yang berendur-endur ke bukai ke semak dia ya jadi ngarap ke semua Raban Kristian menua Bintulu tau sama nyukung ngenatai ke diri ngau pengawak to ila akhirnya program gempuruk Raban Gereja serata Bintulu di to akhirnya berita dia kunci kaku to MA dia tak boleh nuan nyawut ke MA. Okay.
1: Okay, terima kasih ngagai nuan perlu ngau berita ke udah dia berkongsi ke. Okay.
0: Sama.
1: Tajak pia terima meh sebana ti aku flow.
2: Hidup tanpa arah bagaikan layang-layang terputus darinya.
1: Ya, suah kena anu dia dah.
0: Kasih. Oh, kasih. Maka layang-layang.
3: Ya, ya.
0: Amar ready, maya gawa sari tau.
4: Today was today.
1: Okay. Boleh idea maya follow ke ngelansak senentang program terbaik kegudian dari bangsa ni dah.
0: Oh,
4: amai.
1: Aku lalu imagine pendiaw aku bak awangan dan dia nak berkesuah di anu flow dah.
3: Aku sekejap flow mutus ke tali je.
0: Putus ke aku. Tanya guntin aku tali.
1: Mana-mana terbaik asuh terkait badan kayu mah jangka.
4: Iriat dah kini.
0: Alun diet aku dah.
1: Tisa.
4: Bayar.
1: Ngagai nuan tu atau di Miri?
3: Oh, baru aku tu pihak.
1: Iya. Reverse baru ngagai Miri.
3: Reverse nang awak. Sebab aku berkongsi ke berita kami di Miri. Berlaku dulu mengkitai. Dia kena muji sidak bujang ulu sungai tengah hari tu. Nih, lagi aku pulai baru berkongsi info ngau kita.

0: Ya, berkenyak ya lagu kena kita mungkal berita Ninja Sarawak Rimiri sama tengah hari sekali daging edu kita ke benua bergulang kami yang nama si Dalima tu nak munyi ke ngelak aku ke diri
1: betul ngelak ngelak betul
0: ok kanya badu dah badu-badu entepak saya ku dengar tiun yang tadai
2: iya iya Flora mapal ku kuat bahas studio
3: lalu ni buti nada buti bulan lalanya ata kan apa percaya
2: kalau kalau anda latih dengan lagu di tebahata
3: nadai orang ngasuh nuang ngalah ke diri MA bisi orang komen mana nuang ngalah ke diri korang au
0: ni nai follow nama ku nare medak baku
3: okey komen wa apa aku dito orang komen
2: ya, ini kan ngalah ke diri bukuat eba rusuk kiba balasku baru-baru rusuk kanan ya bebelat kami doai ke kondisinya
3: adanya bukuat ke mulut lalu badak obja kau
2: dah umahnya apa layak selalu ambil cerita tata lagi
0: ambil betul ke nama aku punya kau ngaya lelak kau punya aku sebenarnya aku namanya berkongsi dengan lebih mayu hage pengawak kekat diatur kami sebuat di Miri itu berkawan dengan program Barang Merigata kita ningang ke dulu dua itik promo tu lagi ku ngelansak ya ke mayu hage lagi out kita sama belak mendiang ke tu dulu
4: Barang Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejatuh, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Barang Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Barang Regatta 2026 Pak Dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumbak perau kayuh ngau powerboard tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Barang Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. Bisik mimpi katnya di penanyi. Tuk meh peluang Wan. Berserimai ngau Barang Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang Barang Regatta 2026 audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari Pak Dewan Suara Barang pekit tu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis kategori lagu bebas Nuan boleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya audition by minus one Nuan tu. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu Nuan boleh jadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu.
0: Iya, nyaba kawan ngau namanya program Barang Regatta ya kedekat diatur kena minggu baru tu ialah.

Kita laban lagi bisik berapa hari dah lagi. Sehari tu baru 19 hari bulan. Jadi auditionnya 23 hari bulan. Udahnya final 23 malam. Auditionnya siang hari. Bapak Dewan Suara Baram dengan Bapak Dataran Marudi. Ianya separuh akhir. Udahnya final Bapak Dataran Marudi 24 hari bulan Julai. Berkawal dengan pengamat bukai ke Diatur Megat tadi bisik DJ Bana Madah bisik Marudi Powerboat Race ke Diatur Megat berserimai dengan Baram Regatta. Aku berkongsi ke sekedar kategori. Kategori ianya bisik 15 horsepower longboard, 15 horsepower tunnel board, 18 horsepower longboard, 18 horsepower tunnel board, 30 horsepower two piston tunnel board, udahnya bisa 30 horsepower three piston tunnel board, udahnya 50 horsepower below tunnel board. Jadi ya kekak engau lumba Marudi powerboat resto tutup kena 23 hari bulan Julai tu ialah. Selain kelimpah harinya Baram Ratu Baram Regatta kita ke Rindu Meda Pengawal Ratu Baram Regatta diatur kena 24 hari bulan prelude night ya. Ngau final ya 25 hari bulan. Pukul 6 anda nak bersedia kita ba waterfront Marudi. Berserimai ngonya mega dekat Madah guys. Semua mensia mayuh ke semai ba ndur pengawal tu diatur ngau nya mega minta semua bala temenggung pemanca pengulu tuai rumah kaum ketua kaum kapitan dengan semua bala kaunselor dipinta datai berbala mayuh kena 24 hari bulan 7 pukul 9 pagi ngemata ke pengerami berjadi lumba powerboat di dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah ianya sapit premier kena 25 hari bulan 7 ngau pengerami berjadi Baram Regatta 2026 dekat di penyadi yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Open Premier Sarawak kena ke pukul 9 pagi ba dataran Marudi. Nyak berkawal ngau pengawak ke dekat diatur di Marudi. Lalu aku nguyang ngagai info tik ketiga yang nyak berkawal ngau pengawak ke diatur di Miri dito yang nyak Riuh Oha 2026 pengerami kreatif pemadu besar di menua Miri tu dekat diatur kena ke 24 ngagai 26 hari bulan Julai tu bawa koridor musical Eastwood Valley Golf and Country Club Miri di pelabak ke dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia ngau Brunei Darussalam mayu macam aktiviti di koridor kating ante bala temuai yang kawa melebih 20 pengawak pemerindang bak panggau, 60 ikut vendor menua, 20 bengkel kreatif, pemandang seni, penerbak kulineri, ngau konsert artis menutup ngau Semenanjung Malaysia. Kerimpah harinya megang angkat ke bakat ngau industri kreatif, Riuh Oha megak dikarap ke ulih nyungkat sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu, nyalai kita ke bak Miri, anam muai peluang tu, 24 ngagai 26 hari bulan 7 tu ialah ngintu Riuh Oha 2026. Jadi kena ke 1 ngau 2 hari bulan 8 atau pengawak ke dekat di gagak di Miri Pustaka Negeri Sarawak Miri dekat ngagak City Program Sarawak Children's Art and Literature Festival 2026 bak Pustaka Sarawak Miri kena 1 ngau 2 hari bulan 8 pukul 9 pagi untuk ngagak 5 lemai mayuh pengawak ke di Perambu dekat di gagak mayanya ilak bakal berjalan storyteller story space, micro space, artistic space, performance space, gastro space, bisik mega flora and fauna space, reading seat space, sensory space, writer space, game space, market space, ngau health space serta mayu hagi pengawak ke bukai bakar pengawak cabut tiket bernasib. Nyak ya kedekat diatur kena pun bulan 8 tu mayanya ilak. Jadi nguyang aku ngagai info ke penudia ya. Dekat diatur kena 8 hari bulan 8 2026 Dewan Suara Marudi ianya
pekit ikon busana warisan berserimbang dengan konsert seni budaya SMK Marudi.

0: 2026. Jadi bengkah pengawak ke di Sadang nyadi mayanya ilak bakal berlagu bertanda bisik teater tari ngau music to terbuka ngagai semua pelajar SMK Marudik tu berumur 13 ni tu ngagai 18 tahun indau aja lah banyak ikon busana warisan tau. Ya ke paling mana mayanya ilak sidak tu dijangka dekat bisik juri ianya juri jemputan sidak ya Cik Vanessa Sarawak Ratu Kumanggawai Negeri Sarawak 2026. Ya kekak diatur kena hari 6/8 hari bulan 8 2026 pukul 6 lemahnya untuk ngeri 10.30 malam buat Dewan Suara Marudi. Ya berita dari aku di Miri Bita Buluat pengarungan Wan MA.
1: Okey, terima kasih Hatta ngau berita ke dah dikenatai kan Wan di berkongsi ke ngagai dengan manyuh kali ini dengan kita ungkep ya Ninjau Sarawak ya Sibu dah Limbang udah Bintul udah Miri udah. Okey, Nuan dulu Ben tak aku dulu Ben.
2: Aku tahu.
1: Tidak, aku dulu gak lagi. Nuan gak tanya nih, nancang tali perahu kita, Ninja Sarawak.
2: Okay.
1: Hari kucing tang sebenarnya kita berperindah dulu tu lagu ku dah disedia kemgal lagu hari Jerry Kamit, ukai lagu Flora, ngekia kesal tang lagu Semampai Sayau. Gak menanya. Okay, terus dengan kami di Menari Kucing Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Jeremy kami kau lagu ya semampai sayau ni bala kita sayau baik.
1: Oh, sayau.
0: Oh, orang orang tua bala ini kelihatan kenyang mengaku kita ni. Oh, sayang, oh baik. Oh, baik flo, nama berita flo.
2: Nai, hari pukul 12 kau dah nyawat berita ke mana? Tanya baru kemarin terjawab.
0: Mbak pementas meh. Nada pementas ke kaban?
2: Nada aja komentasnya.
0: Okey, nanti kita berhati ke FB kita, bala kaban kita Mar Benong Live, moga Ibian di Serama Benong Live adanya Flora ba TikTok ke ba ba Wai.
2: Dua-dua.
0: Dua-dua. Okey, engkau di Miri atau moga Benong Live leh. Okey, tahu nak tanya ke pemerintah kita dia lagi kami sebuat macam okey, hari Kuching tu kita berhati ke sekedar hari pengawal ke dekat diatur di Bandar Kuching. Okey, ke terubah tu berkongsi ke Senentang Borneo International Halal Showcase atau ke Bihas 2026 ke dekat diatur kena ke Minggu Baru tu 21 ngagai 23 bulan 7 kalau ia Safid Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junior di Madah ke pengawal 3 harinya dekat ngempur keraban pemeran apa uku orang dagang pengagak polisi engkau pakar hari menua tu engkau meneluar sama negara ke pengawal kerjasama engkau mansik peluang baru dalam ekonomi halal kalai pengawal tilak dekat mantai ke 30 iku lebih kurang 30 iku enya tukang licang hari 8 bengkah menua antara program ke bisi diatur ianya Borneo Halal Kitchen engkau expo halal antarabangsa dekat mandang ke macam-macam produk dan servis halal hari menua kita di Sarawak semenanjung Malaysia Sabah Indonesia engkau Brunei Darussalam kalai program tu dekat dipenyadi Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg-nya pengawal ke dekat diatur kena ke Minggu Baru. Okey, kedua tu agi di Bandar Kuching ungkap ia pengawal bulan baru tilang bersama bengkau ngintu pengrami Hari Bandar Kuching 2026 kalai upis konsol Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat ngatur pekit main golf Piala Datuk Bandar DBKU kena ke 8 hari bulan 8 kalai Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Haji Osman madah pekit edisi ketiga tu jadi batang pengerami Hari Bandaraya ke diatur kena merangsang menyemanyuh ngemeran ke gaya hidup tiba pengerai ngerapit ke kaul antara sektor perintah hingga luar serta ngelaku ke industri dagang temuai kalai di pelabak ke 250 ikut orang di sadang gaung ambil bagi paket tu ke nyedia ke dua bengkah kategori ianya kategori VIP gau kategori terbuka. Berita ketiga, Hari Bandaraya Kuching kita terbaik ngagai Pulau Sematan. Okey, menua Sematan dedin kala kira 2000 ekor orang di sadang dekat sama ngemasuk pelanda rimbun antarabangsa Sematan 2026 ke dekat diatur ba tebiang tasik Sematan ke 6 hari bulan 9 tilak nitiah ke penerang rekaban Kaunsel Negeri Sita Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan yang madah ke pengurami bersanya di sadang oleh muka penatai pemisik ke orang kediau di kandang menuanya. Kali pelandak tu dibagi ngegai tiga kategori. Okey, ianya pelandak 5 kilometer, 10 kilometer, engkau 21 kilometer kelimpah pelandak nunju hati flora. Okey, pengawal endur ada banyak nyawat. Pengawal under register nama ngemasuk program pelanda tu dekat ditutup kena ke 1 hari bulan 8. Okey, nama Flora?
2: Nama tadi pelanda nuju hati ko. Kiro. Kiro ke pelanda kia.
0: Nei, nuju orang bujang me.
2: Nada, orang udah tutup pintu hati tu.
0: Nolong nuan me. Au, kalau kagi single.
2: Au, me terus ke berita dia.
0: Oh, terima kasih ya, Dr. Flora. Okey, berita keempat hari Bandar Kuching tu. Okey, Tuan Sekretari Baupis Menteri Communication Dato' Abdul Rahman, Dato' Abdul Rahman pada di floor. Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke Sarawak. Ukai seminar kaya engkau macam-macam budaya engkau penguraja asal temaga uliahnya di pengerandang transformation digital engkau pemansang ekonomi baru. Nyalai kuya raban orang kegawa engkau upis Menteri Communication Communication di Lalau, Seruran, negara kerjasama strategik antara Perintah Bersaing Gau Sarawak, kena ngerembai ke Access Communication, negara kepenau digital serta ngelaban pengawal orang ti suah ngerembai ke berita-berita bula. Kuyang Raban Ari Upis, Menteri Communication bega udah diasuh nentu ke penguntung Ari Ekonomi Digital oleh diasai ke semua rakyat nyengkam sidak ke diau di menua pesisir engkau kandang ulu sungai Yaman ke Jakutu abad pengurami anugerah perkhidmatan cermelang tahun 2025 Upis Menteri Communication Zon Sarawak di Kuching kena ke Ari 3 tu tadi kalai bab pengurami tu 84 iku orang mesti terima APC 2025 Zon Sarawak tinyurangkum bala kita dari RTM Sarawak Upis Pemadah Upis Komunikasi Komuniti bernama Engau Finas. Okey, sigup juga penyampai radio kita dari YFM Iban Kuching enya email da Johnny sama mesti terima APC 2025 dengan dan untuk Ninja Sarawak dari Bandar Kuching Siti Pantun 2 kerat ngagai email da Ukai Flora. Okey, di kedai Cina nguda candut ABC. Oh, Emelda, kemaya kemasu APC. Okey, ngonya nutup Ninja Sarawak Ari Bandar Kuching. Okey, tu ngagai nuan ta bian.
1: Okey, terima kasih ya Bos MA. Selamat kali hari tengah hari. Jadi sudah apa kongsi ke berita di Sri Aman kita ya berperindang kemudian ke lagu dari Richard Lee ungkap pada peninga ya ke boleh tim nomor 3 tadi.

0: Lagu Richard Lee kena kembali Engkerajo nak berga. Terus aku berkongsi ke berita di YFM Seri Aman. Berita ke terubah ke sekali itu dalam program Ninja Ninja Sarawak ianya berkawal gawa jualan Rahmah Madani. Kalai 19 hari bulan 7 2026, hari itu ungkup P204 Betuang Dun N36 Layar Benuang di pejalai ke dataran Medan Betuang berangka hari 8.30 pagi nyentuh ke ngagai 5 lemai itu lagi. Lalu anangkan kenyak ke sekali itu ungkup Parlimen P202 Seri Aman dia dah jualan Rahmah Benuang diatur megak berangka hari pagi tadi 8 pagi nyentuh ke 7 lemai itu lagi ungkup N32 Semanggang Bak Lipapa Hypermarket Seri Aman lalu pihak mega sarito berangka hari 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai itu lagi bak ungkup P204 Betuang mega ungkup Dun N36 Layar diatur bak 6 liong Betuang sarito berangka hari 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai itu lagi. Lalu berita kedua ada berkongsi berkawal ngau ngelansak program kempen merik darah tidak diatur upis polis pelilih Seri Aman ngau kerjasama upis-upis perintah NGO pihak megak community di Seri Aman dito. Jadi program to kempen merik darah to dekat diatur 25 hari bulan 7 2026 minggu kedekat datai berengka di pukul 8 pagi nyentuh ngagai 1 ngali hari Bak Palan Kedikumai Pertubuhan Meninggikan Akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Seri Aman Nyalai Nesau Mensiam Manyuah Tiswah Ngau Ya Ketau Ya Kauliah Merik Darah Na Diperansang Sampal Datai Ngau Kempen Merik Darah Di Pejalai Ke Upis Peliliah Menua Seri Aman Ngau Kerjasama Upis-Upis Perintah NGO Pihak Megak Community Seri Aman 25 hari bulan 7 2026 8 pagi nyentuh 1 ngali hari ba Pertubuhan Meninggikan Akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Seri Aman mensia mayuh kesuah ngau program tu dipelansang sama bela ngau program merik darah maya tu ila nangkan kenyak berita ketiga tu ngenang ngau cara ngelansak mega program ya kebenung diatur di bagi menua Betuang kalai ba pasar Medan Tau ke dataran Betuang, dataran Medan Betuang jam diato berengkah hari kemarin. 18, nyentuh ke sarito 19 hari bulan 7, 2026, benung diatur program kedikumbai Sarawak Woman at Work bagi menua Betuang. Lalu berserimai dengan program itu, macam aktiviti diatur, baka Carnival Lindung Kerjaya, My Future Job, kalai itu endur bergigak ke pengawak puang, ungkup Bala peninga kita ya kapin bisa pengawak jam dia tu dan diperansang golok program tu Carnival Lindung Kerjaya My Future Job. Lalu beberapa bengkah company di temu di tu bisa ngau company menua kita di tu bisa ngau ngatur pengawak interview bagi gak ke pekerja pengawak ya ke dekat gawak ngau sidak company ya ke bisa ngatai ke diri ngagai program tu Carnival Lindung Kerjaya My Future Job. Lalu diatur hari kemarin nyentuh sarito 19 hari bulan 7 2026 hari 9 pagi nyentuh ngagai 5 lemai itu lagi ba dataran Medan Betuang. Jadi penerang kesiliak berkawal ngau kanibal to kita tahu telefon ngagai Cik Diana 019-654-5640 019-654-5640 tahu mega bertanya ngagai Encik Razak. Nombor telefonnya 019-656-0427 019-656-0427. Tahu mega meresah pengawal puang ya kebisik dia sedia kemaya to ba email to www.myfuturejob.gov.my/cafe. Lalu nitiak ke penerang hari upis orang Indo ngau ruang bilik Sarawak dia kenyadi komiti pengatur program to program Sarawak Woman at Work bagi menua Betuang. 7 program tu diatur ia ke diatur 2 peronggok to ia nyak baka kena mai pihak mega muka peluang orang Indo bak pengawak ekonomi ngau cara berkongsi kejalai ngagak lesen kena berdagang cara minta grant pihak mega bantu ia ke sedia ke perintah piam gamai serta merangsang orang Indo menjadi orang dagang jam dia tu ngau expo tau ke showcase orang-orang dagang TBC diatur di negeri kita Sarawak sekali kenya Malaysia. Piam mega kena negap, piam mega nambah kaki penemu orang Indo menjadi orang dagang kelebih lagi bak pengawak nyual serta ngelaku ke produk sidap. Jadinya berita ketiga, berita keempat, berkawal ngau sebengkah program tidak diatur ujung bulan tujuh atau mega. Jadi itu khusus sebengkah khusus ia diatur berserimbai ngau program National Training Week NTW 2026. Program perintah menua kita Malaysia tidak diatur 20 hari bulan tujuh nyentuh 26 hari bulan tujuh 2026 to di surata menua kita Malaysia. Dia dah college community betul dekat ngatur sebengkah latihah kena kombai kursus Simin Fero. Jadi to ungkup ngaga tong uras ya kebebaka gamal lumpung batang kayu dekat dia tu 25 hari bulan 7 2026 to ila perengkah hari 8 pagi nyentuh 5 lemai kursus Simin Fero. Jadi kursus tu nak berbayar mesti mayuh nang diperansang belak ngau diatur ba college community betung sebarang tanya tau bertelepon ngagai lumur telepon to 013-8356-441 013-8356-441 tau mega lawak page Facebook betung access yang ke bela peninga bisik dekat ngau dalam kursus to kursus Semin Fairo. Ngagak tong sampah tong uras lalu piam ga di lagu ngambil ke bakal gambar lumpung batang dan sebenarnya kebenarnya nyak tong sampah ya kegagak resemen Fero. Nyak berita ke penudi dia berkongsi ke YFM Sriaman Ninjau Sarawak ke sekali tu.
1: Bakal nyame flow mendak pandiau ke bian bakal lumpung kayu
2: nasib sedar diri nah.
1: Sedar. Aku suah ni jauh mua aku buat cermin deh lo.
2: Oh, bukan hati jauh, mesti sigat.
1: Oh, nemu ku pengurang diri lo.
2: Oh, okay. Terima kasih ke namanya kesedarannya. Ni sedar kebuka. Tajap
1: pihak. Tajap pihak kadang-kadang di kita nya jauh engkau pangan diri. Oh, kita berasa lelengau nih uji dengan tu lo.
3: Ingin ku pergi jauh dah.
1: Iya, okay nama lepas hari ni Maya ke bisik pemandang gua flow deh. Maya aku ke ngelawat siti pengawal bertemu gua siku ayah tu hari kapit berandau. Ia pun bertanya suah ni ngah suah di flow belayak dalam radio kau kira nama kebuah flow nak ringat kini kau kira dah ya ringat itu tu di kami kau kira menjadi biak kami oh kau kira
2: orang bisik nanya aku bukannya nama aku nak ringat pada nak gak aku nak mudah ringat mat gak aku tau
1: bisa
2: tapi di hati
1: aku tak ada ingat karena ya flow 18 hiti aku yu dah tampau kepada ada kepada flow
2: lagi aku nambah ke 80 nak cukup 18 ya
1: Okay, kita kira kena ngerampit jam lagu peminta antara stesen. Terpulang agai nuan tu bak utara dia hanah ngawata dulu nih. Lagu peminta antara stesen kedai.
4: Tahu, boleh.
1: Tahu, saya ke jam.
5: Anak, lemah dulu nak lama dulu.
4: Okay, aku ngelak ke orang ke. Anu tu apa sih tali pawan gede lagi. Aku macam sekedar pesan dari Doati hari balap peninggal kita hanya hari balap peninggal kita bisa mayuh kita boleh limbang FM di titik 5 FM mayuh dirintai kedatangannya materi. Saya bakal sekedar tu anang alah ketiun anang masa tiun ku sekedar juga joget sekedar ya ningal lagu kita tadi. Mesti megah minta putar ke lagu hari wow tu minta putar ke lagu Jeffrey Molin tai pengrindu udah berserangan DJ ya. Tu hari Michael Elmi minta DJ mutar ke lagu hari Jackson Jabut kena merenang semua kita yang kali hari itu. Terima kasih DJ. Ya. Nah, upaya mega tu hari Step. Selamat petang semuanya. Jangan lupa senyum. Ya. Nama tu hari Jahiri Tama. Nama bertahan mempertaja kita dia. Okay, kak.
5: Namanya dah.
4: Aku macam nama tu tulis nama tu ditayap aja dia. Nama bertahan mempertaja kita dia.
1: nama berita banyak.
5: Oh, nama berita kita enam dia. Angka pihak ku ya.
4: Angka kini-kanya bala kaban kita dari Kalimantan kini kata yang ramai dah kita impor kita terlihat. Bala ku tu iban tu. Segi iban ngerang di tu aja limbang di Sarawak di tu aja. Tu iban kita dah aku tu nemu nyamut ya.
1: Awak.
4: Oh, jadi tu sekedar muka apa besar ini tiba media ramai kita ber Facebook kayaknya hari bulan pegari. Hai DJ sama kali hari kita sama berjalan ke pengawal minta DJ nebah ke lagu Richard Lee dah lekat bak nuan. Kena merindang dari impu bala kaban FB ngau bala kebukai pesan ngarap ke terperindang serta rindu-rindu selalu. Thank you DJ. Tu hari merdan Asyadi bisa megang nyapa kita mereka anak patuang itu deh. Jadi tu hari Richard Unup sempat tengah hari DJ sebab jalai ke pengawal genuan panas hari kami ditau buat jalai simpan semunjan nebah semenanjak lagu Warijus Penjalin kena merendang kaban FB ngau semua DJ nampin tu. Thank you DJ. Ya tu hari Mary Jalo Ujo merik selamat ngali hari nuju kita bala DJ lagu permintaan terus station aku minta nuan bermain ke lagu menyadi hari masterpiece ada tujuh ngagai Ara Alin di Upsi Perak Adam Holyfield Rivada Via Grace Isan Sarike Jospin Jampo Inelien Mary Ubun Martin Helen Uncat Michelle Roni Fred di Sriaman Ibu Ini Dungai sidak serumah di Kebiau Suang Arab ke sama Belak Gerai lalu selamat berbekat hari Minggu ya, terima kasih ya Mary Jalo Ujo Francis Ansias Mega bisa nyapa kita Mary Mary Likau Radio dia. Jadi itu hari ini rakyat selamat ngali hari DJ Hana selamat jalan ke pengawal menuju semua DJ bagi ngali hari itu minta DJ mutar ke lagu Undak Bersemaya Gambit Nuan dari Rick Anderson kena merendang semua balai par anak menantu ucu abak nanga long nanga lajan suang abawan kenawit atur mesiah abak nanga kabah kenawit pengelu mawah sebilik abak setelan belawai lupa megang nuju semua peningkat ke bisik mendiang ke program lagu permintaan Trust Station bakal ngalih hari itu pesan harap ke semua terperindah serta tucum-tucum masalah hari SK Ulu Durin kiba sibu aku macam duit lagi neta
5: uli
4: tu okey tu hari Lada Anak Angi Job sama tengah hari DJ mambam gaya hari di Sungai Ambang selirik kapit tengah hari DJ terima kasih DJ semua okay, tu hari Helen Manawul selamat tengah hari DJ panas hari kami buat kapit itu minta putar ke lagu Arimawat Tungkat Semangat kena merindang bala FB WhatsApp ya ke ngelala classmate SMK Selirik 1997 ngarap ke belak terperindang jam ke dia tahu jadinya dulu sekedar baca kita lagi kita yang nampung baru kita nanti si awak lagi tahu.
5: Okey, Uli ya. Nanti bekerja aku uji nyawat kangau dulu. Hari apa namanya? Hari orang kengiga kita ini kan nyebut pemanggil. Pemanggil meh, bareng dia dia. Merinsak ke kita kerja dua alam tu.
1: Betul.
5: Nemu makan sama kita. Malas aku nyo.
4: Dia meninggal nyamuk bekerja dua alam nyata.
5: Nyawat kangau peninggalnya ya ke batang yang dah. Ya matu
1: saya. Jadi teacher.
5: Teacher.
1: Teacher tau.
5: Ya meh aram kita nyawat sedak ya tau. Halo. Ni deh. Halo. Ya lah. Ni tuan umel. Ringatnya tadi au. Okey gak mau nguyen ngakai tanya gak aku Facebook gak aku kak jelama ngante tua tadi nana. Aw aku gak macam dulu si tu hari Menti Jaya mada ke dimiri hujan memesek ko ya bak taman tungku minta diputar ke lagu nuan baru berulah kelemayang band kena merindang semua balaba Brunei ngau ke semua peminat kelemayang band nak lupa megak ngakai DJ Samad sama bertugas hari Minggu. Anto bisi tapo tepo nya tadi asai kuana bakal genuan nya menyam. Clearance medan. Iya, ari pakan tu amada minta tebah ke lagu Ramlis Water Puntan kena merindang ati direk kawan FB Sasha Manda di Sibu ngau semua peninggal YFM kengali hari lalu nuju DJ pesan harap Catherine Dame terima kasih ya out Catherine Robin sama ngali hari ku ya sebab berjaya ke pengawal serta selamat hari Minggu. Aku nguji baru nyawat kangau kita tu siapa ndak kini. Halo.
6: Halo.
5: Au, siapa tu?
6: Ah, gila hari nama bau dalat.
5: Hari dalat?
6: Ya.
5: Oh, siapa tu tadi? Ana sama ana ari radio no apa dia pendiang kau.
6: Julai.
5: Oh, terus ke dia mau pesan indo ati noan.
6: Ah, nya mas terus ya. Santo di tujuh tu ada semua balaku di yang di Buyao. Masa semua di Buyao Henry. Masa tu di Buyao magang sudah sebili ya. Balas rasa di kucing dia. Ya, Leif, Lau, Sida Ali, Sida Prinsi, semua Sida tu kami sebut sama dengan radio pekat tengah hari tu. Kalau nak tinggal kaku semua bala kami di bawah celuang bawah borak, ngebatang buyak ke. Mungkin Sida sama dengan lagu dengan ngasuh nuan memain kaku lagu. Nak semuanya kami diri, Riki Rilusen. Kalau nak tinggal kaku kami pintu ke, ngebel anak ku di ladang, di rimu, Sida Presia bernikah semua sudah tu di ladang gitu. Jadi harap sudah kerja di mana sudah detail. Halo nyam, nyam rinang kita enam pintu aja lah bajunya. Kami untuk ingat saja lagi ya. Halo, ada.
5: Oke, okay, nyak ya, bah. Terima kasih ya, bye-bye. Oke, okay. Nyak ya, peninggal kita hari mukah kini nyata ini ingat ke ku Julai nama ya. Au, ku ngui yang baru ngake Facebook, kawi kurus, mari sama berjalan ke pengawak. Minta ditebah ke lagu kawan di baik I bet G Ade ngau living next door to Alice Smoky. Oh, dua lagu pintar.
4: Wow.
5: Merindang peminat setia rakan pendengar ba Facebook tinglala kawi kurus sebarang lain diau ara keterpindang ba be healthy friendly and keep on smiling towards people surrounding square. Mentang-mentang di dicata nice. Tengah hari tau. Terbaik dia kurang nice. Putih aku. Okay lah, very good lah. Okay, Siti dah lagi sebab aku mai kita berperindang. Induk Kenawit sama berjalan ke pengawak aku ya sama hari gaya hari di Kenawit sari tau panas jam ke dia tau ya. Terima kasih menuju kita lagi kami nampung baru pesan rindu hati kita. Tadi bisik Sida buat titi tadi buat TikTok Sida akan minta tebah ke lagu Senayak Nuan. Nanti nak menebah ku Sida ngai ke tap screen ko. Lain Sida tau.
4: Pepe
5: mangeh mai. Ama bupah ke tap screen naka au. Tapi kenya berperindah mentua nah kita au.
4: Okey.
5: Ningan lagu Senayak Nuan mengai kena tap orang kita.
4: Kami itu nadai mertep.
5: Iyo me.

0: Nya elago kita ngama pelabak ko lawan bisi ari celap ke de luar dia ko sida entah dai.
1: Luar dia celap aku tu dalam kunti itu celap dan nama-nama apa
2: jadi. Ini celap teacher.
0: Ya, sida tungak ke taman tungku kan ko hujan ko sida tapi ku pansut tak dai na lama. Mamba majak ke dito. Kanya na sama kita bawah langit yang sama ko Melayu bisi ke hujan bisi ke
1: tak. Betul. Kita bagar sangka tulis tiwa
0: tu. Iya.
2: Okey. Hari utara
0: lembau
2: na. Oh, hari utara kita ingat. Nada lembau.
1: Ni de mar, mar orang ada yang
3: tahu. Oh, kan ada ingat. Ini kan ngelek. Aku dikira kenya dia leprei atau ente. Kira bertumpu suai kau je lagi. Aku lu mansen.
0: Ha. Amat.
4: Siapa melantik ni jadi nya mar leprei nada ide.
3: Nada ide meleban nada ide aku madah rempu. Nya
4: ada prai.
2: Amat dia amar.
0: Nama ente orang ningah kita nak bayar kita ada luar bayar kita bawa upia lah radio kadang-kadang orang selalu ningah kita munyi ke belaya
4: iya
0: kita ke DJ ku aku out tentu orang rumah kita belaya ndak kepasal nyanyi cara kami bertundek pangan diri mak munyi ke belaya aku nyuka berbunuh mata lagi ke hidup sampai
4: dan naik ke berbunuh
3: tak flora nak nemu ke aku flora
4: tengok MA belaya amat ku.
3: Oh,
4: tengok kita nak
2: flow ngelaban pelawik aku kakinya lah pak.
4: Sampai sempat dia melawik ke kaki
2: sempat
0: tuk kaki gusti tu melawik ke kaki judo tu
2: sebiar tumbang pangkil ke betis pak
4: bukut ku pekal nadai rareh ngelik nun.
2: Okey. Ngagai sedua tu Maringau flow di kira ke menua adap tengah Sarawak lah.
3: Tengah main flow tu nak temu.
2: Flow ni
3: mana biang.
4: Kan kasih aku tu mar nak temu hari ni aku tu.
1: Hari ni penatai asal.
4: Merinsa aku tu hidup mah.
5: Kali ni baru temu orang.
4: Ibu buat ni biang nak ngi kelayak ni.
5: Kan lagi bin. Bawa mesti bunga.
3: Ku mai dia udah bergurunya.
4: Berguru ngomar.
1: Jangan guru.
2: Ya, kau betul.
0: Okay, saya jaga orang dia tahu flow, jangan menekan-nekan ko. Orang dia tahu
4: tu, sidaknya udah nekan-nekan kita. Ku mai ala tekan aku tahu.
1: Dilir yang ai genyari
4: kan. Enggak mai ya. Sampai nemu na si
3: mai bibit. Bisa spray yang na flow.
4: Iya. Mantu baru.
3: Mantu baru lepon.
5: Ingat cerita panda aku.
2: Kita nama Ben.
1: Staff kungfu panda Ben.
4: Kan nyemak
5: dia ngapa panda. Sampai
4: hati.
5: Ukai, ingat cerita panda.
3: Ne macam deben.
4: Oh, aku dipanda-panda kia.
5: Batu, nala tekan batu.
3: Pada aku 50 minit dah.
1: Lagi mayu lah jamnya.
4: Sepanah ini ditegam panda tau.
0: Mama. Mangnya betul kamu ini hari.
4: Ini hari saja.
5: Kali-hali mah.
4: Nemaja.
1: Saya kata minggu mangnya nak flow.
4: Nah. Nggak orang bukain dah. Nama kita
5: nggak jauh kan? Kat kita juga mamar lagi.
4: Mar tu benung tanya. Anu mar, aku tu takut mar kemarnya.
3: Dulu ni pelau.
4: Ah, dulu aku.
3: Aku dulu dek. Aku dulu ni masa lagu lagi.
4: Oh, aku masa lagu. Oh,
1: sebelum dulu. Ya,
4: sebelum dia. Nak tuai belaya.
5: Anang lebat tuai. Nak tuai belaya.
2: Kepunyaan
5: lagi. Terus lagi. Aku.
3: Dek masa lagu lagi pelau.
4: Ya, aku. Berbasa ke kami ketuai mana mar? Aku. Lagi aku masa lagu.
3: Jawab mat bunyi tuai tadi flow. Okay, kira dalam skillnya. Flow kan nama nyangkut dia nyambut kangau buat telefon tau.
4: Okay.
3: Udah bisa berkeliar arit ada itu. Aku nguji nyok kangau tu atau flow. Aku kena ngau kung randau itu. Hello, siapa baru telefon? Hello, siapa baru telefon? Naik. kadang aku mai yang nulai ya aku 084-353-224 ni harus telefon kita di Sibu hanya tadi ukai betul dek tang amat YFM Sibu mana aw saya ngante inya flow muji maca di top bisa
4: okay yeah, yeah.
3: Hello siapa baru telefon hello ya yeah. Sama ngale hari siapa baru telefon to
6: DJ Manu to nak
3: iya
6: ka pesan to dia
3: aw
6: hari teto to jalau ya to
3: aw hari jalau ya aw
6: batu 16
3: batu 16 aw nama ataupun aw
6: apa je itu
3: aw apa je nama pesan rindu ati apa je
6: pesan sangge palom ato
3: aw
6: pada di dulu di miri dia enggak tidak tanya ke Senin pak itu Senadian ya tidak ada tidak min nama sungai pelan ya dia dulu ya
3: oh
6: sudah nabiya aku di atau tiga kucing nabiya mina tidak balok tidak sebilia tidak juil atau tidak nabiya aku dah itu enggak Selangor dia tidak naik buaya nabiya buaya awak mahu dia aku dari Johor Bahru dan Inaira sebilia. Arab kita bersih ninggal dia selalu ninggal radio ya, ninggal radio Iban di Johor. Arab kita tidak gerai lah. Lalu kita DJ kita 6 pintu. Tetap lah ujung minggu. Arab kita tetap lah baju-baju selama lelaki kenyal sikat-sikat lama agak.
2: Terima kasih.
6: Nyawa rindu nih ngah nyawa kita.
3: Terima kasih.
6: Radio tu. Dan yang minta dia main lagu tu DJ.
3: Okey, lagi
6: lagu dia. Lagu ka namanya Kati. Kepulan ke mana? Taban Kepulan rencana.
3: Taban Kepulan. Au Chan.
2: Lagu Chan.
3: Okay, terima kasih
2: okay.
3: Kita di pintu
2: okay,
3: sama.
2: Okay,
3: yeah.
2: Terima kasih
3: Pak J. Hari ini bunyi tutut-tututnya
2: nih.
3: Nah, namun, tapi bakal telepon kita kaya. Namun,
2: bunyi buat ortopedik kita dia tu.
5: Nada muka.
2: Benda aku bunyita hari ni bunyi tu kaku.
3: Nah, saya ke hari telefon ya tadi.
2: Oh, telefon ucap tadi ni.
3: Telefon apa je?
2: Oh, apa je?
3: Muka apa je nguji ngasai ke pengingat lama esoba. Yeah. Nak telefon dia ada.
2: Ya, kena okay. Siling kali ya ni.
3: Nama kini kita fakta atau kebenarannya amat ni kini?
2: Fakta yang melibula ke mentua.
3: Bukan fakta kini kita ngenyak kenyak berkenyak. Mudah agak telepon.
2: Tak nemu ni. Oh, tidak sebab kenyak agak berkunci ke pertemuannya ni.
3: Sudah sebab. Okey, gak nyawut kangau kedua gak tau lagi berundian kena berundian dulu deh me. Hello, siapa baru telefon?
7: Charlie tu.
3: Oh Charlie, hari pasal Sibu ne Charlie?
7: Apa pasal malam Sibu?
3: Oh dulu deh tumu deh dah ngau orang pasal malam deh ne.
7: Oh dia tahu dah. Pasal malam lama coba tu. Aku nyewa atas tau.
3: Awak mat gaknya ni kenal lah nak tolong. Cale. Sige mengkem ni ya. Amat di mana ni Cale nak. Nak nun dek ko Cale.
7: Atas pasal malam tau.
3: Oh, okey Cale. No pesan ni hati sare ta deh.
7: Pesan tu tujuh ko macam nama dek ko dia ada si anda. Mhm. Ya guys, saya jauh ngaji kak ko. Ngaji yo ngaji win. Ngaji bujang ni sebenarnya jong bininya. Lagi kita 6 pintu ke PJ.
3: Okey.
7: Main lagu lagi nama lagu main cara lagi lagu mana main lagi Juna Man mana? Oh,
3: yeah. Uli ya lagi Flora main ya.
7: Okey lah okey PJ bye.
3: Okey bye bye.
2: Kembali sedoi dia dah dua duga pasal malam dia ya.
3: Nai, mayo pasalnya dia.
2: Bada buka bencina, bada dibuka meja no bijawal.
4: Nada salah dia kan dulu
3: mayo pasal dia nada salah ya. Meja kan dulu dia teh si ama mendam dia.
2: Dia.
3: Ama betul menya pasal malam dia.
2: Iya.
3: Kita
5: kan mau kini kat jual lagi.
2: Lagi nda mano nyaga ganam dah ringgit nda mano tu ayah.
3: Nya
5: nananya
3: ngai ke nya nananya ngai ke nya di
2: nanya aja lah.
3: Nyak me anaknya
1: jangan. Jangan tiu tu provoke orang tiu.
2: Ada provoke.
3: Okay, amanya.
2: Bisa. Oh, bisa ia kan liwan dan nanya ne DJ Mar tu ke hati aku saut aku au DJ Mar tu ke bintulunya DJ Jalan yang Mar.
4: Apa sampai hati. Oh, nak bergaum aku tu, nak ke jalannya.
2: Nah, dah lah.
4: Pedih mati okay. Ke tak pedih mati.
2: Sambung, sambung baru meminta sedua ada lah.
3: Tanya, mandai. Awak ke flow?
4: Ya.
3: Nah, nang tanya, mau mako sedak ya ni gerempuang nama bayar?
4: Ya.
1: Gerempuang bayar.
2: Bayar sedunia. Kayaknya tanya tu. Besi pawe ba Bintulu pusat aktiviti warga mas di Bintulu vlog se.
3: Ni bonya ni di kali di belakang RPM.
2: Okey dengan Wan Madah di Pudah tu ai tadi ya benar lagi ngagi pusat aktiviti warga mas.
3: Dan kebenaran umur kita itu segi tahu ngau pawe ku
4: madah. Ya mat na sedah diri mat ini.
2: Ya. Adeh adeh.
1: Pukul 5 dah
4: nah. MA pukul 7 lah.
3: Orang kat kebolan.
2: Mansang tu air kita tu. Okay. Adeh, adeh. Ya, ya. Sambung baru.
3: Oh, okay, nampun tu flow ni. Nampun ke pesan Facebook kita tu. Ika bisa ngatai ke pesan Gramu Anil. Madak rempuk hari Jolau minta tebak lagu. Hari Bob Hari. 1000 sahkan pengagal. Kau kena merina menyadik ya. Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuci yang Pengulu Belawan Grinang Ister Ensunai Geramung Pemega Pai Amui Cikgu Lumi Jago Cikgu Monser Gangga Indai Guyan Sebilik di Port Disen Indai Buni Sebilik di Kapit Ngau kaban Facebook ya serta kaban WhatsApp ya pesan harap ke semua meruan gerai belama nyajak terima kasih ya. Induk Kenawit Mega bising nata ke pesan ngagai bala DJ ku ya madah ke gaya hari sida dikenawit panas jam kedato bisa mega nyapa Ricky Indo kenawit mega bisa nyapa Indo kenawit tadi udah Ricky bisa nyapa mereka sama ngare hari ja ku ya au nya sekedar hari pesan ke sempat dibaca tua atau Flora hari sibu di nampung ya.
4: Oh ya, okay. Terima kasih Mar. Jadi yang nampung pesan dari Marnya tadi atau kini dia mah bedau tadi na. Jadi yang minta sebarang lagu ke dituju ngagai semua peminat OFM Iban ke lebih lagi ngagai cousinnya Cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati di Muka, Runian Sebilik di Bintulu, serta ngagai cousinnya di Sungai Senggam di Sebawah, ke serta ngagai sidai serumah Arab ke tepi rindang bakal ke tengah hari itu lalu ngagai kita enam pintu ke selamat ujung minggu serta selamat berjalan ke pengawal Lily Anthony minta lagu What Rock kaban sampai mati dikenam rindang semua peningawa FM Iban kelebihan nuju Lia Ancol kaya Bada Isa Rashid Kaban Entristang Ngau Mambang Jack pihak maga tu hari Ellie Spencer mana lagi hari Bas Pawah kayaknya dia minta lagu Ita Midian Nuan di Mata Nuan di Hati kaya dikenak yang berindang bala menyadik Isan yang maklani bak Sungai Besai Lacau Inai Mau Inai Bunda bak Tanjung Baru Paku Inai Ya Megak serta Sidai Serumah serta Ya Keng Lala pesan selama belalak bak ujung minggu gerai selalu terima kasih DJ Flo kaya okay, sama-sama Megak okay Mar tau mayu agak peninggal kita ke bak TikTok kami tu bisik minta tu mah lagu hari Malik dulu ngai kesalah tebah ni lagu hari Igu Anthony okey meligai pengerindu.

0: Ya, udah kami itu MA, kami dua MR, pulai baru dengan Wan.
1: Okey, terima kasih dengan saya dua MR di Sibu Ngau Bintulu. Tu pulai ke tu atau Bian?
2: Okey, terima kasih bos.
1: Kira ke Nuan dulu lah Bian.
2: Okey, harus telefon ke sediang kita ke dekat bertelefon berkongsi ke pesan Rindu Hati 083-325436. Berkongsi ke pesan di Facebook dulu. Bisa 4 itik tu dia berkongsi ke dulu. Mary Jamba, Mary Jamba nama telapohnya. Selamat ngali hari, ngau selamat berjalan ke pengawak ke semua kita. Panas kami basrikai lemai tu. Minta main ke lagu hari Fazil. Lelengau kena merindang bala ucok ngobala anak di JB dari Banta di Kuala Baram. Harap ke semua kita gerai. Lalu kelumur dua hari ini sabai. Selamat ngali hari, minta main ke lagu Winnie Albert. Bisik ganti Nuan kena merindang semua kita ke Rini Sabai. Lalu ketiga Ibas Lebin tau kabar dom Riz Munjan, minta main ke lagu sebarang lagu dituju ngege semua ikan lala nalah rintai ditok ko ya. Pesan selamat terperindang Arab Kelantang dalam semua pengawal. Lalu keempat Nur Agat, selamat berjalan ke pengawal. Sarito tujuh majak nang kurang ko ya. Hari kami di SK Ulu Durian Kibak Seribu. Empai bisik harus telefon, empai bisik tu bos MA aku okay. Majak ke telef, majak ke mesej di Facebook tau dua itik dah. Jeffrey Jeff Batu Kawah Kucing, selamat ngelih hari, minta tebah ke lagu Lelengau ke Nuan hari Denison D dituju ngagai semua yang kelala yang kemudiang ke Radio 6 Station. Selamat hari Minggu, piamga selamat lantang dalam semua pengawak. Semua kita ya ke ninga ke sama bulan ninga bekaku ku ya harap kita perindang ujung minggu tu mujur dalam semua pengawak besari-sari. Zek Ming Arif Suratua, selamat ngali hari, kami di Suratua tengah hari itu panas. Salam ngagai semua bala peninga ya ke bisik mendiang ke radio tengah hari itu. Okey bos.
1: Ya dulu. Okey, di Kuching kita ke dekat beranda engkau kami lagu meminta antara station tahu call dia tu. Okey, 082-208-634 atau ke 258-633. Begahi yang telefon ke dia bian. Laban jauh pautku ke ke TC tu lagi dah.
2: Dia
1: nyak berbunyi tadi. Oh,
2: selamat ya.
1: Okey, nyak ya kangau ke terubah ya hari peninga kita itu ya. Hello.

0: Hello.
1: Oi, siapa tu oi?
0: Incum hari selaku Bintulu tak?
1: Siapa nama tadi?
0: Incum.
1: Oh, Incum. Hari Bintulu ni? Oh, kena tanya kepesanan.
0: Nanti kepesanan di lagu tak?
1: Oh, lagu nama?
0: Lagu hari Antonio tak? Baru lagu hari Yame.
1: Okay.
0: Itu nak kaya DJ Floor ya?
1: Iya. Hmm.
0: Okay,
1: okay. Okay, terima kasih ya. Ah, ya, ya. Peminat.
2: Mesti deh, Flo.
3: Nani nga aku tak nak
1: Flo.
3: Nama tak kau yang mana nga.
2: Awas ku, Flo. Awas ku.
3: Awas.
1: Kangau kedua. Hari pening yang kita tahu, ya. Hello. Okay, putus. Nada ngacau. Guji barunya ya. Berapi baru telefon kita bin. Hello. Oi, siapa tu, Wai?
4: Di sini, nak. Kau tu ada meja hari Sungai Buloh, Wai.
1: Oh, hari sungai ni tu, Wai?
4: Hari Sungai Buloh, Bakuang, misal.
1: Oh, di Bakuang. Rumi, ni?
4: Awak, Rumi, tu. Rumi, bangsa anak, mangai.
1: Okay. Nama pengawas hari tu, dah.
4: Pesan, Wai.
1: Oh, pesan namanya?
4: Saya kan pesan kepada Naya.
1: Oh,
4: itu. Nanti dia main sekarang, aku senyal, dia kata, kau nyanyi, dia punya mana, setahun, dia punya tahun, dia punya apa.
1: Apa, ni?
5: Tahu.
1: Aau, oh,
4: mana tahu? Aku diem, dia tahu diem.
1: Aau,
4: semua belum tahu ane aku.
3: Thank you, Sari.
4: Aau, mana ada yang diem, baik doa. Aku cium diem. Aau, terima kasih tu huar kau. Aau, najawa juga.
1: Aau, terima kasih. Ya.
4: Sama-sama, baik.
1: Iya, peninggal kita. Iya, nyai ya. Nguji, terima kasih tiga kang atau bien. Beri peluang ke peninggal kita. 082-258-634 atau ke 258-633 nya ya. Hmm.
6: Hello.
1: Pedak bien nang gue ya. Baru kan nekan. Okey nya ya.
6: Halo semua tau.
7: Halo.
6: Halo semua tau.
7: Halo.
6: Halo. Semua tau.
7: Nadi Day tak?
6: Nadi Day. Nama berita Nadi Day.
7: Mana?
6: Hari ni sore tu, Bakuang.
7: Nadai kau Bakuang, ba lazang kosong tu.
6: Oh, di ni menuanya.
7: Jalan itu ba. Jalan Miriam dulu tu, kena betul ni.
6: Oh. Dari ke pasar?
7: Nadai sore tu hujan kan itu.
6: Ni betul ah mai. Hmm.
7: Hujan.
6: Mana hujan?
7: Hujan pakai tadi. Betau. Hmm.
6: Oh, nak. Ngalah banget.
7: Bangat kan tenda hari basah ke baju.
6: Oh. Te banget ngapa-ngapa nang awaknya. Hmm.
7: Oh, nak.
6: Oke, okay, terus ke pesan.
7: Oh, pesan ke aja semua ada kengalala. Ngege sedai ne tawe, ngege semua ke bata mau ngene tawe dia. Hmm. Alak pesan ngege das pia ke tama bendulo dien. Ngege semua ke nada sebuat kemayu angka sida to. Ngege sida ne luak ke baru da bejuang tadi lapau pia alak ko sida sini nga. Sida ke dalam keritanya sida ko da bejuang sawi tadi.
6: Hmm.
7: Ya guys, semua ada ketua rumah kaluang. Hmm. Ada kita lima, ada kita enam dia agak. Boleh main lagu. Senyap lagi. Pengingat lama alam, Lelipua lagi.
6: Hmm. Lelipua.
7: Hmm. Nyajak, ada ke lagu
6: pasang lagi. Hmm. Oh. Kita dia tahu, memang bukai kami masang. Hmm. Oh.
7: Oh,
6: ya. Oh. Oh, ini okay. Dede. Hmm.
1: Oke, nyak ya, Bian.
6: Oh.
1: Oke, tu limpang ga peminta sekejap tu, Bian. Dari Facebook, Shasha Amanda, ngagak kita 6 pintu, selamat bertugas, seminta lagu, nandai guna ngetan lagi. Hari Jacqueline, Johnny Aman, kami rindang semua, kabar-kabar kengelalaya, geng-geng FB, ngarap ke terperindang ke kia. Richard, undang mengapa semending ke program kita, hari Jalai Simpang Semunjan, Stamos TV setelah penyapa kita, yang minta lagu, JV and Jack, lagu juga, kena berindang semua, kabar-kabar kengelalaya, ngagak kita. Selamat bertugas 6 pintu. Daniel James di Sibu mending ke kita. Hmm, selamat ngali hari. Jessica Ethan di Bau minta lagu. Nanti sempat lagi lagu Anang Baco-Baco Hari Suwelin Gau Nol Seneru dan berindang semua kami semenyadik meh kekia Bala Petunggal, Bala Indai Biak, Bala Isan. Oh Isan, gau grup PWI Peminat YFM Iban, Bala Geng-Geng CK, grup Aram Berpantun, Anak Menantu, grup NS gau kebukai meh, gau kita enam pintu DJ kesayangan kami. Terima kasih ah kekia Clarence Midan di Pakan. Okay, minta lagu kena berindang Ati Dirimpu, kawan-kawan FB, Syasha, Amanda, di Sibu, engkau semua peniak kita ke ngali hari tu ngarap ke terperindang. Ya, ya. Okey, lagu ke dipinta sedia Abian? Bisa lagu? Dah sedia?
6: Bisa, sedia lagu hari yang tadi usan.
1: Awak, okey.
6: Ia akan dituju ke Siko tadi dengan Flora.
1: Awak?
6: Lagu ke dikumbai pengeridok di pelepak.
1: Nama ketawa alam-alam.
6: Lagi nampak kan,
1: bos? Tahu lah. Kesuangan hidung je.

0: Ya. Yeah. Lagu Krikumbai Pengrindu di Pelepak Entri Usan. Terima kasih yang teacher mesti mengiringi lagunya tadi.
1: Kenapa aku ngiringi lagunya? Nanti aku on mic deh. Tahu deh.
0: Tak ada. Saya orang mendak tadi dah.
1: Nak jauh nemu.
2: Feeling ya about life.
0: Feeling about life.
1: Eh, harusnya kita mesti menjiwai ngaku maranan lagu.
0: Terima kasih yeah. Cece.
1: Awa, okay namanya tadi nama kita. Aku kan macam rahsia ya di tahu panju flow bisa ninga.
3: Ya yeah, ya. Yeah.
1: Aku tu berarti kelekal lagu orang yang nuju lagu gaya tadi nama reti kuat ikut dia sampai aku belagu muda kita ku kido kido tadi nak. Kau aku mesti tu crush flow. Kau aku ica iga ke flow tu nak berundian ke orang rindu hiya. Kau aku.
3: Nya dia dia smart abahnya. Aku nak berarti kelekal lagunya kita dek nama teko ya dia
1: atas. Aku berarti kenyata kita nak. Ya macam ia kecewa mio kita gengai kio. Kau kau anak anak nanti salah aku sengaja aku tadi ngintai flow
3: dengan ngintai meter jam.
2: Oh, tidak kapan kita incum tadi pun beluit kaki ya dengan lagunya.
1: Ama perhati kaku ama mai lekal yeah. Aku entar aku mai gitu. Oh.
3: Ngai kong laban di jata.
4: Sorry the flow. Noleh laban ya flow.
3: Noleh laban okay. Kamar kena baru goreng enggak
2: Okay, Hanah ngau atau di utara Pulau Baru ke Seduai.
1: Awak. Awak. Tadi kau dah nebah lagi Hanah ngau nebah ke kita.
4: Nada masalah problem.
1: Nanti masalah ni. Awak. Aku umur dulu macam tanya awak. Ngomel lama orang dah meda aku kimut-kimut batik tu tadi ni.
4: Kimut-kimut.
1: Belagu. Bukan namanya. Kena merindah hati dia, right? Okay, aku macam dulu. Nama si Datuk Wow Wow. Ya, wow. Pasang lagu entri pengrindu udah okey entri pengrindu udah berserangan kok ya tujuh yang agak orang bakas si buti okey Ismail Mat madah kediri Arif Changlun Kedah jauh masih dah tahu awak selamat tengah hari mengagak kita sampai ke mayung ke sida batito nyu dah mansanya ngue ngagak FB live aku awak Kelalu maiwa. Okey, Tan Tari dan Mas Mira dari Selangor Darul Ihsan. Mereka sama bertugas dengan kita semua. Wadanya tak benes madah ke diri hari supe baru wak pakan nanti bisa minta lagu merinsak diracun pengrindu dari Maxwell Franklin Saran. Dikenai merindan dirimpu serta semua kengelala ya harap kerindu-rindu selalu. Adanya Siti Dagi Ari Ukir lalu sama ngalih hari di jenam pintu minta mutar ke lagu kena nyebut Idi Ed kena utai orang
3: Idi
1: kena Idi ne utai orang kena merindang balakaban semua Mary Jalo udah nama tu ku ya udah mengelai MR
2: Oh, dia bukan flow.
1: Udah mengelai MA Rabah, narik kena MA yang anil jago.
3: Nah, sepai asai ya. Bukannya ngawak. Ngawak yang namakan jagung.
2: Dia memakan jagung, memanggil betis saja.
1: Amak krik-krik nama kumian dari aku.
4: Kek gelek, memanggil betis nanti ngelai out.
2: Nanti ngawak.
3: Bayar nanti ngelai.
1: Lidas.
2: Ikas memboleh poin.
0: Aw biar megah.
2: Aw.
1: Lidasnya, raya.
2: Sambung baru.
1: Okay lah, aku nyawa kangau kita. Ayo siapa nak tahu. Halo.
5: Ya, halo.
1: Siapa tahu?
5: Stanley.
1: Siapa? Stanley.
5: Ah, ya.
1: Aw, hari ni tu dah.
5: Hari kafe tu. Hari.
1: Ya, hari kafe lah. Nama berita kita dia.
5: Oh, mana? Nama berita kami tu mana? Banyak ke mana? Saya lemah kemarin, di sini jam tak nyalai.
1: Aw terus ke dia apa sari no ati
5: dan ya. Jadi berapa pesan ku minta nuan main ke lagu hari pingat sama hari sendiri kita tua. Ya. Jadi pesan tu di tu macam balang nyari ku di main top win. Orang tu dari tuju macam tunggu aku apa jalil rumah mereka sumpir bawa sungai macau. Kalau pihak mereka tuju perform macam saya menyadari aku ini stibir di rumah Binang Sungai Majak muka. Lalu dia tu jumpa sebagai hanya cikgu bujum di jalan laki Kenawin. Anak tinggal muka sebagai kita enam pintu meh. Jadi lagu terjun sebagai hanya anak di lima. Ya, awalnya dah.
1: Okay, thank you, terima kasih.
5: Ya, sama.
1: Okay, ya, hari kapit ya tadi nana. Udahnya aku nguyen baru agak titik kan nanti ama main ke lagu Patah Kelidi Ari Dom Romeo. Nya peminta ya nana. Okay, aku nilai jam dulu. Okay, bisa jam. Jam seanyau, bisa dah macam kita.
2: Bedau
1: ne? Bedau. James Anyau tu yang ada minta ditebah ke lagu Stella Philip Duruk Pengrindu Kena Yang Merindah Di Rimpu Mary Bun Martin Emilia Sam Induk Kenawit Ibrahman Akib Lina Bugis Rose Liao Margaret Uncing Boniface Ipeng Umayuh Gaya Kebukai Nama Berita Kita Semua Pihak Kuya Panas Sari Menua Kenawit nyak ya. Nak kanya dulu mana Sari tau.
4: Okay, thank you Genuan teacher.
1: Okay.
4: Aku tu aku tu ngai aku nyebut ngai ke danau.
1: Mana?
4: Kakak long ku nya lagi. Buat TikTok tu. Letar sebut direct ngai tahu ku ya.
1: Siapa?
4: Belum nya. Nai. Yen kak long ku ram dulu yen kak long ku.
1: Okay nama aku. Aku nanya siapa lawan lawan mayu-mayu kita di tahu. Asai ku aku kak long udah nya ibin antena ibin MA nya abang long dan mu siapa kami tiga tua ya pengendiri.
2: Ini nak ibin siapa? Ibin tua. Ibin tua.
4: Apa dia membunyi tua ibin. Ibu laugh. Oh jadi aku macam sekedar pesan indati ke WC. Jadi terima kita ya buat di tau boleh main FM ya. Hari Alice Spencer sama kali hari DJ. Lalu FM Mega hari Andrew Jai Masing sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengamak. Mendoang ke ya hari kami di Miri. Serta salam semua peninggal FM serta semua kaban Facebook, ngau kaban WhatsApp. Salam semua hari Andrew Jai Masing ke hari Miri bakal ke tengah hari tau. Thank you DJ ya. Hari Frans apresiasi sudah tadi Ignas Indah Rubin sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal DJ 6 stesen sama hari Minggu okay, ya hope moga bala peninggal kita di live TikTok tu nanya ke nama kita nama live TikTok DJ kebukai ke ya. Jadi aku mendah mah tadi
1: pada ke dia
4: mah ngeri FM kaku ini kasih bugi kasih bu FM kaku kasih lah tadi ke YFM
1: Urah Mayo nanya aku buat live ke tau nah aku ya namanya TV Al-Karyawanis Kasa aku ya kami ingat kita kami salah semen ku ya selalu semen pagi amat Mayo orang nak percaya aku engkau jaku Iban ya penting kita mesti percaya
2: ya
4: betul tu hari bro salah.
3: Oh, flow kau masuk jago Cina.
1: Oh, flow benar.
4: Nai namanya
1: kau baru. Kau kentut.
3: Ayam. Bukan. Nenek kau kita di Jeuli.
1: Aman, aman, aman.
4: Iya, betul betul. Jadi mutar kalau aku tahu ni buah sama aku.
1: Nak nemu.
4: Nak kena ampir macam
2: ni. Oh, nak ampir lagi. Dua. Okay. Dua ke peminta hari flow engkau mar di Sibu. Bisa terbaik mana?
1: Ini flow.
2: Flow.
3: Bisa. Oh, benar. Okay, ngiga. Mana tiba ngasu kita deh. Ni mar.
1: Kamu tahu Cina? Kamu Cina tahu mana flow?
3: Ngai kali lagi. Cina dan mu tak kau. Wasa. Wu ini mu.
1: Wasa DJ flow.
3: Oh, ya, mau piak piak.
2: Flow ni okay. Cina di Hong Kong ya. Cina di Hong Kong.
0: Dari Hong Kong.
1: Ada benda kata mau jam tu ne flow.
3: Tahu merani kiri. Kira
1: yang pai. Ya. Man
2: sayang ya. Dia membuat aku ngelidah. Tak geram ke buat peguk ya aku. Dia sehingga ke orang buat betul dia.
1: Maka ukui ke nyanya. Man sayang. Kan man saya sesemek ke negam orang.
3: Ada berani. MA nya kebenar ya. Jakuk ya jak. Kenya. Nak takut lalu aku ke ya.
2: Pulas ke peguk ya. Ya lapar dah. Geram ke buat pasal bungai.
3: Sebenarnya mulas.
4: Geram.
3: Tunjuk jari nuan pelepek ke kau.
2: Baca peminta.
3: Okey okey baca peminta tau. Hari Katerina Rina selama hari Minggu kau ya serta sama berjalan ke pengawal ni ke bukai tau. Tu udah kita tadi ni. Lina Bugis pedau tadi udah. benar nak. Sama berjalan ke pengawak ke hari Johor nya dia minta sebarang lagu hari Itam Midian ke dikenai merindang sidai serumah di Nang Ulin Sungai Poi Kenawit Pangkas Unggang Bulan Pegari Indok Kenawit Dawa Tenguling ngau ya kebukai ke bisik di tag editor. Okey lalu nuju nuan di konti dia nya ajak DJ terima kasih ya koy okey. Tok ngagai marga ngai ke mana ampir di anak marga ko.
6: Oh, flow tembok ke tahu
3: ngeranjuanya.
4: Ngeranju. Kamu mang ya?
3: Ya,
6: okay, hari Sibu tiba Facebook kita di Sibu. Terima kasih banyak semua ke bisa mendat live kita di page Facebook Sibu FM. Nanti semak nak lah baca tu. Nanti kau ngau pergi lah. Macam nampung baru ke bangla tengah hari YFM Sibu. Mekel Elmi, Elmi tahu dah ke bedau tadi. Aku nemu. Aku sikit betul percaya tak? Aku ke Hana. Hana sikit temu magian dia skin magian tau. Macam kita peningah kim kia kita angkeh. Aku nanya Hana lagi skin ya kita temu ya. Elis Spencer udah?
3: Udah.
6: Spencer udah. Ada Jemanya udah. Ada yang Dayang juga tau. Seminat datang ke Semak Ngalih Hari kuya di Jenam Pintu. Semak berjalan ke pengawak kuya. Tap Bennett udah pelabak ku na.
3: Udah.
6: Ibas Ibin udah. Stamos udah. Pelabak Kulina Bugis udah naik. Udah magiang tau.
3: Udah magiang. Flora libat ya betul.
4: Flora libat
6: betul. Nur Agat udah.
3: Bedau.
6: Bedau. Bedau. Nur Agat bedau ni.
3: Bedau.
6: Okay. Nur Agat yang merik Semak Ngalih Hari kuya. Sama berjalan ke pengawal ke kita di DJ kuya minta lagu nak bersemayang ambil nuan hari Rick Anderson okay, kena merindang okay, semua balai ipar anak menantu ucuk di Nangala Jansung Ulu Bawan Kenawi atau Mesiah bah Nangala Kabah Kenawi saya kuda tadi ne pengulu mau sebilik bah salon belawai lalu pihak megak nuju semua peningah ke bisa mendiang ke program antara session ketanya hari itu tucum-tucum selalu bah 1, 2, 3 tucum.
2: Okey.
6: Okey. Okey, hanya ada Hana.
4: Nama aku dah flow.
3: Nah, aku dah tadi.
6: Sudah tadi. Sudah dua dia flow.
2: Berapa lama ni? Cah,
3: cah, cah. Ini si buat dia bi.
2: Oh, tu lagi benar. Oh,
3: seduai. Tanah kami dengan Mike seduai. Banyak sebenarnya. Yang nak nyebut nama seduai.
6: Ada pia flow ATMA nekan kengia dia tengkelap kita nak itu tu.
3: Reti ya, ya salah guna kuasa nanti kena. Nah.
2: Padahal. Jangkam ku ba peguk ya terpulas kundar. Dah kelaban.
4: Malah kau.
2: Bien. Baca peminta bien.
0: Sita aja to laban bisil. Mayuh ya aku dah dapat di sebut
4: kena
0: Jonathan Rayang ko ya hari
4: kena pronounce tadi dah
0: penyau selama ngali hari ko ya semua kita ya ke bisik mendiang ke YFM jam dia tu harap ke terperindang aku nak minta lagu kemina kenatai ke pesari nuati ke semua panas kami bak pakan okey nya aja dikenatai ke.
2: Okey, peminta kita ke sekali tu di FB. Aku limpang dulu data dari Jeremy K. Tak hujan kami di Miri DJ. Okey, minta lagu. Arkan. Oh, tak haram ke buat peguk. Ya, pulas. Tak ngelabang.
0: Mati.
2: Baca bawa mama ya.
6: Bawa
2: mama. Okey, okey, okey. Hari minta lagu report kan. Dah sempat. Lepas si, si tiga lagu kau dah disedia ke kami sebuat. Ke sekali itu nya KTJ. Minta lagu Sanggup Aku Hari Gwen. Kena berindang semua. Bala bakiah ke ngelalam eh. Sida Christina Casey. Peter Tingkau Kujam. Guan Ampoy. Roslyn Seling. Kau semua ke ngelalam. Salam manis. Salam sayau Arya di Sarikai. Okey, ke penduduk itu Lenny Nania. Selamat tugas. Agak kita bak enam pintu minta lagu dan berindang apa engkau mak ya di Sungai Mas Dien kemudian mendiang ke radio ngarat ke sampai gerai anak ngantuk buan bala ucuk dia kokia ia minta lagu dari berangka jarup lagu-lagu kebukai kira kena sempat ditebah kita sebuat kira ke utang ya okey. Kira ke tu hari pintu ke pintu hari hati ke hati kita yang ujung ke lagu permintaan terus session kita ngarin wan tu dulu Hana.
4: Terima kasih kepada peninggal nyemak tadi bisa ticiak kami tadi nantu menicik kita tadi kan yang pedih di ticiak kami tadi anang ambil ya mentari anang anang anang ngetuk berkabar dengan kami ya kami ajak mengau kita berkabar dengan kita nandai sama kami itu nah
0: raja itu cik
4: Unyi bekas selama terus rindu kepangan diri bekas kita rindu ke terimpu pian mega kamu tahu pian mega terus terus
2: jadi ya, ban terus maju
4: terus maju terus mesat terus merok diri dalam tiap kara serta ngunca penguak ngau pangerindu hati jadi nyajak rekul kuma metas darah badas darah bagas darah baja imun ikut tujuan pendiau semampai di galanya di ketenggau malam terang jaya kuma ngasuh kita merompau lelengau.
2: Oke okay. Mentas ya bos, mentas ya, mentas ya bos.
4: Oke.
2: Udah nah.
4: Udah. Oh. Letak banyak air.
2: Ada cenya muak tungguan lagi au. Oh. Bagian nuan tu teacher ta.
1: Oke, hari aku terima kasih ke semua aku dah merek pesan indo ati minta lagu buat Tito buat FB nala baca makan wai minta ampun. Au anang nyimpan dalam hati jakok tu naik kami sebuah sigit bakaya. Laban kami jarang bertemu. Hari bukai aku ingat madah tadi MA ngau semua. Ya, nanti kita ningau wife Miri hari 4 bila kami dekat on air hari mini studio Baram Rigata Marudi hari 6 kita bisik live bintang Baram Rigata bintang Baram Rigata nama-namanya cerita kenyala
2: ya
1: hari live hari mini studio mega hari minggu pun Ninja Sarawak penarinya yelah kita bertemu di Marudi
4: atau belagu yelah
1: Uli ya harap kari hujan tak ku irau ngai kurang nanya di lumba perahu.
4: Nyadi.
2: Nyangkung kata.
1: Ya.
2: Oh nyangkung kita berami pak baram tu ilat neh.
1: Oh insya Allah.
2: Okay. Oh. Tung ada nungguan tu untuk flora.
3: Oh nemu kami geliran kami nemu. Terima kasih Mayu kelebih gigi kita lima pihak megak ngagai bala peninga kuda bugulai ngau kita lalu mari selamat hari minggu selamat belelak semua okey bye bye
2: okey terima kasih Flora ngagai nato mar di sibu.
6: Okey, terima kasih MA sudah nama tau nyadi tuai pemata ranau kita sehari tau na ngemujo ke program kita mega Ibian Flora Atta ngam mega Hana sama ada mujo ke program kita terima kasih. Sudah cukup gaji kita semua na. Sama bagi bela. Apa mega terima kasih ngagi semua bala peninga ke daya suran bulan kita hari pun program yang tau kita tau terus nyukong kami di YFM. Ngonya sama bala sama ujung minggu.
2: Okey. Enggak kena tu Ben.
0: Okey, selamat ujung minggu semua bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat hari Sarawak ngai semua kita.
2: Amai haram kita sama.
1: Selamat datang ke Sibu.
4: Sayangku.
2: Selamat datang ke Sibu pengerami gitu hari Sarawak neh.
6: Iya, tentu ya kita bisi pengomandan. Dia luar kita meda kira ke hari pun berkeni sejarah penubuhan tanya hari Sarawak kita itu deh.
2: Sama nuat ke bendera Sarawak megak baru mah bau pes kita.
1: Ada ngantun tambah ya,
2: betul.
6: Betul. Ngantun tambah tanda kita itu megah hati nyari anak Sarawak ni MA.
2: Ya ke agi hidup singgalnya ananda ngitang ke tambah pengerindu megak ni dalam penghidup.
6: MA, bapak aku besar tambai sidak ya. Sibuk nama to bintulo nya
2: udah ya. Nya
3: kalau bintulo gak kena.
6: Okay, aku to nyukuan deh. Ia gemade tambai pengrindu so tambai de nya besai nama to aku ai mua deh.
2: Bisa ga kaban nundi ba inbox madah ke salah nuan kamu ku Flora ku sidak ya. Ku aku ndak salah kena kening. Ada salah.
0: Betul.
3: Terima kasih mai ke nyukuan. Punya, berarti aku menang.
2: Okay.
3: Iya,
2: lagu ndak bersemayang ngambil nuan. Okay, sudah tu 34
3: bersemayang nuan.
2: Bye bye. Terlibat kena. Okay, sudah mupak kata. Bye bye.
0: Bye bye.

0: Segulai Segalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buum, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Ya, bertemu baru kita bak program 34 Sera Nyawa Nemban Badan. Selamat ngali hari ngagai semua bala peninga kita. Jadi bak program 34 Sera Nyawa Nemban Badan ungkup ke minggu tu, ianya hari Minggu ne peninga. Aku tentu ya bisik ngangau ketemuai ngagai konti YFM. Kita mega boleh mendak kami live jam ke dia tu yang kaum mendiang ke kami ngena frekuensi di peliliah menua kita. Boleh mendak live ba Facebook jam ke Diato. Jadi aku nak ke diri ke Diato ni laban kita itu ngai masau jam. Kita ada ke terus berandau ngotumuai ke bisik di kangau ke aku ba program 34 Sera Nyawa Nemban Ba Adan. Jadi ya udah ba mua aku di tu. Jadi kita terus nanya ene. Selamat ngali hari ngagai nuan Winnie.
2: Okay, terima kasih ngagai YFM ngau ngagai terbaik kelebih lagi ngagai DJ Min kemudah ngangau aku ngagai konti sarito. Biar mega nama aku Winnie Clement Jekoy. Asal aku Aris Kual. And then dia tu aku gawa sebagai personal trainer lah. Tau ke di kangau kita fitness trainer.
1: Duitnya personal trainer?
2: Personal trainer tu ya lebih kepada one to one lah, perseorangan.
1: Perseorangan
2: ke kita. Dan fitness trainer tu ya secara berkumpulan, bergrup lah.
1: Neh nyak-nyak nama ya tadi ni peninga ya. Winnie CJ nanti kita medak neh bawa poster YFM Iban. Winnie nama ya neh
2: orang Winnie Clement Jekoy.
1: Ya, Winnie Clement Jekoy neh. Okey, aku ngau ke Winnie mana nama berita.
2: Oh, mana?
1: Dah sempat nanya ke berita tadi neh. Mana berita neh? Tadi dah madah ke pengawak yang jadi personal trainer. Asal hari ni tu kita?
2: Asal aku Aris Kuau.
1: Aris Kuau.
2: Ya,
1: Kuau.
2: Kuau Sibu.
1: Kuau Sibu neh. Okey, kita dah madah neh bawa program 34 nya orang ke bernama Winnie. Madah ke drempu siku orang ke nang ngemeran ke pengawak jadi orang kematih sama kebenaran neh. Matih lah.
2: Kira kematian orang lah.
1: Mati orang ni. Jadi maka nuan tu ini nuan madah nuan mati orang. Mati orang tu bak dini nya, bak pengawak personal trainer tu bekenin.
2: Baka aku lebih lagi ngagai gym. Antik contoh baka fitness trainer tadi kami akan agak bak outdoor lah. Tapi ya ke dia tahu aku lebih ke dalam gym lah. Mati orang pada dalam gym atau ke dari segi nyaga pengerai sida ya nyaga cara berkenim ada ngajar cara sida bersenam cara ti betul. Bekenyak mea.
1: Nyak ke dikumpai orang personal trainer. Anggau fitness trainer. Nyak ke batang randau kami dua ya buat program 34 Sera Nyawa Nemban Badan. Terkedepadah ke Winnie CJ. Nih nama glamour ya nih. Okey, kita terus ngagai tanya kita ke bukai ke sekali tu peninga. Hari nuan ke jadi siku orang kenang ya matih buat pengawak. Kini kita kan nyebut tu lumba ngomain. Ukai gitu nyengala.
2: Ukai.
1: Ya bodybuilder.
2: Aku nganti kini kita madene nganti dalam bahasa Melayu bina badan ko. Nanti pakai nuan ngagai gym and then non mandeh okay bisi situ siko kini kita ngau klien atau pelanggan ke datai mandeh drempu oh aku kak begetau aku kak begetau kaya contoh lah aku mere contoh aja neh baka ya aku kak bisi shape hourglass ko ya hourglass maksud ya shape tubuh yang lansing lah ko kita pinggang kerengau ko kita begini so nyak dah dikira sebagai nyong agak bina badannya tadi
1: lebih kita ikat
2: ya lebih kita ikat agak shape tubuh ya deh
1: tang bisik kia kumar yang agak gumpai se
2: ya
1: nyak bajaku kita gumpai se nyata yang bisik beda agak kebenar okay tak nyengalang agak gumpai se nyaja
2: neh yes, betul
1: nyak kebenar batang pengawak sedaya ya tu fitness trainer tau ke
2: personal trainer.
1: Okay, jadi kemayan untuk berengkah ngerja pengawak tu?
2: Aku berengkah begini, jadi coach ke atau aku bersukan tu?
1: Dua-duanya sekali.
2: Bersukan, aku segi minat bersukan segi hari mid. Hari mid, aku start dengan orang wakil school hari form 3. Nyentuk aku habis school, udahnya habis school. Masa dalam masa yang sama form 5-nya aku wakil school olahraga and then pihak mega aku president taekwondo club SMK Bintulo Kelia
1: taekwondo tali pinggang
2: tali pinggang black tip lah masanya hampir laban nyu dah habis school nyu na aktif udahnya
1: steady tu
2: udahnya udah habis school nyu kira bakal kini mana new aktif kenyal lah dengan orang Zumba lah new sengapa utai dah gagak udah nyak deh lepas new gawak ok masanya bedau nyadi bedau berminat ngau gym apa semua lah ngau orang berzumba bukannya ajak jogging udah nyak tarik sepengudah aku keberanian anak aku kedua kinduknya ke biak lah tubuh aku new besar new berisik deh so dia tadi bekeni aku mikir tak patut ku majak beketok ilaknya majak besar kuatiku tak sitik gi takut ke penyakit ga labaku medak mayuh daripada orang kebisik ngemua penyakit deh so tadi ngigak caralah ku and then ku medak keterubah aku medak laki ku ngauran jugi yang nyumeli treadmill, nyumeli meli perengkau, tejim bahkan dumbbell, kena agak berumah. Cun udahnya kita PKP. PKP-nya. So agi bedau gak? Agi bedau untuk kini kita mada nih. Agi bedau untuk ulih nerima kini mada. Hati ku bedau terbuka. Bedau terbuka.
1: Pai bisa pengerindu ke ya, pengawak bekerja.
2: Maya kita PKP, kita start COVID 2000 apa ne?
1: 2019. Lebih kurang bekerja me.
2: Start slow lah ku mainnya macam jogging, brisk walk lah. Okay jogging. Berjalan aja bak treadmillnya. Kita beli laki ku nya 1 kilometer denya. Gila 2 kilometer beranjak sampai kuliah agak 10 kilometer dalam satu harinya. Start harinya lah tadi new join City Fitness ke aku. And then tadi udahnya new minat nge-gym. Tiba-tiba hatiku minat nge-gym. Udahnya nyak aku new bertemu nge-coach ku kedai tau. Namanya Coach Tina. Under Sweet B ya, Sweet B. Ulen medak logo bak baju ko ne under Sweet B. So udahnya lama-lama new empai bisi ati kak nyadi coach empai bisi ati ke ngau rabina badan just untuk fitness saja masanya lama-lama so nanya lah coach aku to why not de nama kebuah de ngai ngagak utai to lebih jauh kia so dalam tahun last year tahun 2025 aku join Mr. Kucing kami dua ya ia pun teman aku masanya and then nak nyangka aku boleh nombor dua and then coach ku champion mayanya start harinya lah aku and then kini mana nyu terbuka lah hati. Ya nyu madah nama dengan lebih maju gi.
1: Ngasuh serius lagi berarti ya.
2: Serius lagi. Mm-hmm. Since nuan udah ngagak utai tok lama. Udah 6 tahun kayak madah nama kebuah no ngai lebih move forward lah begini kita madah ne terus maju dan maju lah sampai ke sarito. So aku start nyadi coach kira tahun tok lah.
1: Tahun lah ya, ya
2: laban laban aku pun baru boleh lisin nyadi coach. Di siaga so aku lo ngambil kena madah ngambil certificate ngambil lesen untuk nyadi coach. Sampai ke dia tok lah. Kira tahun tok lah yang betul-betul official
1: jadi coach. Yeah. Personal trainer.
2: Ya,
1: yeah, personal fitness trainer. Ya, utai tok nang ya belisian ne.
2: Yes.
1: Maya nuan ke ngepun ke pengawak jadi personal trainer tok ke fitness trainer tok ngambil lisian nang bisi khusus diberi orang.
2: Ya, yeah, memang bisi khusus. Uli join mana-mana khusus tapi aku suggest kini kemana aku recommend hari yang pakar persatuan atau institute sukan negara yang bertauliah lah bakal kedamik kami tu kini sida yang ngau under bakal sida under ISN under sida KBS Kementerian Belia dan Sukan deh memang diiktiraf lah mesti diiktiraf lah kenyak ya
1: ukai tak sebarang enggak yeah. Kayaknya di coach lemaya kita kak mati orang bukai atau ke ngemai orang bukai bergagak ke gumpai se atau ke ngemai orang bukainya nyadi fit atau ke
2: betul
1: fokus ngaget gym tu ne.
2: Ya,
1: nang nak sebarang ne. Nyak tadi berkawan ngau penerangan keterungkah atau ke keterubah ngau pengawak personal trainer. Kati bak senentang nuan ngepun ke pengawak tu bisik berasai kakak ngati tau ke bisik berasai malu kini?
2: Mula-mula ya kak mada malu nak gak malu tapi kini kita madai laban nutai tok kita bertemu ngau orang maka tua tok me bertemu ngau orang bejakok ngau orang laban de bisi asai ologi ngai kaku saleh pada ya bisi lah bisi tapi dia tok semenjak aku dah mayu lagi klien so mayu lagi bertemu ngau orang mayu macam mayu ragam so makin nemu lah makin nemu mai direk lah kenyak ya.
1: Nada ya saya malu tu nih lebih banyak kita kang pun ke
2: malu, mana menyik aku tadi. Mula-mula memang bisa malu, lepas kita baru bertemu orangnya kadang-kadang nih kita nak nemu kini mada sometimes nya kita nak nemu begini kak explain ngoya begini lah.
1: Okay, sebenarnya terus ke randau tua buat program 34 Seranyawa Nemban Badan. Kita ngetu dah lama, udah tu lagi nampung randau gulai ngau Winnie CJ buat personal trainer atau ke fitness trainer.
0: Semulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari. Nyarang buup. Mukir. Fashion. Movie. Adat ga main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey peningah lagi bertemu baru bulai baru kita buat program 34 Seranyawa Nemban Badan. Kira kagi nampung randau aku ngau Winnie buat pengawak matiah atau kena sebut kita
2: personal trainer
1: fitness trainer tu ne. Jadi tu Winnie tentu bala peningah kita ke benua mendak live Facebook akak nemu megak ne ngai kita ke dekat nguji

0: Ikat ngau kini atau ke dekat mati ada rempu ngambil kita itu tadi nyaga pengerai tak kebakanya me nyaga tubuh ada rempu bekeni bak senentang pengelandi atau ke skill skill ko kita itu bak pengawak kecergasan tu lebih lagi bak pengawak nuan ke jadi coach tu
1: maksud nan bekeni kak bermula
0: kena ngepun kia
1: orang ke bakal orang beginner nya kan
0: orang ke ketrubah okay. Amat kak ngau
1: okay. Bagi tak. Ba aku ante urangnya baru ke ngepun ngepun ke kecergasan kurang kita tahu bermula dari bakal breeze walk tok berjalai secara nak gamade laju nau tapi nitiah kini ko kita mada nitiah kini ke jako iban madahnya nitiah ke pes kita nya yeah. Penglaju kini ke
0: nitiah ke melaju drempu
1: nya kena ke kita melaju drempu nai buah lama 20 minit tau ke 30 minit sehari nya pun dalam seminggu nuan ulih ngaga just 2 atau 3 kali seminggu aja udah cukup
0: mana aneh hanya keterubah ya mai sebelum kita ngau datai ngigak coach
1: yes.
0: Alu terus ke
1: laban kita perlu nemu dini kecergasan kita dulu bekenya ya
0: kan nemu bekeni tau kuliah kita nya kita boleh terus kenya ngagai pengawal fitness tu tau ke nauliah
1: napi ya betul
0: aneh nama utai ke dipedak nuan dulu ba orangnya anti keterubah ya datai ngagai nuan
1: okey keterubah ya anti bakaku aku akan agak CT assessment. CT assessment lah di kangau kita kini ke kita madanya. Bakal kita trial kene percubaan ya empu kecegasannya. Kita akan mendak tahap ni ya uliah ngagak contoh bak gym kan. Bak gym aku akan ngasuh yang agak asas dulu lah bakal sidak tekan tubi kena deh atau kor putih yang push up squat to kini ko kita madah dalam bahasa Iban aku nak menemu
0: pedih laban nang ya tem tak kejaku bak gym nya segi dia squat dia kangkat dia
1: squat
0: atau kengenan ke derempu
1: nya squat ngagak bak sit up tadi push up semua to aku kan madak berapa contoh kan aku akan merek ya 60 second 60 saat aku akan mendak berapa mayuah uliah digagak ya
0: berapa kali ya nurun ike
1: yes,
0: berapa kali yang
1: betul and then udah sepengudah semuanya aku akan ngukur tubuh ya dulu ngukur jari ya lengan ya dada ya perut ya semualah punggung ya ukur dulu
0: sukat magang
1: udahnya berdasarkan datanya tadi baru ku akan agak sitip program entah ya amat kak kini ku kita madah melanjutkan
0: nerus
1: ke programnya tadi lah dalam satu base-nya tadi aku akan create satu program untuk ya tapi sebenarnya aku kan akan nanya ya kak nama sama ada ya kak turun berat badan ke munyi ketua tadi kan agak
0: muscle
1: bekenyak lah iya kak ni kuya lah
0: based on agak six pack
1: based on nya tadi aku akan agak sitip program untuk ya bekenyak lah
0: katibak senentang garik ke dikena sidak ya baiknya induk tau ke lelaki
1: nyak senentang garik tau janji di selesa ngau sport attire lah tapi yang paling penting ya tadi mesti berkasut sukan lah.
0: Kasut sukan. Nggak nyadi ke kena kasut bukan.
1: Ya. Nggak nyadi ke kena kasut setua.
0: Amat. Nggak nyadi ke kena kasut setua. Gana labannya. Sikit kita ke gym. Sikit patut kita kena kasut sukan. Ngambil bala peningan kita. Nemu ke? Sikit dah nemu kebenar ya. Tang. Ngambil nemu lagi. Ne.
1: Tapi laban bisik. Sekedar orang ku medak ngagai gym bisik kena selipar. Nyak nak ukai nak tahu kena selipar sebenarnya nyak untuk safety contoh nanti dumbbell nyak labuah kena
0: aman
1: kena selipar kan kan ya kan luka atau patah nanti bisi kasut at least ya bisi protect non puskin kulit kita nyak tadi kira piak lah
0: nyak kira ke terubah ya.

0: Ya, madah kia antik nuan ka kini kita madah result. Result ke mana lah. The best is munyi kaku tadai nak ngira nama nama exercise digagak nuan, nuan mesti 2 atau 3 kali seminggu.
1: Oh, nyak mi ya. Oh, tempohnya 2-3 kali nya, seminggu. Berapa untuk, lama tempohnya kebenar mak? Kengake beginner kaku?
0: Depends kini madah bergantung ngau tubuh penerimaan tubuh nuan.
1: Oh.
0: Ya lain orang, lain tubuh agak. Kenyak ya.
1: Aneh. Oh. Maka contoh tak kita ngambil ambil ke banding tak ke contoh ke kita ini. Maka aku kak lengan aku tu mit. Aku kak lengan mit, perut mit, peh mit, mua tu tadi
0: runcing.
1: Runcing ke kita
0: oh nyak senang.
1: Nyak. Nya site udahnya aku ngai udahnya udah mai aku ngetu 2-3 bulan danya tubuh aku nyu merbia baru laban kita indok to kita indok aku to contoh ne anti udah exercise semua lama-lama ne rasa tubuh ni pun dah badan nyu ngai agak ge
0: laban otot nuan dah kendur okey
1: nama-nama package kesesuai mbak dia aku
0: baka
1: kita
0: bunyi ke aku tadi utai tau mesti digagak dek konsisten ya nak uliah sekejap non datai sekejap non nak datai nyak kebuah aku ngagak utai tau selama 6 tahun udah and then mayu orang nanya bunyi kan tanya nanya tadi meh mayu kak kaki mit peh mit utai nyak senang aja anti utai kaknya semuanya mit kalori defisit aja.
1: Pemakai.
0: Ya, pemakai.
1: Nama pemakai kepatut diambil?
0: Pemakai baka entik bak aku lah, bak aku. Baka beginner to kami menyarankan ku kita. Baka jaga portion kini ku kita iban
1: adanya ni. Tanya aja nyaga pingai pemakai ke enang ya pemakai ke sehat munyi kurang deh bisi protein bisi betul. Karbohidrat ya,
0: karbo,
1: bisi sayur
0: fiber kenyak deh
1: fiber kenyak meh
0: mesti kak nyak mesti kak dijaga ga and then bakau tai ke berkuah bersup especially kebakar kebak kedainya ya kan yang mayo garam ajinya adanya yang kan mayo perasa sos apa semua kan uliah nadai salah makainya and then mesti jaga portionnya udahnya anti uliah kueh ya nyak kueh nyak tadi deh elakkan lah anak ngambil kueh yang terlampau mayu lah laban kebenar ya deh utainya hari utai ke berkuah bakal bersantan ia akan menambahkan kalorinya bila no contoh no kak ngagak kalori defisit contohlah ngambil masak bakal berlemak bisi bersantan dalam satu portionnya contoh no ngambil walaupun no ngambil ya sesendok tapi ya berkuah bersantan ya memang akan menambahkan kalori ya tadi lah kebuah ya so bila non kang agak kalori defisit kalorinya dah tinggi contoh aku meri contoh aja okay kalori defisit non dalam nokang agak kalori defisit maka aku dia tu aku ngagak dalam 1,500 aku dia tu benar berdiet laban kak ngau orang bertanding powerlifting bulan 8 tu elak under berat 52 so aku dia tu 53 so aku perlu ngagak kalori defisit 1,500 contoh nanti aku dah ngambil manuak berkari bersantan kapalah everything lah beku kuah kenyak deh contoh aku dah ngambilnya sesendok dah 500. Sekali ngau asik pas semua kan dah 500. So tinggal gi 1,000. Bedau gi ku contoh ku kan makai yang ngirup
1: air
0: begula contoh ya tadi. Dia udah kira dalam 90 lebih kalori. Bedau gi ku lunch lagi aku dinner gi lagi kalorinya dah
1: makai malam.
0: Ya di kini mana kalorinya udah
1: ngelowek
0: udah ngelowek yes betul so nya ukai di kangau kalori defisit ge nya udah
1: ya udah lari magang semua
0: ya betul anya lah ya kengagak kitai uliah berisai tadi berisai kenyak lah ya
1: makai ke lalu ngelowek ari kepatut ke

0: cukup ke tubuh kita, yes. Kalau bagi kita kenang kak nyaga berat ngau kak ngaga
1: gumpal isiknya menyik aku mesti kak konsisten kini kau kita ada strength training tok ke kau Melayu is kau kekuatan strength training kekuatan training kekuatan lah lebih kena jago Melayu strength training to that's why lah bisa strength training and then serta kalori deficit
0: nyak ke kena, kunci ya mat menya
1: ya betul
0: nyak kunci ya mat sebelum kita ngepun ke derempu kak ngau
1: betul
0: terus kage kak ngaga isik kita nya mana lagi
1: yes betul
0: nyak kira ke kunci ya mamatnya banyak baru kunci yang pagi kerpau lagi kena ngeluk ya gene
1: nyak udah tanyanya udah terlampau ya kita yang ada antenya dah ni kena tadi nyuker pau apa semuanya lain gini
0: ya, lagi. Ya lain lagi. Begini nanti kita ke ngambil utainya tadi terus buat tubuh kita nya artinya kita itu konsisten ngau training buat coach Winnie tu datai ke 2-3 tahun. Adanya kini kita ke ngelak kutanya tubuh kita nya berkenyak berlama-lama.
1: Namanya disiplin.
0: Oh, ya sikit nombor satu.
1: Disiplin nombor satu. Konsistennya pun yang paling penting aku kita ada kunci ya disiplin ngau konsisten.
0: Oh.
1: Nya yang paling penting dua itiknya. Dalam disiplin ngau konsistennya pun mesti lengkap. Kini kita ada recovery mesti cukup, nutrition mesti ngam. Nutrition tu tadi tempat kita lah.
0: Ya.
1: Anak agak non fikir non pergi bersenamnya makai tes ngapa apa nak uliah agak bukannya
0: ya kena jaga apa pemakai macam
1: ya. Lebih lagi kita nyuda tua itu dah tua itu mesti kena jaga makai agak
0: ya jaga pemakai agak uliah makai
1: uliah nada salah makai yang penting kau muni aku tadi jaga portionnya aja
0: jaga pinggai kita nyak
1: nama teh kedempak nong agak di salon nong agak tubuh non berkenyak teh dempak non berkenyak lah tubuh non berkenyak ya
0: ya bisa skillnya kebenarnya skill lah tadi ni kunci ya sikit disiplin konsisten kita fokus mengotainya jadi bertanya aku kebuka itu agak alaban tadi kira aku dah madah berkawo ngepun ya dan jaga ketengan ya. Jadi tentu kita itu kan demo lagi ngau jauh lagi lebih lagi ke gym. Bak gym dia tu. Kita bak gym. Lebo kita ke bak gymnya. Tadi dia dah madah ngau aku ngagak squat dulu dikira magangnya. Kati bak perengka gym ke terubah ya mat di break ngagai luar ngagai orang ke beginner tu.
1: Beginner bagi aku bedau ngasuh ya bakal nak semesti ada datang ke gym non datang ke gym non mesti ngangkat keberat-berat non ukai nah bak aku penemu aku ngau nama utai di ilmu kebisik bak aku ke diajar lah ya mesti ngenak body weight dulu body weight tok kita ada ngenak tubuh aja dulu
0: ngenak tubuh aja
1: bakal squat tadi ngenak tubuh aja dulu uliah belajar baka kini mada ni buah ngena weight baka contoh aku ngasuh yang agak faceful tu kan tarik ngena kabel so nanti dia ngena kabel kan dia mesti ngena weight so aku akan ngajar dulu ngena resistant band ngau cara ti betul ngai kelege bila dia terus ngasuh yang ngena weight beratnya tadi nak uliah ditampung yang pu nak uliah ditarik ya nyak akan ngemedia sekian pun ngai kiat lagi kini kita mari ya injer
0: tisu ya nek
1: ya
0: tisu otot atau kegumpai seknya pun uliah suyak kok kita nek contoh meto berat siko kita kindo ngau tinggi kita tu tadi siko indoknya tinggi ya 160 contoh dia nyak berat ya dalam 57 kenyak nama teka patut digagak dulu kalau bagi berkena ke perengkau ni dulu ni kepatut diberi ni teh keberat ke utainya bakal besi
1: goal sia tadi nama goal ya perlu kak temu gak ya, contoh ya kang agak gumpal isi ya tadi
0: munyi
1: kaku tadi laban ti ya mak mak beginner sampai kalau ngagak gym ka ataupun ya sampai nemu begini cara kak ngena utai bak gym maka sida dumbbell sida sida nama-nama mesin pak dalam ya lah so aku akan ngajau ya bermula hari munyi kaku tadi body weight dulu best ngau nama utai kerka ya lah.
0: Nak ulih sebarang.
1: Ya, nak ulih sebarang. Laban kita kat nyaga safety sidak ya gak ngai ke kena bakat tadi injured ke apa semua deh.
0: Bekeni berat dumbbellnya berapa ulih di katuang ya? Contoh nanti kena dumbbellnya.
1: Dumbbell nanti pemula lah aku kita. Beginernya. Aku akan ngasuh. Aku kan medak ya dulu. Nanti ya lagi ulih nampung berat ngangkat berat keberat lah. Paling laban dumbbell dumbbell ketemu ku bab gym kami ya ke paling ringan 1 kg
0: hanya ya, amin amatnya
1: ya amin amat so aku akan ngasuh yang angkatnya dulu and then week by week ya kan nikik lah kita ya kita akan meda yang pu progressnya deh progress nanti nyumane ge cara ya tadi form menu betul cara teknik lah skill ya nyumane ge tiket ge baru akhirnya dan seterusnya lah
0: datai kia uliahnya di profesional
1: ya betul
0: baka. Betul baka kita melu sama baka coachnya
1: betul baka aku sebab pun benda yang sama hari body weight sampai berpuluh-puluh beratus weight dia tu.
0: Okey nah jadi banuan pu tu labanuan ku dah lama 6 tahun
1: ya 6
0: udah
1: tahun
0: udah mati orang bisik kini tau ke ulah harap bukai ke lain kini tau ke lain ke aku tu tadi baka ya tu tadi nyo mai macam eh nyo
1: maksud nuan klien ke
0: kliennya nya sekedar ulah klien
1: sigi kita nak ulah lari lah munyi ko kita so nama cara aku menghadapnya profesional ajak lah
0: profesional
1: ya, nama baka contoh ya maya soalan lah tapi aku bisik ke klien ya mayo soalan tapi ya totali ngai ngagak ya ngai ngagak lah tapi ya kak body berkenyak contoh ya kak ngagak
0: kak ngagak nyamai kita nyebut ne burit
1: nah burit ya kak ngagak burit tapi ya mayo soalan tapi bila no ngasuh yang ngagak utainya ya macam mayo kedaliah lah kok kita pedis lah kiamat dia ketuk lah kenyak lah aku akan nyawut ya profesional lah tapi resultnya nanti yang nanya nama kebuah aku lalu nada result so aku akan nanya ya pulai baru lah recovery dia cukup kah pemakai dia okey kah kenyak lah kenyak lah banyak mesti kak kini kok kita mesti kak synchronize ya nak uliah training aja tapi pemakai nona nak cukup tinduk nona ada jaga agak ya nak akan jadi
0: ya nak akan jadi out ne okey bisik kini pemakai kira pemakai tambah me baka orang ambil protein bisik ke mai kita ke sikit di asuh kita atau ke begini
1: bisik nyak terpulang ngagai klien gak cuma kami uliah made tapi terpulang ngagai sidak ya kak ngamai kena tapi the best bagi aku lah yang paling manis protein to is telur lah bak aku memang telur. Aku makan telur hari-hari
0: berapa ringgit dalam
1: sampai
0: sehari
1: sampai ku muak contoh bak aku kan berat aku 53 so telur mesti protein maksudku protein okay telur sorry protein mesti diambil ku sehari dalam 120 gram kenyak contoh
0: sama,
1: ya
0: sama ngau 2 gigit telur atau ke 4 gigit telur
1: tak so every meal ya every maksudku pagi tengah hari lemai at least aku ngambil 3 gigit tapi 3 gigitnya sitik kuning sekali ngau kuning lah full and then the white tea putih kenyak ya kena ku nyukup ke protein ko nya ngau denya ko bisi makan manuak lah manuak dan
0: manuak manuak isi aja tok ke
1: isi aja aku nak ngambil kulit lah buat masa tok lah baku ka nurun ke berat badan ko deh
0: Okey, nyapa kau ngau teka bekanya tadi naik lebih lagi memakai nyaga diri. Katih ba bayar tu tadi. Ba bayarnya. Make contoh tadi bakan nuan tu sama megak ke ngau mati rimpunya tadi ni kita ke ngambil orangnya seminggu tu tadi bisi tiga kali tadi nak
1: lebih kurang lah lebih dua kurang atau tiga ni? Kali depends tengah ngau klien antai ulian nurun tiga kali dua kali dah cukup mana
0: dalam seminggu yeah. Kati buat senentang bayarnya aku kita yang ambil orang demo ga
1: bayar bak aku lah bak aku ngai nusah ke klien aku bakal contoh yang ambil 12 12 itik sesi nak.
0: Oh, kira-kira sesi mana?
1: Kira sesi ke.
0: Okay. Atas setahun kini?
1: Nak.
0: Nak. Dalam berapa bulan?
1: 12 sesi tu ya diberi aku 30 hari ngagai 45 hari je untuk nembuk ke 12 sesinya. Kebuah ya munyi ke aku tadi utai tu mesti digagak konsisten baru kita boleh medak
0: result.
1: Result ya. Pembayar jadi pembayarannya contoh enti bakal kan tadi ngagak assessment dulu. So on the first day ya mesti ngagak half payment dulu lah. Untuk 12 sessionnya lah. And then lepasnya another contoh 6 sesi tinggalnya mesti di habis ke ya bayar sebedau complete yang po 12 sessionnya lah.
0: Assessment tadi berapa bayar keterubahannya?
1: Dia tahu aku pergi menung agak offer 12 session 600 lah.
0: 600. Nyamai kan ambil orang sama nemu.
1: Ya.
0: Boleh agak ngigak anuan ni lah ni.
1: Oh, boleh. Sama ngangkat besi memang kita udah tahu.
0: Okey, kita ingat tu nak lama. Ada selagi baru nampung randau kita buat program 34 Seranyawa Neban Badan.

0: Semulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Suranyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, bertemu baru, gulai baru dengan temuai aku, Winnie CJ. Hanya personal trainer, tak fitness trainer kita buat program 34. Lagi, nampung randau kita ke serat tu. Okey, coach kita, hanya Winnie. Jadi, tadi, ya dah mayuh penerang berkawa ngau tak kepatut dia ada, ngau tak kebukai meh. Jadi, dia tu bak senentang utai kekalak di dinga kita. Ah, kalau di dengar kita, oh nanti selalu ngagai gym tu, atau ke selalu training tu, kita suah dengar, utainya tadi ngasih kita jampat kurus belama-lama. Namanya siti hari utainya amat tu kena, atau ke kebenar kita ngagak gumpai sih, tu berat kita bisa nikik. Kini bak senentangnya, neh kurus nurun, atau ke kurus tadi kurus mana? Berat kita nyanyike begini
2: bunyi ke ku tadi yang paling pentingnya tadi enti nu ka kurus tapi nuan ngai ke kini kita made ngai kulit nuannya tadi kendur ku kita. So nasihat aku mesti ngaga kalori defisit nuan ka kurus
1: tadi lah ya. Hanya untuk kurus saja
2: kurus hanya untuk kurus enti nu ka kurus saja uliah kalori defisit aja tapi kulit tubuh non laban non tadi udah berisi. Nah contoh, okay, nah semestinya berisi lah. Laban lemaknya tadi udah kini ku kita mada udah pecah. So bila kini kita mada bila kalori defisitnya udah dia, and then nuan nak ngagak strength training lah munyi aku nak perlu ngena weight, nak perlu ngena ngangkat berat-berat. Yang perlu non tadi non mesti ngagak bakal sidak squat ke body weightnya tadi. Nak perlu berat-berat. Bakal sidak push up. Bekenyak deh kena non nerit ke ototnya pulai baru kena ya.
1: Nya bisi beda ke duit teh jadi laban mayuh di dinga atau nya me bakak pada aku teh di dinga. Oh antik kita ada gap gym tu tubuh kita itu kegumpai sik katanya ke besar.
2: Nadai. Laban antik bagi aku urai Indo ya testosteronnya sangat-sangat rendah. So kita nak ulih aku ngangkat, okay contoh, aku ngangkat 20 kilo, alu bergumpal isi, aku gila, nadai berkenyak. Ante naknya nak aku 6 tahun ngangkat berat sampai dia tu.
1: Sudah
2: lama aku sado.
1: Ya, nyamik aku. Jakur kau mai sado, tubuhnya sado, nyu besai gangam ku kita ini. Nyu takut orang menda tentu ya berat tubuh ya takut ke bisi ga rindu berundiang kota bekenya. Tubuhnya macam berat tang ku jakur ka kurus, tapi tubuhnya di lain.
2: Mayo rindu aku nemu mayo rindu takut ngage gym labas sida ya made lege antek kita ngangkat utai berberat. Tubuh kita nyu bakal orang laki makusida ya nyu bergumpal-gumpal kenya nadai tin ada lama aku bergumpal tubuhku.
1: okay nya buat senentang mitos atau fakta menya tadi nih ngambil orang nak kalau ngerundi yang negatif kebenar ya lebih baik kita kino nanti kage gym
2: betul laban ngangkat berat to untuk menjadikan kita lebih kuat lo lebih kuat lah
1: keriang lagi
2: lah so kita tuai nyu nak bongkok lahilah
1: bekenya ya nak pangku adanya kini kemana
2: kita nak pedih ke angkat
1: nak merbia
2: ya kini kita madah kita nak pedih ke angkat jin nama orang tuai mai orang tuai pedih dia punggung ke angkat. Nibu aku ada orang bukai. Kami sebilik pun pedis punggung maka angkat, pedis payah.
1: Pedis patung.
2: Ya, pedis patung laban sitik. Nyak lah tarik munyik aku laban nak jaga pemakai sitik.
1: Yeah.
2: Nak kurang bersenam sitik. Berkenyak ya.
1: Mm-hmm.
2: And then tinduk pun nak menentu. Kenyak ya.
1: Tinduk nak cukup.
2: Lebih lagi sidak ke gawak-gawak. Gawak shift-shift kenyak dah.
1: Oh, ya meh. Okay. Kati buat senentang jual hati non tu ke dia tu. Jual hati non ke dia tu. Dia tu nyudah 6 tahun jadi personal trainer atau fitness trainer. Udah tu ilak bisa hati kat muka ke dia rempu kini. Laban non dia tu buat baru sweat bees.
2: Ya, aku buat baru sweat bees. Buat atas ku bisa head coach aku. Coach Tina ngau sikok ge Coach Tyson seruai melaki bini. Tyson tu ari US. So nama-nama program ke maksud aku program untuk kedepadah kau tadi based on datanya tadi akan agak city program nak Tyson akan handlenya lah. Kira seduai memang seduai ya founder untuk Sweet B itulah aku kira bekerja di atas Sweet B lah kena ya.
1: Dudi hari lebih sati kini kak muka kedai rempu kini.
2: Nada salah agak nanti rezeki kau kita.
1: Sigi bisa hati.
2: Sigi bisa hati. Kini kita mada. Aku pun nak nyangka aku boleh jadi coach sampai datai berketuk and then ni nemu ilah ialah munyi kita rezeki. Rezeki nak skala salah alamat kurang.
1: Nek kira kebisa jula hati meh kak muka tenyak ke derempu.
2: Ya, muka ti ulia muka gym ke derempu, muka kelab ke derempu ke.
1: Ya, kelab ke derempu. Laban dah jadi coach dah dia tu. Dah si je pun dah bisa kira ke certificate dah bisa ne. Ne, kati ulih merek kini Jakob Peransang ngagai bala nebiak kebayari dia tu. Kanya bisa hati kat jadi coach bakan nuan tu ngambil bisa certificate serta ulih merek kini kita madah mereka khusus meh ngagai orang bukai angkanya berguna kanya alu tau padah mega nombor telefon angkanya bisa berguna kenuan kini.
2: Nama kepada aku namanya nasihat aku ngagai sidak ke biak-biak tau ana takut lah kak berengkeh hari dia tau ana nyongante nyudah pedis nyudah bisa penyakit baru kita ikat start masanya mungkin kini kok kita masa tidak menunggu kok kita.
1: Sudah kalau lawan.
2: Ya masa kita sehat tok lah kita patut ge bersenam kok kita bersenam lah nak ngira senam nama gagak tok ke main badminton ke brisk walk ke nama-nama yang paling penting utai ke digagak nanya utai ke diminat ngau utai ke kak digagak nuan lah diminat nuan lah ane nyu baka munyi ketua tadi sari datai pergi lah nak kenyak ya ya mesti utai ke deminat nuan lah nanti no minat brisk walk non pergi brisk walk nada salah nas mesti yang agak gym gak
1: ya nanti rindu Belanda
2: ya
1: nanti rindu Belanda merai,
2: ya merai. Betul
1: ya ene
2: baka kami tau lah baka minat gym nyong nge-gym gak yang ujung ya kenyak ya
1: ya baru Sweet B Fitness.
2: Ya betul.
1: Jadi yang ke orang ke dekat ngigak nuan tu bisi nombor telefon tau sebut ke?
2: Nanti barang siapa ke kak ngigak aku tau ngigak page Facebook aku lah Winnie CJ. And then nombor telefon aku 013-832-2260.
1: Tau playback baru Facebook tau. Nanti kita akan ngigal multipun ya. Laban kak training baik ya. Tau ke ngambil ya jadi personal trainer kita atau ke fitness trainer kita. Ngambil kita ngembuan naras tubuh ke mana. Laban dia bisa skill. Ya bisa pengelandik apa pengawak jadi coach tu ne. Nang kira-kira bisa si jam yang aku kita ne. Okay. Nak kira ke utai ke cukup narik hati kita ke serak tu lebih lagi buat program 34 serah nyawa nemban badan kita kita baru aja udah ngerandau Winnie CJ Ari Sweet B Fitness jadi kira ke meri terima kasih lagi ngagai Nuan Winnie lah udah ngelapang kari mulai ngaku buat program 34 serah nyawa nemban badan jadi ngau tu peningah aku ngau ini nyuruh ke Kediri, betul baru kita bawa ke Bukai.
0: Semulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Serajawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landiak bak industri muzik. Pengelandiak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English. Ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA

Sullivan ngali hari tu meninggal gau lagu bagian ni lagu kena merindang ya bala kita gagi terus gulai gau kami ba rentak ngali hari kita ke sari tu ngali hari minggu sari tu 19 hari bulan 7 2026. Jadi tadi kita dah ninggal lalu medak mega program ber 34 Seranyawa neman badan ya setiap program ke dikeluar ke kami di kena nyukung industri kreatif ba benua kita di Sarawak di tu lebih lagi jadi tu nampung awak kita bergulai nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi jadi bakal selama begak bak jam ke penudih nanti hari minggu dah kita ningat ke berita dari Kuala Lumpur dia kita akan ningat ke program Gallery Y bergulai ngau Daniel Steven jadi sejam tu hari pukul 4 nyentuk ngagai pukul 5 lemai bergulai ngau aku Melati Badi untuk kita yang terkongsi ke sekedar riatu pengawak seraya kita ke berperindah ngau lagu-lagu halaban kita berhati ke Sarito ujung minggu sudah tentu sekedar kita yang tadi dia mengenat kediri barumah kini tahu ke kita yang tadi bisik minda berbaik ke peringkat pengangkut kini ngali hari itu sama berjimat terap ke kita yang tadi mujur ada taibak palan ke dekat di tujuh lemai itu ya, jadi berarti ke info gaya hari mega ia ke bisik diperkongsi ke Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia untuk Sarito peningat 19.7.2026 jadi muat ke lemai itu dia dia pelabak ke bisik ribut kudik nyadi bak sekedak nur di Kuching di tu di Semarahan Betuang Serikai di Sibu Mukah Kapit di Bintulu Miri ngau di Limbang lalu hari dia pelabak ke Manah lemai tu Basrian pihak megak ngau di Sri Aman jadi muat ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergilap ningat dia dipelabak ke hujan bak sekedak nur di Sri Aman di Sri Kai Sibu Mukah Kapit Bintulu ngau Miri lalu hari dipelabak ke Manah malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergilap di Kuching di Serian Semarahan Betuang pihak megak ngau di Limbang nyalanya info gaya hari ia ke bisik di perkongsi ke Met Malaysia terima kasih ngagai Fazmi Syukri ia ke dah kongsi ke info gaya hari hari Met Malaysia megak ke lemah itu nyalanya kita lagi terus berperindang lagu ke dipilih aku merindang kita berentak ngali hari kita ke sekali tu setiap lagu ke di Bay Heli Baduk Kiruh harap ke kita ke nang rindu mendiang ke lagu tu harap ke sama terperindang.

0: statistik memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk Siti pengingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23-26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buat pekin lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23-26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayun.

Lagu timengan mu dayung aku mang Siti lagu bidayuh kena aku merindang bala peninggal kita ika bisa bulai engkau kita ibar rentak ngali hari kita ika sarito ya jadi tu ngelansak Siti Ri atau pengawak ke bisa dikaji pencalai ke tunggak ke Miri ianya pekit badminton terbuka Wislek ke Miri 2026 kala itu dekat diatur di Miri berengkah hari 31 hari bulan 7 nyentuk ngagai 2 hari bulan 8 2026 kalai pekit tu dekat ngempuruk ke 1000 ikut raban orang ke masuk atau ke penyerta hari 12 bengkah menua ke wilayah jadi tu ngayan ke sidak ke masuk apa pekit tu tadi bisa nambah nanti dibanding ke ngau edisi ke terubah ia ke udah kalak diatur buat tahun Siti tu kemarin ya jadi ya sapit Menteri Pemansang Biak Lumbak ngau orang dagang ianya Datuk Dr. Ripin Lamat madah ke pekitnya diatur ngau sawup atau ke kerjasama Gerempung Badminton Miri ngau kelab badminton Senadin. Jadi paketnya nyedia ke 58 kategori nambah henti dibanding ke ngau Semina 29 kategori ajak bak tahun Siti nyin kemarin ya. Jadi paket tu kais minat jadi ke pelasar pemansang penauk renggat tak kerumbi tang yang megak mantuk nyungka ekonomi menua tu dengan penatai raban orang ke ngau masuk ngagai paket tu ke diatur di Miri ya. Nya Siti Ri lansa berita ia ke dibaikku dikunci ke aku ngau balap ninga kita iaitu pengawak ke bisik dekat di pejalai ke di Miri ujung bulan 7 atau 31 bulan 7 nyentuk ngagai 2008-2026 jalai ke lemai tu lagi terus merindang kita tu Siti lagu ke di baik Linda lagu berai ngenang merindang kita abang rentak ngali hari kita ngali hari hari Minggu 19 bulan 7 2026

0: YFM segulai sejalan.
1: Orang ke ngelingik kita mayuh merik influence kau kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tok kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal kau kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disinta panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
2: Amat. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Yeah. Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau kejutapi kita besari-sari berbelasar kesukut penghidup.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Ya, lagu di baik Veronica Natasha simpan nak bertampung. Siti lagu megak aku dah mujur masuk bak renggat semi final ACSJ ke 9. Ia ke dekat diatur bak Dewan Serbaguna Selangau 1008 2026. Jalai sama-sama ambil kita nyukung bala sida semi finalis ia ke bisik berapa kiat rambau nyilak ya. Jadi 20 minit jam kita dekat pukul 5 lemah. Pukul 5 lemah itu lagi ingat ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu udah berita lagi terus mendiang ke Galeri Y bergulai hingga Daniel Steven. Jadi sebenarnya lagi terus merindang kita ke lemah itu peninga lagu ke di baik temedian. Terima kasih Sulu lagu ke dipilih aku merindang kita ke benung bergulai hingga aku bak rentak ngali hari.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIFM.
2: YFM, Sekulai Sejalai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujud.
7: Pesan tu
8: Ari YFM. Jerana cerita lama Sarawak.
9: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo ngau pengawak pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, expo tu mujur mata mayor randatai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud. Sebagai besar, utai kebisi dipandang kemayatu ianya kerban moden dalam rumah tiberga, kelimpah macam produk kebukai. Berjaku lebuah berjadi ke ekspo tu, Kepala Menteri nyarap ke program kebakannya oleh suagi diatur ukai semina di negeri besar, tamaga di menua pesisir. Ekspo nyakoya dekanya dipun penatai penerang dan penemu ti oleh mansang kemudal mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tumga dipasuk company-company besar baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, ngau Celcom. Sekedap menuati berimbai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisik nyambi bagi mayanya.
8: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
10: Sekali tu, YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, miri megah jadi menua kedua pemadu besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya bandar raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupuraban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar bandar raya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk arinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Dia tu pengerami dikena ngelai miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. gaya penghidup di bandaraya tu ti casual, di sempulang palan komersial ti modern, standarit artis tidak tidak kembali tanda pengingat penemuai, bisi menggap jual ke barang Asia pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di Mirito megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia, kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri, dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak, sebedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri, agai Icit Wit, kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Segulai, sejalai,
3: YFM.
5: Okay, terima kasih lagi ninga ke kami YFM kita, ninga ke Galeri Y ke sekali tu. Kalai kita bisi semiran lagu bak Galeri Y kita untuk minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian. Lagu ke, dia beri nama aku dekat New Road. Lagu tu berkawa ngau, ia ke dekat New Road bak penghidup. Yang dia penanyi tu, kalau boleh nombor bak pakai berlagu ke dia tu di Sarawak di tu. Jadi tu sikut penanyi nembiak kita ya. Agin biar agak penanyi itu, okay? Dan tu lagi kita akan ingat ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi yang nyatuk lagu ke terubah ya bak dunia pemerintang. Serta muka lagu kedua, Mae Franklin datang dengan lagu kunci hati ke sekali itu. Lagu tu leka dengan tiun di tengkebang Anthony William. Ditangkan dengan Alvarez Lajar, tetap bakal selama serta Desen D. Oh, Y Sulu. Okay, kita ingat keempat lagu tu dulu bak Galeri Y kita ke minggu tu.

Tipulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai peneka hati, nak madah ke penungak, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tik ngumpan sedak nak prais, kau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: mayo baruma.
1: Tau beri-gari kita ngaya gereja, tau kengagai orang bukai tiap buguna.
0: Limpah hari jemari-gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merit bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, terima kasih lagi dengan ke YFM. Gila ruai kita ke minggu tu. Kita bisa 9 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita akan dengar ke Ngai Beruban. Lagu Arisan Even. Leka lagu tu di tengkebang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di tengkebang Dan Al. Lagu tu retak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke diberi nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebedau tu. Sebedau yang keluarkan lagu Iban. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke diberi nama Gadang. Dekat ngotian lagu tu di tengkebang penanyi tu ampun. Okey, harap kita tinggalkan tiga lagu tu dulu. Pak Gallery Wine.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami Wifan segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngai gereja tau ke ngagai orang bukai cik berguna
0: limpah hari jemari gari kita puang
1: kita megak oleh ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun tak dulu ya
0: ngai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sehari segu

Okey, kini ingat ke YFM, lagu kita ke Skeletor, lagu Lelengau ke Sulu, Ari Jason Jelai, Tion Gau Leka di Tengkebang Penanyi Tumpu. Kita boleh pendak video klip lagu tu di YouTube serta lagu ke Penudi, Darah Kampung Melaban, Ari Penanyi ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke Gelir Y kita ke minggu tu.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo ngau pengawak pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, expo tu mujur mata mayoran datai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud. Sebagai besai utai ke bisi dipandang ke maya tu ianya kerban moden dalam rumah ti berga kelimpah macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya oleh suagi diatur UKS Mina di negeri besai tamaga di menua pesisir. Expo nyakoya dekanya di pun penatai penerang ga penemu tu oleh mansang kemudal manusia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tu mega dipasuk company-company besai baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, ngau Celcom. Sekedar menuati berimbai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisi ngambi bagi mayanya.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: さらなる前すな DYFM。
1: Kita uliah dengan kena smartphone, download RTM Click buat App Store.

Ya, lagu hari ni kan Norman, lagu aku, lagu kena ngepun ke segmen Sada Lemai kita esat itu. Selama lemai, selama pergulan dengan kami bahawa YFM, kita ke baru mendiang ke YFM lemai tu. Pemegak kita ke lagi mengkang mendiang ke YFM jam tu. Terima kasih mayuah. Jadi kena terus ke segmen Sada Lemai esat itu. Kita pergulan dengan aku ni si Tambung Mutake Isi baru lama 3 jam. Jadi sebedau ditampung pengurus program kami ke Bukai pukul 9 malam tu lagi. Jadi tusun program kita hari itu datuk lagi dia kita sama mendiang ke Tanduk lalu pergi dup bergulai dengan Bishop Eris Sumpinjingan dan yang lagi aku berengkah macam pesan berat ke dikirim kita ngegai kami YFM. Udah pesan berat pukul 7 dia kita sama mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai kita dekat mendiang ke berita Tia Tabur Terus hari YFM di Kuching Jalai P. Ramli serta pukul 8 malam tu lagi dia kita dekat berperinang lagu-lagu serta aku dekat berkongsi dengan kita sekadar berita info tak ke pengawak tak ke pengerami ke bisik diatur lebih lagi bak menua kita. Ingat tusun program kita hari itu hari Minggu kena 19/7/2026. Harap ke semua pengawal kita sehari itu sudah mujur di kerja, sudah tembuk di kerja kita, laban nak pergi lah, sudah mupuak kita sama bakal selama meh ngepun ke pengawal hari satu pun minggu ke baru. Jadi ingat ke temu janji tak ke appointment kita, lebih lagi kita ke undang ABC appointment bak klinik pagi pagi lah. Tu lagu hari Natal lah sebedau kita sama mendi yang ke lalau penghidup meruan rindu sedelemai YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bukulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpenjingan datang baru. Stop gulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ketujuh. Lalu baca Injil kita ke diungkup kari Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 24 ngagai 30 ngau ayat 36 ngagai 43. St. Matthew bagi 13 ayat 24 ngagai 30 ngau 36 ngagai 43. Nyade tu tak pedak kita bebop nyangkut baru lambar 20 ngagai 21. Lambar 20 ngagai 21. Nyalai jatuh ke dekat maca gentran Injil tu. Jesus nusui ngagai sidak jakuk sempama tibukai ku ya. Perintah surga bakal rasa ikut di nabur benih di mana berumaya. Malam hari lebih genap ikut orang dah tindua. Dia musuh yang datai nabur lalang gulai ngegandum ya. Udahnya musuhnya lalu lari. Lebih gandumnya masang besai lalu ya nyaw belabuh murai. Dia lalang lalu bisi ayan. Kuli orangnya datai ngagai ya lalu jakuk ku ya. Tuan, benih kedai tabur nuan berumai nuan nang bangsa benih di mana. Tang hari ini penatai lalangnya. Munsuh di ngerjau tanya, biar ku yang nyawut. Kati nuan dekat ke kami mansang kian, lalu mantun lalangnya, ku sidak nanya ya. Ia nyawut sidak, nda ibu. Labanti kita mantun lalangnya, kita tentu terbantun ke gandum gulai nguya. Tejuk ke lalang ke gandumnya sama blok tumbuh datai agai musim ngetau. Udahnya aku dekat ngasuh sidak di ngetau gandumnya dulu mantun lalang serta merkas ya. Lalu nunu ya. Api yang sedap belabuh ngetau. Udahnya baru sidak ngetau gandum lalu nyimpan ya ke dalam kuyan aku. Ayat 36. Udahnya Jesus angkat ninggal ke rumah ia serta tamak ke dalam rumah. Sida murid ia datai ngagai ia lalu ko sida nanya ia. Padah ke kami nama artis laku sempama pasal lalang tu. Disawat Jesus, orang ti nabur benih ti manahnya anak mesia. Jadi umainya dunia. Leka utai ti manah, nya orang ti bempu perintah surga. Jadi lalangnya nembiak sitan. Lalu munsuah tinabur ke leka lalangnya sitan pu. Maya ngetau nyok pengujung dunia. Lalu bala pengetau nyok bala melikat. Bakal lalang ti dipampat lalu ditunu berapi. Bakanya megak utai ti dekat nyadi lebuh maya penghabis dunia. Anak mensia dekat ngasuh bala melikat ya ngumpul semua orang ti berdosa dalam perintah ya. Ngau semua orang tiba penyala. Lalu nabak ke sidak ngagai api tibalat menjadi. Dia ndur sidak dekat nyabak serta bergerit ngeli. Udahnya orang lurus dekat perincing baka pancar mata panas dalam perintah hapai sidak. Dengar kuliah kita nanti kita bisik pendiam. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, Tuhan Jesus meri ke kita, Siti agi sempamong. ianya sempama pasal lalang. Ditu Jesus ukai mutinu sui sempamanya, taya megak nerang kerti sempamanya, maka ia tinggal sempama penabur benih minggu dulunya kemari. Lebuh bob kudus kita tidak salian kangga jaku iban, dia bala penyalian milih jaku lalang, dia kena nyebut pasal rumput, di sama tumbuh ngebenih ditu. Kebenar menjadi rumput tidak ko Jesus ditu, ianya biadat daneng, dalam dekor putih, biadat daneng. Lalu nama rumput tu dalam jaku Latin ianya Lolium temulentum. Lolium temulentum. Lalu rumput Lolium temulentum tu nang kurang lebih sebaka gamal ngau gandum tidak tanam lebuah ya baru nyumbuk. Semadi ianya degalak benar baru kita nemu bagi ya ti gandum ngau ya ti rumput. Tang maya tu rumputnya pedis dibuai leban urat ia udah nyelamar berbalut ngau urat gandum. Nanti orang nyabut rumputnya gandum pupan cecabut megak. Tu mah kebuah buat sempama tadi tuan umainya ndak ngasuh kuliah guai mantu rumputnya ngai kata cabut ke gandum megak. Tajak gandum ngau rumput tu mar deklala lebuah gimit. Lalu rumput tu pedis di depan tuan, lebuah udah besar, lebuah urat, balat berkait dengan urat gandum. Tambah penghujung lekau rumput tu mesti dibagi toko diserarok ke hari lekau gandum. Ia anda boleh bergulai dengan gandum, laban lekau rumput tu bisa racun. Lalu tau ngasuh palak ngelu serta muka ngasuh orang sakit. Ndak salah-salah berkedadah kita ikhmer itu. Asai leka rumput tu megak payet serta ndak nyamai. Nyalai pengawak timilih leka rumput tu de kerja ngena jari. Ndak salah-salah bakal kita timilih antah ari beras. Nyari tu suah de kerja bala sidak tindu apian leka gandumnya dikisar. Leka rumput tu kurang lebih mesai serta bakal leka gandum. Muti ia kecelum-celum lagi curok. Amat pengawak timilia antah leka rumput tu ngiruah tau kelungat amat. Tang enti ndak terpilih, leka rumput tu tau benar mai penusah ngagai orang timakai yo. Jadi buat sempama tu, kita ningau pasal munsuah ti sengaja nabur ke leka rumput baumai awak ke rumput yang tumbuh ngau gandum. Tu megau ukai utai dikluluk ke Tuan Jesus aja, laban mayanya menyok, mensia kok kalau ngenusah teka ngayah kepangan diri. Hari itu nabur keleka rumput bau maya, maya malam teka maya orangnya ndak mendak. Nyala dia tu menjadi, aku mai kita berhati ke ajar diberi Tuan Jesus dalam jakut sempama tu. Nitiah kaya diterang ke Tuan Jesus mpu. Keterubah ya, sempama tu ngajar kita dalam dunia tu kuasa penyai dan bisi. Ti selalu dekat ngerusak leka benih di mana ti ditanam. Menjadi na ibu aku madah tiap iku kita dan ngasai kedua bengkak kuasa bekerja dalam penghidup kita. Kuasa pemanah ti merangsang leka jaku Allah Ta'ala tumbuh serta nyadi dalam penghidup kita. Serta muka kuasa penyai tidak selalu kau nasal leka jaku Allah Ta'ala. Awak kendak berbuah buat penghidup kita. Tu meh kebuah menjadi tiap ikut kita patut menyekut Saint Peter selalu sedia, selalu berjaga. Labah munsuah kita, sitan berjalai kiok-kiok berkesinga terbetegung. Ngigak orang ke dempok ya. 1 Peter bagi 5 ayat 8. Lalu kedua, sempama tu ngajar kita pemar ngelala siapa tu dah dalam perintah Allah Ta'ala ngau orang tiagi dari luar. Mensia tak terpedak baka kemana, tang dalam hati ia orang terjai. Lalu pia megak, orang tau gaya kejai dari luar, tang kebenar dari dalam ia orang termana. Kebenar kita mensia jampat benar mericap ngagai pangandiri. berduduk di gaya ranyak pedak kita di luar. Kita jampat bendar madahnya orang jai tau ke orang mana. Sebedau kita nemu ngau penuh pasal orangnya di bendar ngau latar belakang yang. Lalu ketiga, sempama tu ngajar kita, ndak ngasuh kita kelalu jampat mutus ke penemu kita pasal mensia siku-siku. Kita ndak patut jampat mericap tako label ngakai pengandiri. Nanti bala kuli buat sempama tu, dia terjuk ke mantuan rumput, nitiah ke pemintak sidak, tentu mayo gandua megak sama di bantuan sidak. Pengawak ti nyerarok tako miliah mesti dia kerja dan baduk ngetau. Bakanya menjadi tiap ikut kita mensia dekat dia timbang lah talang. Ukai ketegal sitik pengawak tako sitik ringkat penghidup. Tang buat semua batang penghidup kita. Kita mensia tahu ngerja pengawak tu cukup salah.

Lalu keempat, pengau tinimbang ulah tebeku kitai dan dekat datai berpengujung ilau. Amat pengau nimbang teka judgment korabutia tu baka kelubah. Tan kebenar ia mesti datai berujung. Suah kita medak dalam dunia tu urati jai ulah baka kejamai setanadai orang hukum. Tak menyadi kita nemu kelimpah hari penghidup dunia tu bisi penghidup tika datai. Tialai semua ulah kita mensia dekat ditimbang Allah Ta'ala. Bakanya megak orang dia selalu ngerja pemanah nolong orang baka kenadai upah. Buat dunia tu. Tang buat dunia tu dekat datai, tu megak dekat ditimbang lalu upah dia beri. Munyi kejaku Tuhan Jesus kena kenang kita dulu hari tu. Kuya, barang siapa timri secangkir air celap, kadirup siku ari murid di penghabis mit, labannya murid aku tetap dekat nyambut upah ya. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 42. Penghabis benar, sempama tu ngajar kita, muti Allah Ta'ala siku ajak dia patut serta uliah bicara ke semua kita manusia. Ia ajak tulis ngakim kita. Ia ajak tulis nimbang kita. Allah Ta'ala ajak ti benar oleh ngelalak siapa ti mana dengan siapa ti jai. Allah Ta'ala ajak tulis medak penghidup siku-siku kita manusia. Berengkah di kita ti ada kelab dunia tu sampai ke maya kita ti mati ninggal ke dunia tu. Allah Ta'ala ajak tulis nyadi hakim serta mutus kepcara tiap ikut kita manusia. Nyalai kita kesama manusia patut anak kalau jambat ngakim pengadiri. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal kemengotuk delengkak kaku nak katuk. Lalu kena mengangkat ke diri kudulu mai bala peninga sama dia jenuh. Lalu sama bersamping aku ngagai Allah Ta'ala tiap taro ngapai kita ngena sampai ke diungkup ke minggu tu hanya minggu Trinity teka tujuh. Tuhan tiap mampu semua kuasa ngap pengering kuasa tiap mungkal tiap meri semua tiap badas. Asuh hati kami rindu kenama nuan. Tambah dalam hati kami pengharap tiap benar. Hidup ke kami ngap semua pemanah. Oleh pengasih nuan, sawab kami meruan dalam semua utainya. Oleh Yesus Kristus, anak nuan, Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah Ta'ala siku ajak, dia tu ledatai ke belum lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru, minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih agak berminggu tidak kau datai. Mupuk aku.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai sejalan.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, terus kena tega pesan kita ngagai kami buat YFM. Jadi pesan ke terubah tu bawa sada lemai. Pesan dari James Anak Jalin. Jadi pesan tu menuju Stephen Kanang, tuan rumah gesar. Bawa telur batu tatau ke pemelayani ke bukai. Bawa tatau rumah Rabiah, lubuk pas tatau, selawat julau, penyangkai akai julau, nangga buah julau. Bala ke sepemakai, bala hari nanga rayah, nanga luau, nanga icit, nanga ayam, ngau sepemanjai, batang entabai, serta semua ke sama ngau semiang, bak gereja SDA dalam sita menua julau. Jadi pesan tu mada ke ex-elder Gemong Anak Berayun, ex-gemong anak berayun, atau ke dikelala lagi engkau apai jelawa atau ke apai liam. Udah nadai kena 18/7/2026. Jadi niang tu dekat di sengai lemai tu 19/7/2026. Lalu dekat di anjung pergilah 20/7/2026. Udah tembuk pengawak semiang bak gereja Seven Day Adventist Nangaluau. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai James Anak Jalin bak lumur 013-599-8090. Nandu isi pesan tu pesan madah ke ex-elder Gemuang Anak Berayun. Ex-elder Gemuang Anak Berayun tau ke di Kelala apai jelawa tau ke apai liam. Udah nadai kena 18/7/2026. Jadi ni yang tu dekat di sengai lemai tu 19/7/2026. Lalu dekat di anjung pergilah 20/7/2026. Pengudah tembuk pengawak sembiang bawa gereja Seven Day Adventist Nangaluau. Jadi penerang ke siliak kaban belayan telefon ngagai James Anak Jalin bawa lumur 013-599-8090. Ya, pesan ke terubah. Jadi pesan tik kedua tu peningal pesan ngetas ulit hari ensengan anak juang tau ke apa Jusip. Jadi pesan tu dituju kagai kabar melayan ke dia obat nanga jagau kenawit, nanga ngungun kenawit, rantau lugai kenawit, lubuk antu, sibu, bintulu, miri, kucing, serta kabar melayan ni kenglala niang anak ensengan anak juang tau ke apa Jusip tu ianya kosmas anak ensengan atau ke bedum. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang anak ya kosmas anak ensengan atau ke bedum tu nitih ke penerang ke disebut tu lagi kalai malam 25/7/2026 nguan ulit pagi 26/7/2026 ngetah sulit bawa lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kucing dito. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai Dian Jawong bak lumur 011-250-94341 tak ke ngagai Miss Great Ensengan bak lumur 013-484-3880 tau ke ngagai Josika Joni bak lumur 019-2700-825. Nandu isi pesan tu pesan mada ke pengawal ngetah sulit niang kosmas anak ensengan tau ke bedum kena 25/7/2026 malamnya nguan ulit lalu pagi 26/7/2026 ngetah sulit bak lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kuching. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai Dian Jawong bak lumur 011-250-94341 tok ngagai Miss Great Ensengan bak lumur 013-4843-880. Terus keratai ke pesan kita udah tu lagi gig macam pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai kami YFM.

0: layak nalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, terima kasih hingga kita kagi mengkam gulangau kami buat YFM. Jadi tu lagi nampung sekalian pesan ke bisik dikirim kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu, pesan muai yang terbalu. Ni yang embut anak jelai tau ke indai tu rumah luang anak penguang. Jadi pesan tu hari peguang anak tan madah ke pengawal muan terbalu niang binia ianya embut anak jelai ke dekat diatur kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 berengkah hari pukul 9:30 pagi ba danau Kerangas Melikin Balai Ringin Serian ianya buat rumah luang anak penguang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ke dia buat Sebang Pelai Sungai Kura Keranji Atas Engau Keranji Baru Rayu Serambai Lemana Senkunyit Kapuk Ulu Engau Ilik Nanga Kapu, Lubuk Kacung, Nanga Bawi Patuh, Nanga Ukum Ulung Kari, Tutung Skim, Musing Skim serta Kaban Belayan. Ia ke Bukati Ngelala Niang Embut Anak Jelai. Ke ngelala niang embut anak jelai. Jadi aku nanduk baru isi pesan tu meninggal. Kalau pesan tu madah ke pengawal muain terbalu niang bini penguang anak tan ianya embut anak jelai. Ke dekat diatur kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 berengkah hari pukul 9:30 pagi ba danau Kerangas Melikin Balai Ringin Serian ianya buat rumah luang anak penguang. Jadi kaban belayan ke dekat nemu ngau silik agi telefon ngagai tuan rumah luang anak penguang tu ngena nombor 019-868-2059 tau ke ngena nombor siti tu gi 019-868-7355 ya pesan muain terbalu ke bisi diterima kami buat YFM. Jadi ke sekali tu pesan ngetas ulit niang gumung anak sumun tau ke kumbung. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan yang kedia ba segaman pandan nanga sigo ulu sigo ba sumpit binyo sujan sepemanjai jalai bintu lumiri ba ulu arip tatau ngau kenawit serta semua ke pembelayan yang ke ngelala niang gumung anak sumung tau ke kubung. Jadi pesan tu madah ke kita sulit niang gumung anak sumun, gumung anak sumun tau ke kubung, tau ke kumbung, ia ke udah nadai kena 11/7/2026 tu tadi. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat diperjalai ke malam 25/7/2026 ba Yuan and Enterprise Subplot 4150 Kemenang Industrial Estate Jalan Bintulu Tatau Bintulu. Jadi berderang ke silik ke pembelayan telefon ngagai Elis Gumuang berlumur 013-713-0357 tau ke berlumur siti dak tu lagi ianya 018-469-7860 tau ke ngagai Andrew Senringa berlumur 013-99-20836 nandu isi pesan tu meninggal. Kalau pesan tu madah ke ngetah sulit niang gumuang anak sumun, niang gumuang anak sumun tau ke kumbuang, ya udah nadai kena 11/7/2026 tu tadi. Jadi pengok ngetah sulit tu dekat diatur kena 25/7/2026 buat Yuan and Enterprise Subplot 4150 Kemenang Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu. Penerang ke silik kabar melayan telefon ngagai Elis Gumuang berlumur 013 713 0357 5757 atau ke ngagai nombor Siti Tudik 0186 97860. Bukannya ke pesan ke bisi diterima kami BYFM terus bergelengok kami. Udah tu lagi pukul 7 dia kita sama mendiang ke Misa Kudus hari Minggu.

0: siap nalah di hari saik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nak mama agi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
4: Aku Tony Rumpang. Kita Datuk Benung Ninga ke YFM.
5: Segulai, sejalai.
6: Semalamai Datuk kita terus mendiang ke Misa Kudus hari Minggu.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Amin. Itu kita ingin tu hari Minggu ke-16, musim selama, kena 19, hari bulan 7, 20-26, aku pada kibin hari Miri Dasis, ngulu kegawai misa lemai tu. Menjadi orang kita yang aku dosa kita, kena nyedi aku diri ingin tu misteri kudus. Nguati kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa
1: ngau ngagai kita menyadi aku laban aku da bala berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu da digaga aku ngau dalam utai ti patu digaga tang ditinggal ka aku salah aku salah aku oleh penyalah aku ti bala dudu nya kebuah aku minta Maria tiba berkat meruang bungas semua malaikat ngorang sante lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan anak Allah kita
0: awak kala tala timando berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai pengidum timruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala tala benur ti pemadu tinggi
1: lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muci nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketika mulia Nuan tibesai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga, O Allah Ta'ala apa itu madu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan dudu atas pihak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak sikut di kudus, nuan ajak di Tuhan, nuan ajak di pemadu tinggi, Yesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul sembahyang, bersembahyang kita. Oh Tuhan, pandang ke penginduk nuan ngagai kami, di pemelah nuan, lalu berpengasih tambah ke pemerik nimit nuan, awak ke ransing, dalam pengandal, pengarap serta pengerinduk kami seruran, berjaga-jaga ngasih ke pesan nuan. Nengah jisah Kristus, Tuhan kami anak nuan, tihidup lalu merintah ngon nuan, dalam penyerakup roh kudus, Allah Ta'ala datai, keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat, letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca Aribu Penemu Dalam, bab 12 ayat 13, 16 ngagai 19. Semua utai dipegai nuan magang, lalu nadai petara bukai nur nuan, patut madah ke pemutus penemu nuan. Pengering nuan nyadi kepun penglurus. Nuan ulih mandang ke pengasih nuan, ngagai genap iku orang, laban nuan ndangalah tala ke semua mensia. Nuan ngayan ke pengering nuan, maya orang bisik kakang hati, pasal kuasa nuan ti pemaduk besai. Lalu nuan ngukum sebarang orang kenemu kuasa nuan, tang sidak berani ndak peduli kekuasanya. Tajak nuan bisik penuh kuasa, nuan ndang akim ke bisik pengasih. Nuan tak ngukum kami sebarang maya penekat nuan, tang nuan ndak. Nuan merintah kami ngepengambis pengeliat hati. Ari utai tu dah dikerja nuan, nuan udah ngajar nembiak nuan pasal orang lurus ti mesti mentas megak. Nuan udah merik ngagai nembiak nuan penganal ti besai ngenak jalai ti ngasuh sidak ngesalati ke penyalah sidak. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mas Muantara, Saud. O Tuhan, nuan endang manah serta ngampun.
1: O Tuhan, nuan endang manah serta ngampun.
2: Nuan ndang manah ngau kami serta ngampun. Nuan penuh laban pengerinduk ke semua orang ke pesampi ngagai nuan. Pendiang ke sampi aku, O Tuhan. Dingak aku kenyabak minta tulung.
1: O Tuhan, nuan ndang manah serta ngampun.
2: Semua bangsa tiudah digagak nuan, dekat datai lalu meremik ngagai nuan. Sidak dekat muji pemesai kuasa nuan. Nuan ndang berkuasa serta ngerja utai ti badas. Seminak nuan siku ajak ti Allah Ta'ala.
1: Oh Tuhan, nuan dah mana serta ngampun.
2: Tang nuan, oh Tuhan, nang Allah Ta'ala ti kasih serta rindu, seruran liat ati, seruran nelap serta tetap ati. Nguyang agai aku, lalu kasih ke aku.
1: Oh Tuhan, nuan dah mana serta ngampun.
3: Baca kedua, baca ari surat Santepo ngagai orang di rum, bagi 8 ayat 26 ngagai 27. Bakanya meh cara Roh Kudus nolong kita lebuh kita lemai. Kita nak nemu cara kita patut bersampi tang Roh Kudus minta ngagai Allah Ta'ala ngari ke kita ngena demuh tindak ulih ditelah. Lalu Allah Ta'ala ke mansiak hati kita nemu rundia Roh Kudus laban Roh Kudus minta ngari ke nembiak Tuhan nitiah ke peneka Allah Ta'ala. Jako Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

berkat menuan apai, Tuhan kebekuasa di surga, ngau di dunia. Laban nuan udah mandang ke misteria perintah nuan, ngagai

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca Injil Kudus senitih ke Matthew bagi 13 ayat 24 ngagai 30.
1: Mulia keluhan, O Tuhan.
0: Yesus madah ke jakuk sempama ngagai rumayuh ku ya. Perintah la tala tahu dibanding ke ngau orang siku ke nanam le ke benih di mana bo umai ya. Dan lebuah ya tindu munsu datai lalu nanam leka rumput bermadang gandumnya lalu mupuak arin duarnya. Nyalai lebuah gandumnya tumbuh lalu murai rumput megak pegari. Bala orang gajia datai lalu berjakuk ngagaya tuan. Mungkin tak nuan nabur ke benih ti manah berumainya. Nama kebuah umainya bisi rumput. Kutuannya nyawut, nyautai dikerja munsuah. Lalu ku sedap berjaku anggaya, katinuan dekat ngasuh kami nyabut rumputnya. Tang ku yang nyawut anang, ngai ke kita tercabut ke gandum lebuh kita nyabut rumput. Awak ke gandum ngau rumputnya sama tumbuh nyentuh, ngagai maya ngetau. Lebuh maya ngetau ialah aku dekat berjaku anggaya orang ke ngetau. Ngasuh sedap ngumpul rumputnya dulu, nancang lalu nunu rumputnya lalu nyimpan gandum dalam setor aku. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Lemai belum menjadi dalam Yesus Kristus. Lemai itu kita ingin itu hari Minggu ke-16 dalam musim selama. Jadi pesan ke okay, uliah di baik kita itu ke diperhatikan kita ke satu atau talanya di segi kering kau mentah sati. Kedua, yang merik maya itu ke awak ngambil kita uliah ngubah itu ke berubah. Ketiga, perintah yang mansang tukar tumbuh dalam utai kemit tukar dalam pengawal kendak di pedak kita. Lalu keempat, Roh Kudus mantuk kita dalam pengawal kita tidak semayan tukar dalam penjalai pengharap kita. Kita mendak dalam baca ke satu tadi, ada buah penemu dalam. Madah ke kita lah talanya orang kelurus. Lalu mentas, lalu ia merik pengandal ngagai kita dalam penjalai pengharap kita itu. Baca kedua, kita ini ingat berkini ke Roh Kudus mantuk kita lebih kita nak nemu cara atau kena nemu jalai berkini kita ulih bersemayang. Lalu ketiga, kita ini ingat Siti Jakut Sempama pasal rumput ngau gandum tu tadi. Laban kita nemu dalam penjalai pengharap kita tu mayutai kita diingat, mayutai kita diperhati di pedal kita. Lalu suah maga kita nerima utai ke atau disebut utai ke nak tentu mana dalam penjalai pengharap kita itu. Tang Allah Ta'ala megak nemu cara ngatur berkini kuya uliah nyabut rumput lalu tetap ninggal ke utai ke mana dalam pejalai pengharap kita itu. Jadi utai ke uliah diperhati ketua dalam gawai misal lemah itu ke satu, awak ke kita sabar ngau diri sama dari itu ke lihat hati. Kedua, bersemayang indah lebuh jakuk tusah kada temu kita berkini ku kita bersemayang kelimpah ke kita bersenggau semayang ku dah diajar gerija ke kita. Ketiga, oh kita uliah ngelala tu kenemu dalam utai kemit daripada kita Allah Ta'ala mega bisik dia. Keempat, oh kita andal dalam bantu Allah Ta'ala lalu kita uliah nerima maya terkejam ku dah diatur Allah Ta'ala dalam pejalai pengharap kita tu nyada wak keminggu tu. Semama kita ingat Allah Ta'ala nya semampai sabar dalam perjalai kita tu, lalu kita uliah nerima awak atau kemaya kedeberia kita uliah berubah jadi murid kelebih ngasih ke Allah Ta'ala. Sama kita yang aku pengharap, aku harap ke Allah Ta'ala
1: apa itu pemadu berkuasa pengagak serga ngau dunia, lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita. Tidik kandung ari Roh Kudus, tiada kemaria darah bungas, merisa ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bali ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala, apai di pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, saumurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, Jisa Kristus sudah ngajar kita jalai tamak ngagai perintah surga. Ram kita bersemayang penatai perintahnya ngau ati tinemu benar. Roh Kudus bisi dalam kita nulung kita bersemayang.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ka Bishop kita, Right Reverend Richard Ang, dekat taluk ka penekak Allah Ta'ala. Mela bala nembiak kaudah diserah ke Tuhan Jesus ngagai ia. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke orang ke diberi kuasa ngatur pengelurus ngau berjalai ke undang-undang perintah menua. Ngambil ke sidak dekat malik ngagai Kristus nyadi ke pun penemu sidak. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke kita nganti maya Tuhan ngetau ngau pengadang ti besai lalu ndak ngakim orang. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke sidak ke udah tuai dalam parish kita dekat ngasai ke diri dikerindu ngau diintu ngau mentas ti mai sidak lanteng. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau ke semua projek, ngau pengawak gereja. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Letalah serga ngadunya dingau serta kemendar ke peminta kami tenembiak nuan tidiring oleh Roh Kudus. Nengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Letaji Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala terpengagak semua utai laban hari pengerajaan nuan. Kami dah nerima roti terdesuak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mansia ia dekatnya di roti penghidup ke kami.
2: Berberkat Allah Ta'ala keselamatan.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala terpengagak semua utai laban hari pengerajaan nuan. Kami dah nerima wine terdesuak kami ngagai nuan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mansia ya dekatnya di airup semangat kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala keselamatan.
0: Bersemayam bela menyedik ngambil kepiring aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring baik jari nuan kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayam atas pemberi Allah Ta'ala tibisi bapiring pemberi ti sempurna tu udah ngamat ke sekedar piring ada terima kami bersemayam piring pemberi dari pemulaan wan ti taluk lalu gagak ya kudus bahkan wan ti merekat pemberi hari Abel ngambil kekena mutai ti dinyuk hari kami kena berbahasa kenuan ti raja tahu nguntung ke penyelamat mayuh orang dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Semayang Eukaristia Tuhan ngau kita
2: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
2: kami nyerah kaya ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
2: nyak sigi ngena serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Meri terima kasih ngagai nuan Tuhan apa itu kudus Allah Ta'ala tiba kuasa meruan belama leban kami nemu tu dempu mulian wan tibanga besainya lain ada tai nyelamat ke kami tengembuan tubuh tenemu mati ngena kuasa nuan ti Allah Ta'ala lalu indah nuan nempak kejalai penyuman dari pemarai nyampu ngambil ke pun pengelabuh kami tu jadi jalai pengelepas kami dengan Kristus Tuhan kami nyalai begulai ngusada melekat ngena kuasa surga kami nyanyi muji mulian wan belama-lama.

0: Tuhan amat kudus, oh Tuhan, pun semua pengudusnya lai. Gagak kudus, pemerintu kami bersemayang. Turun ke rohnuan bakambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi laluri penekak yang puya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Ya nyengkau ruti lalu meri terima kasih meceh kia. Lalu nyuaknya ngagai murid dia nyebut. Ambil tau semua kita lalu empak ya. Laban tau tubuh aku tidakak diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam udah tembuk. Ya nyengkau mangkuk calis. Lalu sekali dak meri terima kasih. Ya nyuanyak ngagai murid ya nyebut. Ambil tu semua kita lalu hirup area. La bantu calis darahku. Darah sembekati baru serta meruan. Tidak dipansut ke Tegal kita. Ngau bala mayuah ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap. Maya kami makai roti itu, lalu ngirup hari calis itu. Kami merita ke pemarai nuan, oh Tuhan, nyentuk ke nuan datai baru. Nyalai dikena kami ngintu pengawak, mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyawa angin nuan, Tuhan, roti pengirup ngau calis penyelamat. Meri terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami arwah. Betungak mua ngan nuan, lalu melawan nuan. Ngawati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami, tinggal berbagi batubuh ngau darah Kristus, tak bergempuang nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayar ngagai pementas di penuh, begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami, tu dah tinduk belalak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria dada bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai tu dah ngelantang ke hati nuan. Sepemanya rebat awak ke kami arwah. Sama ngebempu pesaka penghidup meruan dalam tak muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah tala apai ti pemaduk berkuasa, dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngebasa ngin nuan, datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan, daripada penglepas, lalu ditempa oleh ajar petara, kita kempang nyebut.

0: Lepaskan kami, hari semua penyanyi Tuhan, kami bersemayang engkau mana, kemendarkan pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau oleh ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun, hari semua penusah, sekumbang kemenganti penganda, tidak berkat engkau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, nendang ginuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, sudah nyebut ngagai sida rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami, terpada pengharap gereja nuan, lalu engkau mana, kemendar kia pemayak engkau penyerahkup, nitih ke penekat nuan, tidup, lalu merintah, keselamo lamo ya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita merik tanah pemayat ngagai diri sama diri.

0: ada tu anak domba Allah Ta'ala. Tu mehya tinanggung dosa dunia, dia berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut noruan datai dan sebut ajak-ajakku semengan aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kita. Benimiat datai meh ngagai nimiat nuwana Tuhan kami bersemayang. Serta ulu sida terdiri penuh ngena misteria surga ngamik ninggal penghidup ti lama lalu nuju ngagai penghidup ti baru nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Sada lemai.
0: Sada lemai.
4: Sada lemai.
0: Terbatu batang berita. Perana 4 pilih menua dibagi menua semerahan dekat ngasai ke bekal kuasa karan ti lebih entap. Bisik 172, 955 buah kompani di serata menua diregister bak SKDS. Karnival Rindu Ati, ngidup ke baru seni, main asal ngau pesaka komuniti mayuh pupu bansa. Selamat-lamai bergulang aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM kena 19.7.2029. Udah tu lagi peninga, isik berita.

0: udah dilancar dalam bulan 11 tahun sitik nyen tadi, lalu di pelabak tembuk kena bulan 12 2028. Datuk Sri Julahi maksud kepekarannya ngagai RTM pengudah nemuai ngabas ngagai palan projek MVCC di Sadun Jaya Saritu tadi. Kelimpah hari bagi menua semerahan, projek mengangkat ke pemanah sistem MVCC ke Sebaka Megak, benung di Pejalai ke di Mukah Enggau Dalat. 172,955 buah kompani di Serata Menua sudah register diri buat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS nak 18.7 tu tadi. Menteri Dagang dalam Menua Ngokos Penghidup Datuk Armizan Muhammad Ali madah ke 28,127 buah kompani diregister di Serata Sarawak, di Serata Sabah, Sarawak enggau wilayah Persekutuan Labuan. Tok Berindik Ali Pengawak ngerembai ke mekanisme subsidi diesel ke ditarget ngagai ke tiga-tiga pelilih menua tu di berengkah kena 1.7 tu tadi. Ali penyampaunya 18,770 buah kompani diregister buat sektor pengangkut darat. 7,241 kompani diregister buat sektor pengangkut darat ke Dimpu Kompani mungkur perengkah pengangkut bangsa jeep engkau truck pickup. Berbak ngonya 2116 buah lagi company diregister buat sektor perengkap pengangkut darat Mensia Mayu. Penyampau pengawal register tik majak nambah merangsang pengawal berjalan ke SKDS di Sabah, Sarawak, Enggau Labuan. Ia maksud kejahkutnya buat awam pengeram berita maya pengerami nyuak ke kad fleet SKDS di Labuan saritu tadi. Berbak ngonya company ti di Kemendar buat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dipintak lengkas minta kad fleet ari company minyak ti bisik ngambil bagi. Menteri Dagang Dalam Negeri Enggau Kos Penghidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali madaka pengawak ngenak kad fleet berguna amat dikena nentu ke tiap bengkah transaction direkod ngenak cara digital lalu arinya uliah ngurang ke risiko salah guna subsidi. Kuk ia darang, company kelayak kebedau ngerjista tau nganjung peminta sidak buat portal My Subsidi. Bab karatik sebaka Armizan madah ke UPS Menteria benuang mansiak baru perambu ngemanah ke SKDS hari kerjasama UPS Menteri Wang seraya megak nerus ke sesi libat urus enggau perintah negeri Sabah enggau Sarawak dikenan tentu ke guna operation buat lapangan belak diperhati ke megak. Karnival Rindu Ati mujur ngidup ke baru seni main asal ngau pesaka komuniti Mayu Pupu Bangsa bak Mayu macam aktiviti tik disediaka. Kaban Kunsi Negeri Adun berkenu Datuk Rosi Yunus madah. Karnival ke diatur pengelamat 5 harinya nerima sambut ke cukup mana hari komuniti menua tu ngau kandang menua tinggelingi. Penyerta Mayu Pupu Raban Bangsa bak karnival tu ukai semina mandang ke semangat berserakup ditegap. Tang megak kelai inklusiviti komuniti bak pengawak ngintu pengaya budaya Sarawak. Ia maksud ke jakunya sepengudah medak pekit mesiat ke diatur berserimai ngau karnival Rindu Ati di Bekenu. Mayu macam aktiviti bisa diatur nyengkaun pekit main asal, main rakyat manduak pemakai asal serta pengawak nyual asia pengelanda jari ngau produk ari urang dagang menua tu. Dia tu kita benda mendiang ke berita lemai ari YFM. Program Semarak Kemerdekaan Ari Sarawak Merdeka 2026 terus nyadi pelasar berguna dikena negap ke penyerakup. Nyak uleh meneranak ke penemu di dalam ti dalam agi ngagai sejarah engau pengawak ti berbendar nguleh ke hak Sarawak bak sempekat Malaysia 1963 MA63. Kaban Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi madah pengawak ngatur programnya buat ruai rumah panjai mandang ke komitmen perintah mai penerang ngau agenda pemandang pemansang terus ngagai renggat akar umbi. Kuya hari Sarawak nyadi awak ke cukup mana dikenang ingat ke pengawak ketuai ke dulu menyak berambun ke nyawa ungkup penglantang negeri Tok Jemahila. Ia mansut ke Jakutuk Rambau nutup program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 di Rumah Panjai Kampung Sungai Buloh di Semunjan. Berbangganya, ia madah ke pemansang Tik Jampat dia saike bak kandang menua Sadun Jaya ngak Semunjan dia tu hari asil komitmen perintah Sarawak tindak putus. Pangkuk pengawal orang induk ti nyadi pengulia besai perkara pemain enggau penyulut komuniti mesti terus ditegap ke. Tuk berguna amat dikena ngerandang pemansang mensia mayuah enggau organisasi ti lebih inklusif. Speaker Konsil Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awal Nasar Mada orang induk nyadi pungkuk besai dalam nempak rampak merama enggak ekonomi nyadi pun penegap dalam organisasi. Ia nyematak madah ke komitmen ti tegap Raban Induk nyata diayan ke menengah penyerta sidak ti cakah dalam ayuh macam program renggat akar umbi. Ia mansut ke Jakutuk buat programi makan lemai simpulan kasih wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon 9 di Dalat. Program berperasa pengerai komuniti nyadi pelasar ti berguna amat dikenak mengangkat ke penyedar mensia mayuh berkawal dengan pengawak nyidik penyakit tumor serta nyaga pengerai secara optimum. Kaban Kunci Negeri Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing madah jakuk nagang manahagi ari ti ngubat. Ngkeman ngau pengawak ti ngembuan tuju nerenak ke penyedar mensia mayuh pasal ngemeran ke gaya penghidup ti berpengerai. Ia madah ke program ke bangsa tu ukai semina meri penguntung ngagai siko-siko orang tang uliah ngada ke komuniti ti sedar ke pemesai guna nyaga pengerai ngemeran pengelantang dalam rombiliak serta meri pangkak ngagai pemansang komuniti Timeruan. Ia mansut ke Jakutuk lebuh berjadi ke programnya di Bintangul. Mayuh macam aktiviti bisi diatur, nyengkawam berperasa pengerai, jakuk penerang perkara pengerai, merasa ngau nyebut, nyabut ngelik, merasa pemerat tubuh, pengawak eksersis ngau cabut tiket bernasib. Berita tika penudi. Inisiatif ngeremai ke pengeraja asal perkara berikan dengan cara ngelepas ke anak ikan siakap bak pantai belawai uliah mantuk nyukung pemeruan ekosistem tasik. Tumegak nyaga penguliah penatai pemisik orang berikan cuma hilang. Sapi Menteri Perambu Menteri Pementadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Datuk Lin Talif Saleh madaka programnya ukai seminak nyungka population ikan tang megak nerenak ke penyedar komuniti ngagai ngambil ngemeran ke cara berikan ti meruan. Ia maksud ke jakunya pengudah berjadi ke pengerami lepas kanan ikan siakap nyeruma ngau Grand Prix nginti pantai belawai. Program kreatur bergulai ngau pis berikan tasik Sarawaknya mujur mata 315 ikut penyerta hari mayuh bengkah pelilih menua nyengkawam Tanjung Manis Serikai Sibu ngau muka. Timbal ke cukup manah tu, mandang ke pantai belawai, udahnya dipalan ke terbilang, dur ngatur program nginti. Ya, madah pemansang infrastruktur, baka jematan tuan-tuanku Haji Bujang, udah mujur nyungkak penyampau temuai, tidak tai kakek kandang menuanya. Kena ujung ke berita, batang berita dibaca baru. Peranak empat pelilih menua dibagi menua semarahan dekat ngasai ke kuasa karan ti lebih entak. Bisik 172,955 buah company di serata menua diregister buat SKDS. Carnival Rindu Ati ngidup ke baru seni main asal ngau pesaka komuniti mayuh pupu bangsa. Tunaka berita lemai hari YFM beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1907 dalam tahun 2003. Expo ngau pengawak pemandang ti cukup sai keterubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, expo tu mujur mata mayu randatai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud. Sebagai besar utai kebisi dipandang kemayatu ianya kerban moden dalam rumah di Berga kelimpah macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya oleh suagi diatur UKS Mina di Negeri Besai, Tamaga di Menua Pesisir. Expo Nyakoya dekatnya di pun penatai penerang ke penemu tu oleh mansang kemudah manusia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program Tamaga dipasuk company-company Besai bakal Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, Gau Selcom. Sekedar menuati berimbai ke Malaysia, bakal Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisi nyambi bagi mayanya.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: pagumasan ngagay bala kitay baya ketuay baya kebia jadi kita dia tu anang meriri badu beperang dan kita dia tu beperang ukai ngena senyata kita beperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman nyak jaku kumbay kita perang labannya kekia ngayalah pengandiri jadi tiap pengerja pengawal baka kita yang pindai kita yang lalau anak kita padah kesidak ya nanti baka ya sekolah sekolah tu pandai jadi panjai lagi kita nak bersekolah jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbay kita belajar laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman
1: ini kanang adalah langkau panglima warna satu besara Sri Pahlawan panglima gagah berani.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Unggan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Bode scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Wala kita sapa sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah mayang menua agi siga soba.
24: Sidato bebadi mayang laban muzul di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: di udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.
30: Yang berbahagia Datu Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang.
31: Perancang ke sedang kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, tak ke kita boleh padi. Setibang pun batu kenyalang, tindak dua tandang, tak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang nak jaku Iban. Lupa banyak dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulung emah, bisi induk bertenun. Motif ya, Iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin dukuk. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki mai ke buyan nurun melaban komunis anang najuk ke polis najuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya like aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai mau negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengayan sedan kaki jangkau rekong rengau, nyawa kangau-kangau, kak ngigau atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketiban, tajam, nanya kena. Nyalai, tu mana benar.
30: Agi hidup, agi ngelaban.
32: Agi hidup, agi besau.
33: Kami, orang Melayu Sarawak.
34: Yoko tulun kadazan dusun.
35: Aku, orang Iban.
36: Nan norindu.
37: Aki cakinya.
38: Kok lop nanau.
39: Oku, nyaa bidayo.
40: Ambo orek late.
41: Wo si huaren.
42: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyaa alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat berbenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuh megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa dan utai tengah suah sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur.
33: Pesan tu Ari YFM.

Lagu ni Dunstan Piet, lagu mimpi malam tu engkanya dekat mimpi manah malam tu. Harap ke pihak mana sebenar tindup sampai dulu harap ke mimpi manah-manah malam tu. Jadi boleh terima kasih dengan gaya kita kaki mengkang pulang aku kena ada pukul 6 lemai tu tadi. Pemaga selama lemai, selama belalak tentu jam dia tu dah bertunggung muang ada resbili kabar melayan seraya ke bukulan gau kami Bawai FM bunyi ke di Tusoi Habala radio dinga TV dinga pia megak berandau pia ga ngerja pengawak nyameh tajak pia terima kasih mayu-mayu ke sokong kita ngagai kami Bawai FM. Jadi malam tu angka sekedar kita tadi benuang ninga radio agi nganti abisin dah program pergi kantelah. Jadi program pergi kantelah tu peninga berengkah hari minggunya kemarin udah nadai pun bulan 7 atau tadi udah berengkah nadai buat tahun 2026 oh. Jadi harapkan kita terus mampai menyokong kami buat program ke program kami kebukai semua program ke dikeluarkan kami hari YFM. Jadi buat jam tiga penudi sadar lemai saat itu kena 19.7.2026 tu dia merindah kita dengan lagu-lagu serta berkongsi kalau kita sekedar berita ke BC nyadi kelebih lagi buat menua kita udah tu lagi ngelansa sekedar berita ke BC Ayan buat surat berita kita kelebih lagi buat berita RTM lagu hari Intan Bayang Ayah Udu Pejegau sedalam YFM.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu buah England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English hingga Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23-26 Julai 2026. Beramai ke Jakun. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki ngerami tu. Buang pekin lumbak perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: In sarangan sayang Labuan ngejeng ke jam dia tu pukul 8.15 minit malam hari tu kena 19.7.2026. Jadi mari selamat hari pengada, selamat ngintu ulang tahun udah jadi melaki bini nuju kita hari tu bersampi ke kita meruan gerai lantang senang bergulang orang ke di sayau kita. Jadi pemega engka baru nerima orang baru kini hari tu mari pengaga hati ngagai kita. Kita harap ke pendatang orang baru meri penerang pengelantang ngagai kita sebilik. Oh, jadi tu berita ke bisi daripada aku Facebook berita RTM Sarawak engkau kita bisi medak berita tu berkawal engkau siku lelaki ke mai untuk sikal udah berbadi nyawa ke Tegal aksiden bak batu lapan jalai kelepuk sungai Gemuan meradung tengah hari tu tadi. Jadi nitih ke penerang berita tu dia ketua polis meradung DSP Tan Sri Meriang yang madah ke Muhammad Lukman Saleh ke umur 30 tahun tu hari rumah Rabai Kampung Darul Falah Bintangul udah nadai ba palan penusah ke nyadi. Jadi ba penerang ke sama tu megak peninga dia penusah ke nyadi kira pukul 2 ngale harinya di pelabak ke nyadi lebuh lelaki ke nepan sikal datai hari si ibu nuju Bintangor terpawah lalu ngelimpang ke diri ngagai alur ke bertentang. Jadi semua kereta dari Bintangor nuju Sibu nak boleh nyeleh ke diri lalu ngelantak motosikalnya. Serta nitih ke penerang berita tu megak orang ke mai keretanya berumur 35 tahun ngau dua ikut orang ke ngau ya berumur 35 tahun megak ngau 12 tahun nadai bakal pengudahnya bangkai di bayi ngagai Spital Serikai serta kes tu dipansiak ngena section 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalai 1987. Hanya siti berita ti nginuk gati harap ke kita sama berarti ke berita tu serta berjimat meh lebih lagi kita ke benuang berbaik ke peringkat pengangkut malam tu.
1: Statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari guna telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya marah, persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

Hospital udah ubah galeri yang lama ke Semina di Siti Arum Jalai Mansan mau pulai dia tuh udah di Siti 4 Arum Jalai bukai Semina di Siti Gaga Arum Jalai Monikal Pen Brunio Highway Mega di Siti Diadu ke perintah Palanduk Lelak ngomintu diri R&R.

0: Sarawak Maju Makmur.
1: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datang masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Yalah ko, Bapak dan Nyawa RKL. Habis gulang ngasih masa, masa yang sama rindu lagu kena merindang kita. Lama itu, harap kata perindang serta terima kasih ke sokong kita ke habis gulang kami nyentuh ke jam dia tu. Jadi tu, berita mega daripada aku bahawa Facebook, berita RTM Sarawak. Akalai, sikuk lelaki berumur 37 tahun ditemu mati semak perahu ya bak sebuluh Cina lunduk tengah hari tu tadi. Jadi lelaki tu dah ditentukan adai bak palan penusahnya di serta palan operasi opis bomba ngau penyak penyusah Sarawak madah nerima kangau pukul 3.16 minit ngalih hari lalu 6 ikut raban hari balai bomba ngau penyak penusah lunduk ngesah ndurnya. Lalu berita tu mega dia madah ke inai lelaki tu nemu anak ya lenyau.

rumah pengedah pulai hari pasar tunggu pagi tadi, serta lelaki itu megak bisik sejarah Sawan Kenyau hari umur 17 tahun, serta bangkai lelaki itu megak sudah diserah ke ngaga polis awak ke atur ke bukai di pejalai ke. Ya, Siti berita ke bisik Ayan ba Facebook berita RTM Sarawak, jadi berita ke sili lagi kita tahu mada ba Facebook berita RTM Sarawak, serta kita moga ulih ninga ke berita ba YFM. Okey, jadi ba sada lemai lagi merinda kita ngol lagu-lagu ko dah di rintai dah ditusun aku awak ke kita ulih terperindang meh nyentuk ngagai pengujung segmen sada lemai sari tu 19/7/2026.

Saru, ni kita akan nyokong Spain dengan Argentina ni. Tahu tidak tumbuh dulu au. Okey, nama madah kenyak. Kalau pukul 3 pagi dini hari tu lagi dia final FIFA World Cup 2026. Spain bersatu dengan Argentina ba New York Jersey Stadium. Keulih daripada kita ba TV OK serta ba RTM Klik. Jadi harap ke bisi manis-manis meh ngaga kita akan nyokong Argentina tahu ke Spain pagi tu lagi. Datang nanti timnya Allah gawak ngawati kelantang ngawak patut dikembuan kita pagi pergila tak japan tak cukup tidur tak japan bisik kaban madah tim Nuan Allah tim aku udah champion buat final World Cup 2026 kayaknya berkawal ngau final World Cup 2026 ke dekat diatur pukul 3 tu lagi ianya Argentina bersatu pengau Spain. World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu main berebut ke Lumur 3 France bersatu pengau England bak Miami Stadium Miami Gardens USA pukul 5 pagi live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu serta Jakun English bak TV OK 20.7.2026 hari 1 Final World Cup 2026 Spain melawan Argentina bak New York Jersey Stadium East Rutherford USA live bak TV OK dalam Jakun English ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari #PialaDuniaFIFA2026 #PialaDuniaFIFA

Ya, lagu Berpernyawa dan Romeo Bergelangga Urai Overtime ke Dahlia Hengka Nyakit Tapi Si Overtime Malam Tok Kini. Harap ke semua pengawal kita di kerja kita ngau mujur magang sari tu jadi datai bawa aku ngelekat ke segmen sada lemai sari tu Bergelangga aku ni si tamam takai si udah tu lagi dia kita Bergelangga pengelola program kami kebukai terus ke program Berpemerina Malam nyentuk ngegai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi, terima kasih ya. Angga tu selamat belalak, selamat hujung minggu.

0: na pamagi dekat di tepuk kitai ni bagi 12 intik lagu di dekat Bukit Bak Bangkau final ACSJ ke-9 hari 24 intik lagu sebina 12 intik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9 pemutus tu dekat di temu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mekah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Kami meri dan kita mimpi hari bermacam lagu.

pemimpin PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: individu yang memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini, Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri Sembilan sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana. Sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita adalah untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan sukacitanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka merangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini, saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan kerajaan persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta ringgit bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membantras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat Ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten La Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam pada itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajuri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Di sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah SDR dan SARA diperluas menjelang belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Majani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo Ngau Pengawak Pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, Expo tu mujur mata Mayoran Datai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud. Sebagi besai utai ke bisi dipandang ke Maya tu ianya kerban moden dalam rumah ti berga kelimpah macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya oleh suagi diatur ukai seminar di negeri besai tamaga di menua pesisir. Expo Nyakoya dekanya dipun penatai penerang ga penemu tu oleh mansang kemudah manusia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tu mega dipasuk company-company besai baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, Gau Selcom. Sekedar menuati berimbai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisi nyambi bagi mayanya.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 Ronggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mekah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

Election gaul lagu ya midang belalai hake kurang hari 2 minggu sama kita hingga mata ke pentas semi final anugerah carta siapa juara okey berebut ke 12 penduduk untuk ya pentas final kita ialahnya okey dekat diatur di Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 24 tinggal 12 nyingkang agak final pagi lah megang temu pagi pukul 3 final World Cup FIFA 2026 kita Argentina bertemu dengan Spanyol ok nampung penduduk isi sada lemai 6 pukul 9 malam 3 jam di konti berkayu habak konti pemerintah malam 9 nyentuk ke 12 tengah malam gau DJMA tau ke TU yang di Bandar Kuching lagi mana hari kita berkata selama jam ke terubah pemerintah malam hari minggu kita bersih program aku boleh penampak.

0: na pamaagi. Dekati temu kita ni pagi 12 iti lagu di dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 iti lagu, sebina 12 iti lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugrah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri music Iban.
2: Amalang YFM 1.3 megahertz.

Bala menyadik dalam Kristus. Terima kasih ya, bagi apa di serga. Laban agi meri kita peluang begulai baru bak program Aku Boleh Penampak. Siti program dor kita ninga serta merti keskeda ari kuasa kerja aja Tuhan dalam penghidup kita mensia tau ke muntang agi program tu disebut kita program kesaksian. Endang bakas lama program tu tau didinga ke kita nintiang ari Minggu semina bak YFM. Bala menyadik dalam Kristus semua. Mayuh kitai ke baru meli rumah. Mayuh kitai ke baru meli tanah. Tau ke baru nyiwa rumah orang. Engka kita tadi kalak terkena ke cerita kesama ke cerita ke sama cerita ke nyadi bak siku induk ke dekat dikenang bak program Aku Boleh Penampak sekali tu. Bak orang ke nadai berpegai bak pengarap. Engka endak tu kiruh lebuh mindah ngagai rumah baru. Tau ke baru tamak nyewa rumah orang bukai sekedaknya. Terus masuk ke rumah baru endur. Sidak ya diau, endur sidak ya tinduk, endur sidak makai. Tang sekedak kerat ngau pengarap Kristian. Sidak sikit bersampi, bersemiang dulu sebedau tamak. Bisik sekedak gunsai ke air kudus ngau garam, keudah diberkat. Keudah diberkat Father ke dalam rumah, ke dekat dur sidak tu diau. Tang dak semua kitai ke megai pengarap Kristian megak, nitiah ke cara tu. Bakanya meh utai kenyadi bak siku induk bernama Julita. Julita, ukai nama amai. Jadi Julita tu baru mindah gawak ke Kuching. Ya baru mindah gawak ke Kuching, laban ke asal ari menua bukai. Dia Julita tu begigak ke rumah alai yang nyewa di Kuching. Tambah megak Julita tu kira ke tau disebut baru gawak. Mujur Julita tu tetemu ke rumah, tetemu ke sitik rumah, sebuah rumah ketau disebut murah. Siwa sebulan ti dibanding ke enggau rumah bukai di Kuching. Dia Julita lalu nyewa sitik rumah Doria Diau, laban kendak terlebak kunci nyewa enggau orang bukai. Nyadi rumah ke disiwa Julita tu endang disiwa ke orang ke empu rumah tu empu ngagai orang bukai. Sebedau tu megak endang mayuh orang ke udah diau bak rumah endur ia nyewa tu. Mayo bansa, mayo pengarap, orang ke udah kalak nyewa rumah tu belas tahun ke udah. Pandak ke cerita, kira bisik setengah tahun Julita tu diau bak rumah sewa. Dia ia lalu sakit. Kira bisik setengah tahun Julita tu diau nganik rumah sewanya. Dia Julita tu sakit. Sakit ia tu nyelai. Sakit ia tu baka ke kurap. Baka ke kurap. Isi ia nyentuk ke ngelekai ngagai mua ya. Lebuh ia ke spital. Penyakit ia tu ndak boleh gerai. Nyentuk ke Julita tu begigak ke beliau berubat berambis duit endak megak penyakit ia tu gerai. Udah ke sakit nyelaiknya tadi, dia Julita tu berengkah memimpi nyelaik. Jadi mimpi ia tu ko ia suah medak nemiak mit induk. Kadang-kadang medak nemiak mit lelaki. Ia suah medak nemiak mit induk. Kadang-kadang suah medak nemiak mit lelaki. Serta bisi megak laki ngau induk ketuai dalam mimpi Julita. Sidak tu endang dalam rumah Dorian nyewa. Lalu kadang-kadang bisi megak ia ke bermimpi medak. Induk buat panjai dalam rumahnya. Lalu mimpi ke pemaduk ngasuh hati Julita tu gelik
mimpi ke pemadu ngasuh. Ati Julita tu takut ianya lebuh yang medak bisik buat panjai pansut ari dia sadau ketebuka. Buat panjai tu berlubah-lubah nurun ke baruh lalu ayan siku indu antu ari sadau. Julita terkenyit lalu terdani lalu ingat ke mimpi ianya tadi. Ndak nyalah-nyalah mimpi ianya baka ke dalam cerita Korea ngau cerita antu Jipun. Nasib tu dah yang ndak remban tambah megak ke diri-diri nganik rumah sewa pihak ko Julita tu tadi. Jadi bisi 4 tahun mai Julita tu sakit serta suah bermimpi antu bak rumahnya. Baru ia bertemu ngau siku orang kendang berpegaya mai bak pengarap Kristin. Julita tu tajak pan ia Kristin tang ia ndak nitiah ke cara Kristin lebuh tamak ke rumah baru di anik ia. Ia megak jarang ke gereja. Sakit megak ia ndak bersemiang. Lalu penemu Julita bak pengarap Kristin endang pabuk. Jadi udah Julita begulai ngau kaban ia ke berpegai rat bak pengarap Kristin. Ia berlubah-lubah semak ngau gereja serta pengarap Kristin. Arinya ia nusi utai kenyadi bak hidup ia. Ia nusi diri suah memimpi antu bak rumah ia ngagai kaban bak gereja. Jadi lebuh bala ri gereja datai bersemiang ke rumah sewa Julita. Dia sedang bedak rumahnya ndang mayuh utenguan, ndang mayuh semangat. Urang kudah parai. Butul pucung bisi digitang bak dia sadau atas. Semangat urang kebebadi bak jalai alun. Bisi megak jimat disimpan urang dalam rumahnya. Engkau utainya dingkah urang dia kena jaga rumah. Tau ke bekeni sekali ke disimpan urang kempur rumah. Tau ke orang kenyewa rumah sebedau tu. Ndak gak nemu pihak ko Julita. Tang dalam rumahnya lalu mayuh semangat orang ke udah parai disimpan dalam pucung enggau jimat. Jadi udah ke disemiang disampi dibersih rumah. Julita megak nadai agi bermimpi macam-macam. Ia megak nadai agi sakit. Bala menyadik dalam Kristus semua. Nyami sitik cerita kebenar. Nyadi lalau kita laban hidup badunya tu ukai semina diwan kita mensia ke agi hidup aja tang mayuh semangat ngau utai kena dipedak mata kita sama bisik nguan dunya tu nyalai nanti kita itu bisik pengarap Kristian nanti kita itu bisik pengarap Kristian sebedau kita tamak ngagi rumah baru sebedau kita tamak ngagi rumah baru kedi beli atau kedi sewa bersih ke dulu. Rumah kita ngau air garam serta air kudus. Ia kuda diberkat Father tau ke Bishop ngambil ke Roh Kudus begulai ngau kita dalam rumah dur kita diau. Nyami siti cerita kenyadi basiko induk bernama Julita. Apalah kita kebisik cerita kerja aja kebukai. Dekat dikunci kabar program tu. Inbox meh ngagai page Facebook Aku Buliah Penampak. Jadi meh saksi Tuhan hari berkunci ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup diri empu tau ke penghidup orang bukai. Jadi meh saksi Tuhan.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Dengar kami, terima kasih. Okey, kita berhati ke dulu gayari di menua kita ungkep ya. Malam tu bertemu pagi lagi ya. Ungkep esok itu 19.7. Malam tu bertemu pagi lagi di pelabak ke Bisi Hujan bak sekedar endur di Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu. Engau Miri, Nadai Hujan di bagi menua Kucing, Serian, Semarahan, Betuang, Engau Limbang. Gaya Tasik di menua kita bergelombang ya. Kusung puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari barat ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, 6 minit lagi kita dekat nyingkang ngagai jam kedua pemerintang malam pukul 10 mending ke berita malam hari kami di YFM ya. Okey, terus semerindah kita ngau lagu tu lagu ke di by Ricky L A sampai Z. Okey, terus sending kami kita ke Benung Dreba berjimat bang Jalai Alun ke berdatai buat rumahnya Tampuang Baru Muka Radio. Ningat kami buat rumahnya untuk ngagai pengujuan program kita pukul 12 tengah malam tu lagi.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri jadi apa sih? Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di sih.
0: Mana neh? Pada jam ku tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam, nama nantung murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bekenya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ariwai FM, segulai sejalai.
3: Jom kita edit pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nak ke berita malam hari Y FM Iban Kuching kena ke Sarito hari Minggu 19 hari bulan 7 tahun 2026. Projek Pegung Incubator di Tanjung Manis dia tu dikelala jadi penyungkap besar industri aquaculture Sarawak. Kala itu dekat negap kaki pengelikun pemakai menua ngagai market antarabangsa. Sapi Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Datuk Len Talis Saleh mana projek ini berjalan kenyangaian ke komitmen perintah Sarawak di seruran berbendar ngerembai ke industri aquaculture. Serta itu, dia tu jadi siti hari bantu di bersaing ngagai pengelikun stok pemakai ngau pemansang ekonomi menua. Ia madah kandang menua Kuala Rajang ke bisi kampung bakau ke pemandu besar di Sarawak oleh halai ngemansang ke pengawat nupi undang harimau ngau undang borak dengan cara komersial. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita lebuh nemuai ngagai projek peguang inkubator di Sungai Selumit Tanjung Manis Sari tu tadi. Berbangunnya semak 30 tahun bisi penelebak dalam industri nupi undang jadi perancang ngagai pemujur orang dagang menua tu berpengawak ngerembai ke operasi aquaculture di Tanjung Manis. Orang ti berjalai ke peguang undang Hi Hieng Ing madah ia udah ngal diri berpengawak nupi undang kenyari tahun 1998 sebelum ngerembai ke operasi ngagai Tanjung Manis. Dalam tahun 2018, ngembuan manyuh penelebak dalam industri itu ngujung ke ia oleh ngatur operasi nupi undang gau mana hagi nyengkaum berjalai ke 25 peguang oleh nupi undang borak gau undang harimau. Hasil undang ke dijual dengah company yang menua tumpu ti ngadu ke undang sebedau diekspor ngagam neluar pengudah bisi permit serta nitiah ke standard ke dipinta. Hi madah menyinyak ngagai pengarang berita rambau penemuai Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Gau Rampak Menua Sarawak Datuk Len Talis Saleh ngagai projek peguang inkubator di Sungai Selumit Tanjung Manis Sari tu tadi. Cara baru kerap jalan ke subsidi diesel patut dialus ke lagi hari tiberunding ke gaya geografi ngau utai kamat diguna rakyat di Sarawak kelebagi rakyat di Menua Ulu. Menteri Nembiak Lumba Ngau Pemansang Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Manah atur ti diberjalan ke dia tu aginya dipenanggul laban kuota 200 ke ditambah ngagai 300 liter endak cukup ungkup sidak di Menua Ulu. Rakyat berkandang Menua Ulu bakal miri baram ngau merudik menggunakan minyak diesel temannya berindi dari pejalan ti jauh nyentuh 15 jam serta gaya jalan alun ti mar di tengah yang mansa ke Jakutu ngagai pengarang berita pemuda menjadi ke Pesta Jagung Kampung Rebang Asa Jaya sehari itu tadi. Atur dikena nagang pantis ngau nyeludup diesel endang berguna benar tang cara nerikatur serta beri kuota diatu diadu mana lagi ngambi engkeman ngau gaya geografi di Sarawak ngau Sabah. Serantau 50 ku indai tunggal di Sarawak dipilih enggak masuk program Kasih Ibu Tunggal Kasih Nita 2026 Renggat Negeri Sarawak. Tu Siti Singkang dikenangi mansang kerabatnya ngambil kesidak ndak tinggal Ari Arus Pemansang. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Enggak Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri madah ke programnya ukai seminar agenda pengelantang pendia wajak tang jadi pukuk ke timpuh panjai ungkup Orang Bilik Enggak Menua Jemaah Hilak inisiatifnya mantu Raban tu murti ke hak sidang kelimpari merik penerang pasal ngatur belanja dikenang ngangkat ke status sosioekonomi. Ia madah menyinyak ngagai media pengudah menjadi ke programnya di Kuching. Kasih Nita bagi jadi palan alai berandau antara Raban Induk ngau perintah ngami ke upis menteri oleh ngemana lagi bangsa bantu ke udah bisik. 3.5 juta ringgit udah diungkup ke kena berjalan ke programnya di Serata Menua serta ditagak merik penguntung ngagai 5,000 ku indai tunggal. Sekor orang tuai ke diri peka lambuh ke Sungai Batang Oyak, Kampung Tanam Seberang Dolat kemari udah ditemu pagi tadi. Ditiah keriput dari upis bomba ngau penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, mangsa keberumur 60 tahun itu ditemu orang pukul 9.15 minit pagi, kira 50 meter ulu sungai Aripalan ia dipelabak ke labuh. Tubuh mangsa dibayang ke waf orang pukul 10 pagi ngambil ke uliah di Kelala Sidak Sebilik sebedau diserah ngagai polis. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR dimasuk ngagai hari kedua diketu ke pengudah mangsa ditemu. Bab nusah kenyani orang pukul 1.30 minit ngali hari, sebuah bot dipelabak ke ngelantak waf undak jari sebuah rumah sebedau ia terlungkup. Hari pengawak merasa tertemu ke mangsa nadai dalam perahu lalu dipelabak ke labuh menuju sungai. Menuju ke berita malam kita, malam tu malam Minggu 19.7 tahun 2026, berita ditusun Ratna Saimin, disalin Ain Linda Suel, dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Pegelar Sejarah. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo Ngau Pengawak Pemandang ti cukup sai ke Terubaya Bisi Datur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, Expo tu mujur mata Mayoran Datai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud. Sebagai besai utai ke bisi dipandang ke Mayatu ianya kerban moden dalam rumah ti berga kelimpah mayu macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya oleh suagi diatur UKS Semina di negeri besai tamega di menua pesisir. Expo Nyakoya dekatnya di pun penatai penerang gak penemu ti oleh mansang kemudal mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tumga dipasuk company-company besai baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, Gau Selcom. Sekedap menua ti berimbai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisi nyambi bagi mayanya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio dengan kami ke malam tu. Terima kasih di Bintulu kalau program ke bisnis diatur ianya pengurami terbaik ke Gudi Antarabangsa BIKF edisi ke-19 ya, dekat diatur Abah Palan Pilun Lama pada bila lama di Bintulu ya, berengkari 22 nyentuk ke 26 bulan 7 tu di Pasu 19 Bengkah Menua Nyengkaum Negeri-Negeri Bukai di Malaysia ya. Untuk bila kita ke Diau di Bintulu Aram sama datai mendak pengawak tu ya, kelimpah pengurami dengan itu hari Sarawak ke diatur di Sibu Megak ya. Okey, kalau kita hanya benung kawak malam tu jadi diri bak pengawak ke dekat diatur di negeri kita. Okey, selamat bertugas sambil-sambil niat kaminya. Terima kasih yang menyemangnya. Berjam kedua kita mending ke Pelasar Jurai 635 berada mending ke lagu hari Guan Sanggup Aku. Kedua tu kita nginjau lagu hari What Rock Sibu Megak semi-finalis kita yang nak carta siapa juara kedekat diatur pukul 5 lemai berdewan serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 2026 ne. Jam ketiga nyingkang ngagai program kita Country and Western. Terus ngau kami Pemerintah Malam YFM.

0: So cabaran ti besai ianya ba tahun ti keterubah. Ngau kedua, laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badu.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berpasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Neri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenyak rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebuh ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti didiri kenyak teguh, enak runtuh ngapak, lebuh dipangkak ke ribut kudik, tau ke penanggung berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah tak ke numbuh ke dagang, sitik proses ke dikumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim tik seati, serta runing tik kering ngambil ke atur pengawak tuk ngujul. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peninga, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuruk germai nyadi sebuah bangunan gereja alain do mayuh raban orang Kristian bergempuruk muji Tuhan baka kedia tu. Terus ke pengerinduk kitab bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulai ngau kitab buat program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketiga pemana Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulai ngau kitab bala peninga. Yang jadi minggu tu aku bakal selama nak kalah ke diri laban dang bisik temuai bergulai ngau aku Reverend Pastor Graham Menujang udah bergulai dengan aku, udah bisik bermua aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny itu udah ngelalu ke aku ngagai kunti sehari itu.
0: Ya, berita mana nih Pastor?
1: Mana mai-mai, terima kasih ya.
0: Nanti ya bakal mua hari perenciang nih Pastor.
1: Oh, nang amat. Ya, nanti bakal mua hari tak bersinal menyak dah.
0: Jadi hatua megak ngarap ke bala peninga ke ninga tua baka ke sarito ngemuan mua ke perincian megak pastor ne.
1: Betul betul nyak mah perangsang kita awak ke semua bala peninga tucum-tucum lalu ngawa titik gagap ke sarito.
0: Ini ke suah disebut kita buat program pelasa jurai de pastor titik gagah
1: ubati, ubati bisa. Aman, aman.
0: Jadi bala peningan nyak pengarap hati kami harap ke semua bala kita hari ya kemin sampai ke besai tuai hangumuan berita ke mana lantang-lantang hati serta agerai ukas minat sarito atang ba ari-ari itik dekat datai ke minggu tok bala peningan kita dekat ngenang tujah pejalai gereja Christ Baptist sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke akhira 2000 subak menyane pastor.
1: Oh, tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak de pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama munyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik menya bebukit bisik junggul ne pastor.
1: Oh mayuah. Nang amat-amat

0: tudang lalu kaku ngajai konti sarito lalu diberi peluang ngau ruang berkunci ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kuda. Nah atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nama kaslama megak na ya serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai ari Unifo bisik megak ngau bisik empat ikut sidak ya ti diketuai kaulih Madam Low ti ngari ke director Datuk Georgina serta bala hari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association lalu pihak mega hari KMF Kuching Ministers Fellowship lalu bala hari SBC Sarawak Baptist Church serta ngau bala pastors di Bukai bala bakiah di Semak di Kuching itu. So malam nyak mega bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC berpun dari tahun 2000 bakal ke disebut tua tadi so datai ke dia tu so berengkah hari 6 ruang bilia dia tu yang kawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tu so malamnya megak bisik persembahan hari bala youth hari bala PKW lalu pihak megak hari bala raban ti ke Bukai lalu pengujuangnya lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya lalu nyak tinggal so hati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya
1: yeah. Okay, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita nyerumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun eh Pastor.
0: Oh betul.
1: Tang sebenarnya Pastor pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngagai nuan ke hanya di senior Pastor bak CBC serta habala raban nuan Pastor laban kita udah mujur ngatur pengawak kita tu apian lama tu tadi ne Pastor.
0: Oh terima kasih ya. Terima kasih
1: ya. Ya, okay, jadi tu pulai ngagai 26 tahun tu Pastor. Nanti kita mendak tu di Pastor bunyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching dito menyak de Pastor. Ya kenyau hari ditumbuh bak tahun 2000 subak lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak Pastor.
0: Betul.
1: Ya enti bakal ada miat de Pastor. Sidak ka ada bak tahun 2000 nyen subak. Pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah temuk belajar ngambil degree, master degree kini Pastor.
0: Betul, betul. 26 tahun.
1: Ya, 26 dah. Tahun. Indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak
0: ya,
1: kaku.
0: Ya, nang amat ya.
1: Laban nuan ke megak siko ari orang te numbuh tau ke founder CBC bak timpuh 26 tahun tu nama cabaran pemaduk besar ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja tu subak Pastor.
0: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya tu cukup alat badas lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church asai kekak labuah haik mata nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai ti men satu preaching pasal pengarap senang tang berjalai dalam pengarap ngasuh aib mata labuah nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai ti ku aku nya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah ya bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya so hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama erti jakunya nang ngandal ke ia menyukup ke serta merik semua utai tik di peguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ku utai tik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na ni jakut semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
1: ya
0: ya andang aman-aman berguna ke pengeriang Tuhan.

0: Kepengasih ya, ya His grace,
1: ya.
0: Okay. Lalu nguna ketulungnya, berkat ya, dikena ngerja pengawak ya, tiap-tiap hari datai ke sari itu. Tang dalam semua cabaran ti ditempuh tu, cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi, lalu pelajar ti pemadu ya mana ianya, kami ngasai, kami nemu Tuhan bisi ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai ke ditempuah kita, penusah dari tempuah kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah ngau kedua, laban raban bedau manguah mayanya, bedau manguah oleh besawab ke pengawak, tang pengawak manguah serta berat. Ya, manguah kali berudu yang dekat badu. Ya, nama kebuah cabaran terlalu manguah.
1: Ya.
0: Ya, tang terima kasih ngegai Tuhan, Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong, serta megak merik terima kasih ngagai bala perangsang bala bakiah ti bukai lebuh maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat bakatau sikok pastor ti amat-amat negok aku lebuh aku nak berau berkunsi nguya lalu nak berkunsi nguya bak mayanya tang lebuh ya preaching bak gereja paginya laban ya bisik ngusuang kami ki aku ngasuah ya mai jakut Tuhan lalu lekai jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa lalu lebuh ku nerima jakuknya wow aku amat asai ke teteguk amat diperansang oleh Tuhan udahnya bak minggu siti aku bisi ruang ngepeluang bisi ngajal bak dua siti bak menua bukai lalu leka jakuk atau ke ramai jakuk terdebrik sidak ngegi aku lebuh ku ngajalnya pasal visi ngomisi nyak neguk aku mpu tik nyabak nama kebuah leban message ajal ti diajal aku ngagai sida ya mayanya nya ti ngajal aku umpu lalu bepun arinya munyi ko leka jaku ora putih no turning back na ngetu ngapa na nikal ngapa
1: ya na nikal ngapa ne pastor ya leban tadi nuan pastor nyebut kita bepun ngau kusuang le pastor reti antik kusuang antik kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi kusuang mempai bisik tiang mempai bisik atap mempai bisik batu bata semua beda bisik
0: nang betul kerusi nadai PA nadai tak kena mancal kutenyak nadai nah lumayuh pengurang
1: ya. Jadi bak peraga mati aku tok pastor lebuh nuan nyebut kita bepun ngau kusuang siti cabaran kita ke uliah daripada aku itu nyangka dari segi financial kau kita ada pastor.
0: Nang betul. Maklumlah bisik enam keluarga ajak ya. Ya. Ni kebayar sewa, gek sewa mayanya ba kedai. Ya ni ke kak bebeli ketuk, kak bebeli kenya. Lebih biar aku pasal berpungkal tu.
1: Ya.
0: Mai Muhammad, mak utai ti berat datai. Aman,
1: ya. Laban nanti kita meda, nanti kita meda tahun 2000. Mpai kita bisi siti badan ya ke uleh nulung kita ngerjau teh tok de pastor ti beban dia ngau bakal dia tok kita bisi uniform.
0: Betul.
1: Jadi kira lempuang ya nanti bisi dibantu.
0: Nang amat.
1: Ya tak puji Tuhan atau ajak pun bepun ngau kusung atau ajak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja. CBC terus nyingkang kemua nyentuk ke Sarito de pastor.
0: Betul.
1: Jadi bala peningannya tadi sekedar perkara akan dikunci ke Pastor Graeman berkawa dengan cabaran untuk ke pemal atik ditapik sidak ya amaya sidak ya baru ngemun ke gereja jadi untuk dia pastor tadi Nuan dah nyebut mayu pemal untuk ke cabaran untuk ke penangguh ditapik kita bahkan ni bekeni pen penguji tik diasai ke kita, penangguh tik nuntung kita, okay seminak bak perkara tik dipujurai ketua tok de pastor.
0: Betul.
1: Atau megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara tik pemadu berguna yang kita patut lihat hati serta nak lejo nguji munyi kejakut nuan no turning back de pastor. Lalu pula ngagai batang jurai tu atok pastor. Nama kunci rahsia pemujul nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemal ti diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tu, Pastor.
0: Terima kasih ya, terima kasih ya. Jadi rahsia pemujual ianya bak kita itik mela Tuhan, nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan, mesti dikerja kita nitiah ke iriangnya. So erti jakunya kita mengkang berpanggai bak Tuhan siku ajak ti nyadi ke penyawab kita, lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti diguna kita. Inah penemu, inah duit ringgit, pihak mega lebih bertempuh ngau utai ti mal bak mua kita Tuhan ngau kita baiknya ngagaya ianya sampi bala raban berguna amat tu mah senjata ti bisa dekena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak daripada kita. So puji ke nama Tuhan, laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya bersampi ngagaya ya nang dekat semak datai ngagai kita. Jakob ya madah datai semak ngagaya lalu ya dekat datai semak ngagai kita. Tuhan kita bisik ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngagai sebab bala raban nama arti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngagai bala raban, bala kemedia sitik rahsia kena kita mutual ianya lebuh kita bisik kau ngau Tuhan. Baik semua utai kedeguna kita dalam sampi, sampi ianya rahsia pemujual kita.
1: Ya. Okay, terima kasih Pastor. Cukup mana pelabakku siliak sawat Pastornya tadi rahsia pemujo. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersamping agai Tuhan. Ya, ukai seminat lebih kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pen pastor dekat ngigak kali yang kita patut ngemai perkaranya ngagai Tuhan kita bersampi ke kali yang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
0: Oh, betul ya. Betul ngai ke hantam kromo korang.
1: Okey bala pendinga kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita buku lai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang pemal penanggul nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuhkan. Terus begulai dengan kami di YFM.

0: boleh ngau kami buat program Pelasa Jurai 635. Sarito Reverend Pastor Graeman habu boleh ngau kita. Pastor tua nampuang baru pulai baru ngagai ranau tua atau tu pastor.
1: Okay.
0: Abah pengelama nuan ti udah ngibun araban nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kita. Bak raban bayak kenyak tadi ari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh pastor. Nyau bak pengawa ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana.
1: Mana amat jago tau jago tanya tau pengorbanan ari raban aku amat berterima kasih yang ke sedak ya. Munyi ku jako orang maklum lah bala kami kedatai mayu hagi ari rumah panjai lalu sidaknya ke bekerja buruh bak negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala raban ngasuh aib mata ku labuh. Ya indah lebuh maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala raban hi ridik-ridik ngandung tang ya agi megak ngau megai batu-bata. Ya, nyua kenyak ngege orang. Rapot nama arti semua utai tu. Ya, nyak pengobanan, penyumbangan, ari raban cukup balat berguna. Ari sawab sidak ya. So, kelimpah harinya, lalu tu nyadi kepuan ya. Aku amat-amat merik besai terima kasih ngege Tuhan Jesus. Ya, ti udah gempuang bala kami. Ngikat semua bala raban. Ngau pengerinduk ya. Ari pun ngemuan ketau. Nadai pengerinduk tusah kita dekat mujul indah nyingkang kemua. Ya, ngemuan sitik visi ngau misi. Sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan. Amat terima kasih aku ngagai semua bala raban ti bisik komitmen ti bekanya. So pengerinduk nyadi sitik tubuh ti kering serta merangsang tiap raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai sida. Erti jakuknya, sida ya nak kakang, ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Banyaknya pemerik secara praktikal, secara duit ringgit, tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebuh Tuhan ngikat kami ngau pengerinduknya, nyak tinggal suah, utai tik berat, nyadi lempuang. So, lebuh raban ngerja serta ngenak pemerik sida ya pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh tok te kena pedakku nyadi ba gereja ya. So kami bisik buah jakuk te disebut bakat tok lebuh mayanya begulai kitai boleh mayu enti kita nak begulai nama utai ti uliah kitai na ya tok mah kunci pemujul lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan ari semua bala raban sacrifice sida ya indah lebuh kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sida ti kerja siang dari kerja buruh datang malam mari sida datai indah pulai pukul 12 malam ya nang kobennya biasa sida ya nang amat sacrifice sida ya.
0: Nyak tadi nanti kita berarti ke pastor. Nyangka pelabak kaku meh. Ari segi duit tua nyangka kurang. Tam tua tu tadi bisik pengelandiak ngerja pengawaknya. Jadi lebih tua ngena pengelandiak tuanya tadi ngerja utainya. Nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak deh pastor. Nah,
1: nangaman.
0: Ya, lepas kita nemu tiap ikut kita, kita bisik penglebih. Jadi kita boleh menyumbang. Kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara. Ya, pelabak aku, bala peningat. Udah terang benar, penerang Ari Pastor Graeman. Sawut ya tadi, cukup merik perangsang. Okay, semina, ngagai aku, tamaga. Aku percaya, jakuk ti, dikunci kaya oleh merik perangsang. Mega ngagai kita, bukai awak tua. Serikat pastor tu tanya aku ke penudi meh bak topik tua ke sekali tu pastor. Nama Jakob Lalau Nuan kelebih lagi bak orang ke bisik kangau gawa melatuhan bayak kenya kangau khusus tak ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor.
1: Lalau aku ngagai bala raban ke dekat gawak ke Tuhan atau ke dekat ngemun ke pengawak Tuhan, keterubah pengawak atau ke kangau tu bak runa yang aku kangau ti pemaduk yang mana serta besai. Laban bis penguntuang ti besai, penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai. Ajal Paul bunyi tu, pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah, ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kita dudiari. So nama lalau aku ditu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia ti dekat datai. Lebuh kita gemai orang ngagai perintah Allah Ta'ala ya ukai sebina depedak kita bak dunia tu ya megak bak surga. Tang sitik cabaran ti besar ya mai ingat musuh kita nak depedak tang pengawak ya mencuri ngerumpak munuhnya pengawak ya tang ya nak depedak ya oleh ngeracun rundi yang orang ya ngasuh murundi yang orang buta nak depedak ke pengamat. Artinya kita bertempuh ngautai ti nak depedak kita. So lalau aku ditu lihat ke hati baik semua tanya dalam sampi. Anang tu ngapa lebuh bertempuh ngau pemedias. Lebuh kita melayani Tuhan. Mesti nitiah ke iring Tuhan. Ukai pengasai kita empu. Ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita. Okey, bak dunia tu. Mayuh pengurang penimpang utai ke dipelajal kita bak dunia tu. Tang Allah Ta'ala nadai pengurang penimpang. Udahnya nama agi. Fokus ngagai Tuhan Yesus belama. Anang sekali-kali merenyang ngagai Goliat nuannya. Nama utik wakunya utik ke ngau nuan bertumpuhnya, pengujinya. Anang merenyang ngagainya labantik nuan merenyang ngagai Goliatnya. Nuan mandi yang derempu ngau penangguannya. Nuan bakal buntak lagi. Nama arti Yakub bakal buntak. Artinya uliah buntak ngelaban orang ti kriang, orang ti besai, nadai, naya, di jelenti aja pun udah mati. Ya, kriang serta berani, anang lembut hati, laban Tuhan nak merik kita, roh ti lembut, ya merik roh ti kriang, nyalai terus kriang dalam Tuhan. Anang ninga ke suara ti negatif, anang, enti nuan ninga suara ti negatif, ninga, suara dunia tu, mayuh macam, utai tik ngasuh nuan dekat baduk tik ngasuh nuan dekat ngetu tik ngasuh nuan ngai agi aku bakal ngai aku tadi dah bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat kak baduk amat labana Allah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku pengeriang nya alai anang sekali-kali ninga jakuk negatif laban jakuk negatif oleh ngeruntuh oleh ngerubuh ke kangau nuan oleh muntan ke singkang pejalai nuan nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai nadai mayana ya nadai pemujul tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya lalu taluak ngagai suaranya
0: ya fokus ana ninga ke suara negatif tangku yang kependiang kita, singin kependiang kita ini ngah utai tip positif, nih pastor.
1: Betul.
0: Ya, harap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngaji kita mayu, ya kelebih lagi ngaji kita kebisik kangau dekat gawak melah ke Tuhan kini tak ke dekat ngerintis gereja. Jadi balap peningah hanya tadi sekedar perkara kebisik ke ulih di pejurai ke kita, abah topik kita ke sekali tu nyadi pastor, aku minta nuan nyimpul ke semua semua utai ke udah dipejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu jakut simpul aku ditok bala peninga pengawak numbuh ke gereja, okay pengawak ti lempuang, okay pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat-amat ngemuas ke hati lebuh kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti dia Allah Ta'ala. Ati nuan medak penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakut Tuhan. Nyak ti ngasuh ati kita senang, naya. Nyak ti ngasuh ati kita gagal, lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita itik melawat Tuhan. So ba jari nuan, ba jari aku bisa tanggungjawab ti besai. Ngemai orang maiwa, ngagai penghidup ti meruan, ngagai perintah Allah Ta'ala. Simpul aku lagi ngagai bala peninga, ngagai kitai, kitai ti melaya, terus kering dalam Tuhan, terus berani, gagak rapat kawal kitai ngau Tuhan. So kitai ti nyadi ke pemela, sembah ke kawal kitai ngagai ngau Tuhan. Nama agik tersebut aku ditu, simpul aku, mengkang berindik, serta bapangai, bak jakuk ya. Lalu terus lihat kati, serta taluak ngagai kangaunya, datai ngagai garis penaman. Lalu jakuk ti nyambut nuan, lebuah nuan, datai bak garis penaman. Ninggal ke dunia tu, ianyak jakuk munyi tu, well done, my good and faithful servant, well done. Jesus ngamat kitai, gemala aguang nyabut kitai, leka jakuk ya, badas amat. Anak ti talua, anak ti rindu kaku, badas amat. So awak ketiap ikut kitai bala peningau, bala pastors, bala penginjil, pemelah Tuhan, awak ke kitai terus datai bak garis penamat.
0: Okey, terima kasih Pastor Graham. Terima kasih ke Simpo Nuan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita yang sudah ngamik semua utai ke sudah dipejurai ketua hari pun tadi. Jadi Tok Pastor pulai baru ngagai Nuan, nutup kita bak sampi Pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Nuan, kesaksian CBC, ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala. Ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngagi pemujual ya, ya kedepada bak sarito. Tuhan, kami merik mulia basa semina ngagi nuan ciku aja. Awak ke semua pelayanan bak gereja tu Tuhan, kena ngeninggi kena banuan, kena ngemesai kena banuan, ukai nama gereja, ukai nama mensia, tang nama Jesus Kristus, siku aja. Lalu awak ke dengah CBC, perintah Allah Ta'ala dikemesai ke. Pendekat ya, His will be done. Lalu sampai aku awak kenuan terus, ngenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua-mua bala tik datai. Dekenak nuan ngelawak, neguk, ngubah, penghidup bangsa. Laban tu leka jakut tema tidak beri nuan ngagi gereja tu bak tahun 2000 ianya ngelawak nego ngubah penghidup bangsa. Lalu sampai aku ngagi semua bala peninga, awak ke dengah kesaksian tu nuan ngenak penghidup semua bala sidaya, nuan ngenego pengharap sidaya, awak ke sidaya nyerah ke penghidup derempu, indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak nuan, nuan ngenak sidaya ngau berlipat ganda, semua bala pastors, semua bala penginjil, semua bala ti pemela nuan banyaknya bak upias gereja tau ke dinia lain sidaya ya, sampai aku nuan ngenak tiap ikut bala raban dinia lain dua sidaya, awak ke nengah penghidup semua bala nama Jesus, Jesus saja diketinggi. Lalu perintah ya dekat ngelekai, lalu nyakti merik revival nyadi bak menua Sarawak tu Tuhan, inah Malaysia megah. Tuhan terima kasih ke program tu Tuhan, berkat pengawak kami ditu di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga, ngau sampai nyak tadi tok nakak program Pelasa Jurai 635 ungkuh.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat hari penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Jam ketiga pemerintah malam kita hari Minggu, country and western. Lagu kecubanya Elvis Presley, The Wonder of You. Okay, di Kuala Lumpur, Dataran Merdeka. Habis ini sediakan skrin besar yang berarti ke Membul FIFA World Cup 2026 Final. Mainkan diatur pagi lagi ya, antara Spanyol dan Argentina. Wih, manyuh mesti aku dah bergulumu di Dataran Merdeka. Okay, hashtag sorak with RTM. Kali kita berhati ke sejarah menua Argentina bak main bul berbut ke mangkuk dunia atau ke World Cup. Tiga kali kala nampak gelar champion bak tahun 1978, 1986 dan 2002. Tiga kali tidak ia jadi naib champion. Pada tahun 1930, 1990 dan tahun 2014. Ketubah ia champion tahun 1978. Lebih tidak ia jadi tuan rumah Nongatur World Cup. Ya, kedua, lebihnya Diego Maradona. Sikit ia benar angkat. Bermain ke dibuka di Mexico tahun 1986. Gelar champion ketiga di Qatar pada tahun 2022. Semoga dah kita bergaul COVID-19 tu bak ya. Sidak ia menang mainnya lebih satu gaul tim menua Perancis gaul sepak penalti 4-2. Udah sama belak-belah rutan tau ke draw 3-3 bermain final. Okey. Ungkap ia menua Spanyol. Okey. Sidak ia boleh gelar champion lebuh begitu diatur di menua Afrika Selatan dalam tahun 2010 ya. Kalau ia lebuhnya sidak ia mujung kalah ke tim Belanda 1-0. Okey, siapa bagi tim kemenang? Pagi lagi Spanyol tau ke Argentina tau daripada kita bak channel TV kita juga RTM Click. Okey, pukul 3 pagi. Ya, ya. Okey, hari lagu The Wonder of You, Elvis Presley. Tengok jauh lagu dari Bill Haley. Gau lagu ya rock around the clock. Ungkap ya lagu country and western. Kita kedua lagi Roger Whittaker, 500 miles. Okay, dah nyaku nyapa bala kita about fanpage kami. Soal kita ke Agib Perindang. Nito ngegai tengah malam tu lagi. 8 o'clock rock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock, we're gonna rock.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, nyapa dulu pendengar menyuh di fanpage YFM Station Pemerindang kita. Bila kita kepada tinduk. Terima kasih lagi berkali engkau DJ MA unggap ya malam tu. Ya, KTJ MA sama tugas di County Dublin K Baja Maga. Okey, si nyapa Timpai Radin. Selamat bertugas MA. Terima kasih Alice Spencer, Anita Nawai, Api Mega Ruzaini Liz, Sanggau Agnes Indai Robin. Selamat bertugas malam hari minggu tu. Mana hari dimiri malam tu penuh dengan nuan. Terima kasih eh. Richard, terima kasih nyapa. Medung ninga bak jalan simpang semunjan. Jeremy K, Angat Dimiri malam tu MA benung ninganuan Mami Abang. Selamat bertugas Juni Ben, berkasi nyapa engkau penyanyi kita tu Federline Leo. Selamat bertugas di County MA. Terima kasih memanyuh ya. Okey, kita agi berperindang engkau lagu-lagu ke disedia ke bak jam ketiga kita ungkap ya malam tu ya. Lagu ke disedia ke nangkan ketu lagu disada Hang Lock In enggak lagi ya Send Me The Pillow You Dream On. Okey, kedua lagi nginjau Snail Seneda enggak lagu ya Happy Birthday Sweet 16. Ungkap lagi kita ke singin tu hari pengada sari tu neh 19 hari bulan 7. Selamat hari pengada panjang umur murah jeruki. Dan yang menikah lagu John Paul Young, Love is in the Air. Okey, terus kami, Pemerintah Malam, YFM.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu dan Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Lau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

produk air asal menua kita ini tiada ke penerang dari Dato' Gerard Rentap Javu. Ia kebega menteri, sapi menteri dan biak lumba enggak pemansang urang dagang serau madah ke pengurami ke udah diatur lembaga ya ngayan ke timbal ke cukup mana hari mensemanyuh ukai seminar hari komuniti daya ajak tang nyengkau meraban bangsa bukai nyengkau temuai ke datai hari menua luar ya kalai industri air tua atau kia udah majak ngerembai kenyau dikelaku ke bak pengurami-pengurami kebisi diatur kenyau hari tahun 1996 nah, lamanya udah ni Abah Siti pengurami ke diatur rambau sebuah pengawak kebisi dibuka di Santubuang mainnya ya bak tahun 1991 kebendar ya sebedau ke diterus ke nangka kenjabat tahun 1996. Don Gibson, I Can't Stop Loving You. Country and Western kita kedua lagi lagu dari Maurice William and the Zodiac. Stay.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap hati kita. Lihat kami WiFM segulai sejalai.
1: Malam kita kaki segelan sejalan engkau kami. Terima kasih pemerintah malam kita. Ya, 11.37 minit malam. Okey, bulan 7, pagilah dah 20 hari bulan. Yang dah berasa kita seminggu lebih lagi buat bulan 7. Udahnya nyingkang ngagai bulan 8. Tentu ya bulan 8-nya kita ingin tu bulan kebangsaan ke kita. Okey, kalau pengaruhi dengan tu hari kebangsaan kau hari Malaysia. Okey, udah berengkah dekat diatur kalai sehari itu tadi, sudah dipenyadi Menteri Besar Menda kita Dato' Seri Anwar Ibrahim buat pengeramin dong itu bulan kebangsaan engkau kempen nuat atau ke kibar jalur gemilang. Okey, diatur buat menua Ipoh Perak kalai ungkep ya sehari itu tadi megak ya keterubah ya dia lagu tema ianya lagu Aku Berjanji kadit kebang Faizal Tahir ditebah ungkep ya didingar Mensia Manyu ungkap ya sorry tu tadi ya lagu tu ia ngayan ke message di mai penyurakup pemega pengawak kita ke taluk ngagai menua ngau bangsa bala kita ke suah dekat berkena ke AI ungkap kita ke ngagak poster atau ke gambar untuk kita ngatur pengerami ya di lalu megak ambil ke berarti ke gaya tambai jalur gemilang ngau bendera kita negeri Sarawak ngambil ke tak salah dipandang ke poster AI kita ya ngambil ke sama berarti ke perkara nyuai. Ya, kebenung berengkah gawat jam ke dia tu gawat tengah malam sambil-sambil lagi dengar kami ungkap ya malam tu tau ke bak rumah ke nyuai. Okey, sorry ya ke benung belalak malam tu malam hari Minggu. Terima kasih tentu lagi dengar kami program kita Country and Western. Kita nampun baru pemerintah kita engkau lagu Kenny Rogers at the first edition engkau lagu ya For the Good Times. Okey, kedua lagi nginjau lagu dari ABBA engkau lagu ya Dancing Queen. Terus kami pemerintah malam YFM.

0: Radio.
1: YFM.
2: The 101.3. YFM.
3: Ya, anda bersama 12 minit lagi ya. Okey, pemerintah malam kita ungkap ya. Malam tu 19 hari bulan 7. Kira-kira sehari-hari memang upaya sana. Tengah hari tadi tidak ada berita. Udahnya gawak ngelah tengah hari. Tangkan tidak berita lemai. Udahnya duty pukul 9 malam. Okey, terjumpa ya semua pengawal ke di perambu kita. Keudah di kerja kita. Agar kamu jermagang di kerja. Ya, tambah lagi bila kita ke nyedia diri dekat tinduk belalak malam tuai. Pagilah angkat temu pagi. Keduanya lapan ke nurun gawak. Keduanya nganjembala nak ucuk. Bala menjadi kita nurun bersekolah. Okey. Malam tu belalak kau hati kecuka lantang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Neh. Okey, kita bertemu baru. Lemai hari 3 hari Sarawak kita 22 hari bulan 7 Sada Lemai. 3 lagu ke penudia country and western. A supply every woman in the world. Kedua penudi nginjau Paul Anka My Hometown. Udahnya lagu ke penudia Kui. Ingat ke kui ne? Kui sera-sera kebenarnya hari Doris Day. Okey, bersama pesan DJ MA. Okey, jangan lupa untuk bahagia terus segulai sejalahi. Ngau kami di YFM.

0: Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datang masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Kuching.
1: Satu.
0: Kosong.
1: Satu.
0: Point.
1: Tiga FM.
0: Să gulai săgeala.
1: YFM.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun, Kadazan, Dusun.
4: Aku, orang Iban. Nano Rindu.
5: Akik, Cakenya.
4: Kok lop nanam.
2: Oku, Nya'a Bidayo.
3: Ambo, Orek Latte.
5: Wo, Si, Huaren.
6: Nangira Sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri, ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya'a Lai, kena ngerantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai, jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang ampuh, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Bersantu Ari YFM.
7: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama, ketanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu, YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting, tungak ke Semanggal. Nak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palan dua iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan dua nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kucing didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung ari menua tasik. Tumeh pendam jantil, ianya siku ari bujang berani ari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan, kemegaknya di Lerida, bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantil tu nak kalak pungkang, tajak pan pendam iatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasik tu. Dua tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961, sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tangnyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai, ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, Banting meganya di palan duar trining nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menya, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya ari ti cukup bersejarah ngagai urang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keteruba Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah Bab Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai dua kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak Banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perauk tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perauk tu. Ensera sida ketuai, madah ke perauk kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nana kegawai bertembang. Batu kudi ba aik cabuk ianya ulu batang kelau serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau diserungkai manah alai nemuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Ujian.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niaga kami WiFan segulai sejalai.

0: Jadi aku bisa nyusun 5 itik bengkah ke buah. Kuasa karan tau ngepun ke penusah hangus rumah ianya ke nombor 1 lah. Nombor 1 ianya overloading. Tau kelebih kuasa karan dikena berpusat bas itik sukit. Tau kelebih kuasa karan ngagai extension cord tu lah. Okay, ia ke dikena kita nyambung perengkal elektrik berumah tu. Jadi kecontoh yang maka tu lah. Okay, sigi sukit berumah nyo sampai 4 ke 5 igik lah. Tri pin plug tu dia cuak ke bas itik sukit. Jadi ngambil ke contoh ya, sigit sukitnya dah, sidak TV, sidak kipas, periwak AC, peti air, kendi teriak. Nya sama belak berkunsinya bas sigit sukitnya tadi. Jadi utainya dah boleh ngasuh kuasa karan tu teriap atau kemadam ke direk dah. Ya nyo nyo bertinggang dia megang semuanya. Okey, jadi nanti nyemak kena siap nak berapa manah dah. Ia tak boleh merik percik atau ke percik api dah.
1: Mercik.
0: Mercik. Jadi nyak kulihnya di ngujuang ke angus rumah tu leh nyadi. Nyak ke satunya tadi. Jadi kedua, ya nyak perengka titok nyaga overloading tu dah. Ke kumpai orang bebanan elektrik tu nyadi. Ya kedengkah kita ba rumah ba dalam distribution board tu dah. Rusak tau ke nak manah. Nak berfungsi punya tadi. Jadi perengkat
1: kira patut ganti punya tadi.
0: Ya, segi patut berganti. Ya. Jadi nanti perengkat tu rusak dah. Ia nak berfungsi, nyak ke bahaya dah. Jadi barangnya tadi dikumpai kita RCD atau dalam bahasa reputiah ya residual current device ah. Ngau MCB, miniature circuit breaker atau kengau kurang pemutus litar kecil punya tadi. Jadi barang duit tu ya bisik dalam distribution board kita berumah dia. Okey, jadi pama ya rusak ina berfungsi. Jadi kuasa karannya tadi nade uliah otomatik kena kita nemu nutup ke diri. Laban utainya ke mutus ke kuasa karannya tadi. Jadi nya kedua, jadi ketiga ina berkena ke perengkal elektrik tinada dikebenarka. Jadi reti kokot tu tadi ina meketok dah. Perengkal elektrik tinada nitiah ke atua sirium tau ke JBE Jabatan Bekalan Elektrik. Ya kena ada bisik ngundan cap sirium untuk ke JBE tu lah. Jadi nyak penyebab ketiga ya yang tadi. Jadi yang keempat, ngambil tau ke ngaji orang tinada ngembuan penglandiak lah. Tau ke sertifikat kena nyambung tali karan tu. Jadi enti kita berarti ke sekedak orang ke bisik nangkir rumah, ngagak rumah tau ke orang ti nampung rumah panjai. Bak sesekedak kes ti pedak kita manyuah bala ti ngambil orang tau ke ngaji orang sesengapak dah cak kebayar yang tadi murah menjara. Jadi ngau nyak kita itu tadi nyona dia peduli amai kena sidaknya landia amai kena sidak yang tadi ngembuan sertifikat ke benarkan yang tadi nyambung tali karan tu. Jadi ngambil ke contoh yang tadi orang ke bisi ngembuan sertifikat orang ke bisi penglandia ya maka kita ke ngambil lisen kereta agak. Jadi nanti kita ke milih taksi itu dah orang ke bisi ngembuan sertifikat tau ke lisen tu tadi dah ngau orang ke nemu deriba tahu ke orang yang kena ada yang membuat sertifikat tang nemu deriba ni ke pilih kita. Jadi mana tak kita milih orang ke bisik membuat sertifikat atau ke lisian hari kita ke milih orang ke nada bisik membuat lisiannya tadi. Jadi pengawal orang yang kelima ianya orang pengawal orang kencuri karan tu. Okay. Jadi tali karan tu udah diputung hari meter lalu disambung sambung baru dah kumpai orang illegal connection tu dah boleh nganguas ke rumah serta berbadi nyawa. Jadi ketegal ya laban pamau teh tu disambung baru. Jadi sambung terus. Jadi ya standard nyo lari dah. Nadai bisa tapi jadi nyak kengangat ke karannya tadi. Jadi pengawal mencuri karan tu maka kita semua nemu yang nang segi salah batisi undang-undang lah. Jadi bak sekedak kes tu dah kalak nyadi dah. Pengawal mencuri karan tu meh ke pengabias dia manyuh ngasuh nyawa babadi. Jadi laban kemedak diri empu bisik pengelan dia. Jadi nyawa nadai peduli lagi nanya dah. Nyak tadi 5 itik bengkah ke buah kuasa karan tu leh ngepun ke penusah hangus rumah tu dah. Ngawas serta meh nyawa babadi untuk tadi.
2: Mata ngai tindu macam-macam lagu.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke

Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ke tegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri. Live from YFM.

0: 26 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh Bukit Bintang Baram Rikata 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang Bukit Lumba Perau Kayu ngau powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk Bukitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Pagi Rewind.
2: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi, ia suah nulung untuk mantu ini ia meresih ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
3: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gadget, nari telepon. Tapi bisa telepon pelabak aku. Kan sama, meh.
2: Ya, aman. Bakal dia tahu. Tanggu tanya, boleh dikurang ketua.
3: Betul. Seminar yang kita ke apa indai ke nemu. Bekeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Visi mimpi kaknya di penanyi, tau meh peluanua. Mesri main ngebaram Regatta 2006, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Madrid. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23.

Tik memandang kepenusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

dalam situ pis tentu menyuah rundiang siko-siko tidak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pengendiri. Nyaka rundiang orang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Sikap sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati titik ringan. Jadi pengeringat ti dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding ti nak manah ko kita. Runding ti negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
2: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Nah ya, lebuah ya, depanak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mendak api apa ya, naka mega nah ya, lalu lebuah api yang meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingiknya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam ke diri. Anang murung ke diri. Anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu. Pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Ana ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
3: Sajurai 6:35. Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Datuk Benung mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
6: Hey yo, DJ, stop the music!

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina umadis ke fizikal aja. Tama ka roli yang. Anang tak membunyi, tim ada pengawalan kau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

kita nya tadi nyukung sida yang benar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega nge balau orang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin subo niang banta bayung niang Albert.

0: yang umpang ujai mayo me balakaban ku subo ke nas lalu bulan aku maya ku giga wak bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya leban aku maya nya nadai giga wak bo RTM de kuarap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merit bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Lingkati kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Hai, aku Irene Nyambong. Kita Dato' Benu mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz.

0: tak jatuh menemen yang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM Sekulai Sejalai YFM.

0: Ay, seberai.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
3: W-A-I Y-F-M. Mulut, mayuh bansa mulut. Kita dikumbai orang, mulut basah, jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumbai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landik-landik bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah. Ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk. Tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedes hati. Nama enggak nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk. Minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat orang enggak kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak. Utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.
4: YFM, Segulai Sejalai.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Ni dia ke tour agent ko ya. Kebuah pihak pengelikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, baka lenyau pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitiah ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Ba sentanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awak. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah.
1: Ne ko jako ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
2: Ku ngasak kumpul kurus tinduk deh. Ngai ku kasih kurangnya nak jelak mata ku dah tino nak kia. Nah dai mata ngai tino. Tengah kurang lagi.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akan 5 hari

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data dini dengan udal. Dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai. Dua ringgit kenyak.
0: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Karena nama teka beli di salu ya.
1: Sikinya me bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku. Utai ke perengka berumah. Lagi utainya mudah. Kualiti apa mana mega? Ya standard quality ya.
0: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamak kedai ya. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena rin hati aku. Udahnya tadi. Sintia lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar. Nanti boleh lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya. Lama aku tau. Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Dia nyari lagi 8 nasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke Milo ke dia?
0: Kalah dia muda. Orang nyumai mie campur Milo.
1: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tak siap ke Milo. Sekali aku deh.
0: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: pulai ngagai batang topik tu ke hasar itu.
1: Okey.
0: Hanya dinti ba ajar kita orang Kristian. Bahkan ni orang Indo ke dikumbai bajiak ba mua Allah Taala tu.
1: Bajiak ba mua Allah Taala lah. Jadi aku berarti ke semua kita ke Indo nya bajiak magang ba mua Allah Taala.
0: Amin.
1: Tuhan tu tadi ngagak kita sempurna. Okey, jadi sawat aku ditu dalam jakut dalam 31 ayat ke-30 ah. Pemajiak tau nipu, lalu pemaneh gamal tau lenyau. Tang induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih kenangi kalah tala, ia nemu cara ngena garik, ia nemu cara ngantak, lalu ia nemu cara begulai dengan orang, lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih kenangi kalah tala, ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang Indo.
0: Oh,
1: sebagai orang Indo ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ia sebagai nai, ia nemu. Lalu ia nak ngambil uliah, tau kena bambil uliah, lebuh laki ia kerja jauh, lebuh laki ia semak dia kini ia tetap.
0: Oh.
1: Lalu kais minatnya aja, ia megak bertanggungjawab ba ruang bilia ke dikumbai Indo ti luar biasa tau ke Indo ti amat-amat nyenang kati Tuhan, nyenang kati sida Yesus bilia, lung nyenang kati urang mayu. Serius ngau umul kita ya. Nanti kita berarti kita mensia tu umur kita 12 agi dikumbai anak mie tau ke remaja kini umur kita 18 nya kita dituka tingki kita nepi nama ke buah perintah ngasuh nuka tingki laba gama kita berubah nyali udah nya tadi ba umur 21 mega
0: tukal baru
1: nama ke buah laba gama tua
0: berubah
1: ya. Jadi artinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
0: Pemajiak kita tadi
1: nemu lenyau. Nemu lenyau. Bekeni pun pemajiak tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuah lenyau, laban dia berubah. Pasti kita berarti ke. Agi kita ikut biak sebab umur 20 lah. Terlihat isi kita ya pertama tu. Kulit-kulit kita agak-agak terlihat. Gamal kita nadai buru riak ya. Mata kita tadi agak-agak ciru bunyi kejak ke orang ya. Tang lebuah kita nyodak tadi berumur kita nyodak 40 dia kita dekat ngasai. Bekeni kasai pengering tubuh tua, hari segi pengering tubuh. Hari kulit tua kengeriwat. Nak uliah ni, kini ku jaga orang kemari. Nak uliah dinapikan.
0: 40 nyampe tu ngeriwat ana pastor. 50 baru bisik mimin.
1: Nitiah ke gaya tubuh tua ke wei. Jadi nanti kita berarti ke puan, nitiah ke gaya kini gaya tua nyaga tubuh.
0: Aman.
1: Walaupun
0: setuju ku ngan wan.
1: Ya walaupun wan nyebut umur 40-an tadi pengiran nanti tua nak nyaga tubuh.
0: Nanti tua udun empayak ke dere.
1: Udun empayak ke dere. Tak ngujuang ketua tak ngeriut. Jadi kita berarti banyak pihak mega.
0: Kita
1: nyububan. Jadi pemanah agama kita nya tadi nanti ame ke banding suba ngelek tuannya tadi bisi ngelek tanyo udah umur 40 lebih nyukap cabut ke ngelek gara bayang kita. Jadi nya maka ku tadi pemajiak tu nemu lenyau. Tau ke penyigat kami laki tu nemu lenyau. Laban buat kudus madahnya sementara utainya deh. Tang ianya utai kena nemu lenyau. Lebuah kita nangi ke Allah Taala.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, dideka diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan 23 ngagai 26 Julai 2026 Baram Regatta 2026 bertemu kita di Marudi.

itu, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, nggak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nggak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Jadi tu nanti kita berarti ke abad cara atau ke atur ngintu pemati tu de pastor in general atau ke secara umum ko kita deh. Bisik tiga perkara ko boleh dibedak kita. Sebedau orang kenadainya dikubur ke, maya ia dikubur ke, engau pengudah ia dikubur ke. Nanti sebedau dikubur, ia ketebal lagi ditemu kita ianya maya nyengai atau ke merik basa ke penudi ngagai orang ke udah nadainya. Nanti pak kita orang Kristian, nama kini utai ke di gereja kita maya pengawak merik basa tu.
1: Oh. So bak kita Kristian lebih banyak mati nama pengawak kita. Kita bersemayang ngopangan diri bak nuolnya. Okay. Kita berkangau, kita bertolong, kita minta tolong. Lalu bersemayang ngau semayang ti badas. Dalam kita sudah kita bersemayangnya, kita mega bersampi ke orang ti ditinggal ke niangnya lebih lagi kaban belayannya ya ti semak ngau sidak ya sidak sebilik ya. Bersampi, nama kebuah kita bersampi. Laban, lebuah sidak ya tinggal keniangnya. Asai kepuang mesidak ya. Asai ketimpang mesidak ya. Asai ke mayuh pengurang mesidak ya. Lalu, banyak kita di sama pengarap merik. Jakub perangsang lalu ngangkat ke sidak ya. Sidak tu dah tusah lalu kita itu menghibur ke sidak ya. Artinya, kita dekat bersampi ke sidaya awak ke Allah Ta'ala ngau sidaya nyaga sidaya lalu meri penghiburan ngagai sidaya tentang mayuh ngai orang kedaya lebuah sidak ti ngintu pemati bak pemati tu sidaya nyung ngambi uliah kedua ya ya ngambi uliah uliah beketuk nyubaka keberami sidaya begigak ke babi mayuah-mayuah lu begigak ke nama arak tua kini biar tuknya kini menjadi dalam Tuhan aku nanya kita ada kenyak berbahasa kurang kenadai tahu ke sidak ya seminak dekat ngambil peluang ruangnya berami tang badas amat nanti kita nyebut temunya itu kita datai laban kita dekat nuluang. Kita datai laban kita dekat merangsang orang tu. Kita datai laban kita dekat sidak udah ditinggal. Ya asal ketimpang, asal kekurang. Dia tu awak ke kita mantu nulung nyukung sidak tu. Okey ngan so sidak nyup dia sagi. Nah ya. Okey ngan so sidaknya nyau tusah lagi. Udah kenya udah tusah. Ditusah ke kita lagi. Ngayanya di pihak dah.
0: Oh. Ya nya tadi.
1: Tak bunyi ku mesti lepas ke ku tadi tu.
0: Okey.
1: Tu kati kita nak tahu beli nak makai ukainya jakok aku tadi bela peninga nadai menyanyalah kita itu makai gulai lalu ngau sidak ya nyak dia lalu merik sidaknya sekedar ai ke debisik ngau kita dia tang ukai te ku aku anang berlebih ya anang tak terlalu lebih
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ni kabanaku!
5: Sunyi, seilu-ilu kediri, adang irau, kami isi berinda kita.
6: Bergerak pagi,
5: Y9-12, ngelah tengah hari, rentak ngale hari, sadar lemai, pemerindang malam, timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kabar kita, ning tiang hari.
5: YFM, segulai sejalai.

0: Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Rentak dangdut pupu bansa.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na piya. Ukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jadi pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam ditu sini.
0: Sam nama nantung murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagal bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orang yang dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Radio.
1: YFM. 101.3.
2: YFM. Kita suah kenapa orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culi, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli.

Jemaah kita udah bado makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin do. Ngambi ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet ngau YFM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai nginjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti pada wisi duit kena maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, segi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami. Sweet.

0: Yo.
1: Woi, mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk malannya.
0: Bah, yo. Kenong, harap lupa tu
1: Adai, terbrun yang kini kau minta sponsor

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku. Peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atas seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 4 lemai. Y FM boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai. Hai. Hai. Anang nak ingat, dengarkah
2: hashtag Nundia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak kai.
0: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.

Lintah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu menusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Aku meruan saya kenal. Aku cik.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Selamat pagi, bala menjadi dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 20 hari bulan 7 tahun 2026. Aku Pendiri Joseph Jai dari Gereja Menteri Siban dekat ngiring kita dalam sampi atau ke semayang pandai kita ke pagi itu. Baca hari buku kudus kita pagi itu dami hari surat Injil Saint Luke bagi 9 ayat 57 datai ngegai ayat 62. Orang kedekat jadi murid Tuhan Jesus. Menyitu ku ya. Lebih sidak benuang di rantau jalai siku orang berjaku ngagai Jesus. Aku dekat nitih kenuan ngagai sebarang dua nuan berjalai. Lalu Jesus berjaku ngagai ya. Munseng bisi lubeng, lalu burung bisi tanseng. Tiang anek mensia dari nuwe alai ngali ke diri. Ku ya bejaku ngegesiku tibukai, titih kaku. Tiang ku urenya bejaku. Tuan, awak kaku pulai dulu, lalu ngubul ke apa yaku. Tiang ku Jesus bejaku ngegeya. Awek kurang kemati ngubul kebala sida empu kemati. Tiang nuan empu nak tau nak berjalai lalu nusui pasal perintah Allah Ta'ala. Siku tibukai berjaku. Aku dekat nitih ke nuan Tuhan. Tiang awek ke aku merik selamat tinggal ngagai kami sebilik dulu. Ku Jesus berjaku ngagai ya. Orang ke belabuh ngeraduk tanah, lalu malik ke belakang, nak tahu nyadi nembiak perintah Allah Ta'ala. Tuk jaku Tuhan, awak ke merekat ke. Bala menyadik sebelum kita ingat jaku Tuhan, haram sampi dulu semua kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami, pagi tu kami ke ingat ke jaku nuan, nyalai buka pikir ngeruni yang hati kami. Lalu berjaku mi Tuhan, nuan ngagai semua kami ke pagi itu, ngambil ke kami tau nemu. Nama utai ti dekat dikongsi ke nuan, ngau genap ikut kami ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus, kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan, tu kebatan penemu, kak dikongsi ke kungau kita pagi itu, ianya nyadi orang Kristian. Bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus, pagi itu kita ingat pasal orang kedekat jadi murid Tuhan Jesus. Maya orang kak jadi murid Tuhan Jesus. Tiang nak maya orang ulih nitiah kaya. Laban ketegal sedak maya penanggul. Kita sama nemu. Nanti kita maya penanggul. Kita sikit nak ulih. Jadi murid ya. Kita medak semina 12 ikut ajak. Orang ke ulih jadi murid ya. Bala menjadi jadi murid Tuhan Jesus tu ukai perkara kesenang, lalu ukai megak perkara kuliah dimain kita. Laban kak jadi murid Tuhan, kita mesti bisi penyerah. Jadi murid Tuhan ukai bakal kita jadi orang Kristian. Jadi murid Tuhan tu kita bekerja ke Tuhan. Nusi berita mana pasal perintah Allah Ta'ala ngagai semua manusia. Tiang jadi orang Kristian tu kita semina ngerja. Nitih ke utai kediasuh bala pendiri kerja kita. Nyalai kita nak uliah. Ngerja utai kediasuh bala pendiri kerja kita, berkening ke kita, boleh jadi murid Tuhan Jesus. Kadang jadi orang Kristian pun, kita nyak kadang-kadang nak ulih. Laban kita nadai penyerah ketinggi dalam pengharap kita. Perkara kebenar boleh menjadi dalam sering pandai kita pagi itu, aku mai kita ngau nak ulih. Au kita bertanggungjawab ke pengharap kita. Reti kuakunya kita nak ka ulih ngasih ke jaku Tuhan ke selalu ngasuh kita dampingnya. Bekini kita tahu selalu dampingnya. Ianya datai bersemayang ke gereja
tiap minggu. Taukah selalu bersampi nak ngira maya, ngau nak ngira nua. Jadi komiti gereja tahu serta kita mega selalu ngau urang mayua gereja pengawak gereja. Taukah utai bukai kebisik dalam program gereja. Dia tu mayuh mensia udah jadi orang Kristian. Pupu bangsa. Sidak udah nemu jalai Tuhan. Ketau meri ke sidak penghidup. Tiang tajak pihak agi mayuh megah. Kita orang Kristian nyau limpeng dari jalai pengharap kebenar. Ketegal kita nak ngintu jalai pengharap kita ngau cara kebetul. Pengujung ya bala menjadi aram kita ingin tu jalai pengharap kita cara ke mana ya cara kebetul ngamik ke kita tak boleh penghidup ke meruan lalu tak jadi orang Kristian ke sempurna. Aram kita sama-sama jadi orang Kristian kebenar kengasih serta ketaluk ke jako Tuhan. Anen kita kalau rina yang nggak pengin hidup dunia tu, pengelantian dunia tu semina sementara. Tiang pengelantian ke datai dari Tuhan, nyah pengelantian ke meruan belama-lamaya. Amin. Tu jakut Tuhan awak ke diberkat ke. Sampi kita, Tuhan adalah talapai kami ke desrega kami beri puji terima kasih ngakainuan. Laban nun udah merik kami pengelantian ke meruan belama dalam penghidup kami. Kami ngaku nuan meh Tuhan sekuajak kuleh merik kami semua utai lalu kuleh merekat ke kami inyak dalam penghidup kami kenyadi orang Kristian. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan nasau.
4: Pantun bulan dikena merangsang kita maya nasau, ianya munyi tu.
5: Kudeka malagu dinga samua iban nampung singalang burung tuntung manawal buban tu gabulan dua jaku canuan dama gabulan nebas ngupas alai batanam nebas ketulang bagas niau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan inuk ngawala laki ayak gengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap kita jimat anang kena pangan gawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngaur sam nebas ga anak kakas munu anak mempesan nebang ga kayu serang batang kurang ruman nesak garanau rarak parugan manyodan munuh lamadang buluh apa ruban berintai enam kawak lekitai daya atar rubak muai hutan tu kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lepas dah udah batu, lantang ngega ikan.
6: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM, segulai sejalai.

Okey, Darat ampun Puji Hari Data ya. My jam kita pukul 6.29 minit pagi. Selamat pagi kita ke udah tumu mendiang ke YFM ke pagi tu. Hari 1, 20 hari bulan 7, 2026. Kali pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Ngepun ke hari baru, minggu baru kita ke sehari tu. Sama ngepun kari baru ngau lantang kita aku dah tumu angkat Dani pelabak aku bisiknya ke bun tau meh laban baru dah tembuk World Cup final World Cup jadi tentu bala peminat-peminat Spain pagi tu cukup lantang hati. Okey, lagi kita ngelansak berkawal ngau World Cup 2026. Okey, jadi kita ke benung Abang Rantu Jalai pelabak aku udah tumu muka nurun kawak atau ke nganjung bala nembiak ke bersekolah ke pagi tu. Harap ke sama berjimat ya. Lapan tunggak ke upis RTM tu bisi hujan memesik ke pagi tu ya. Okey, nah maka selama abak tusun program kita pukul 7 pagi tu lagi maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bakal selama pukulai abak program berdua pagi wai. Okey, nyak ke tusun atau ke rintai awak pengerak pagi hari 1 ya 20 hari bulan 7 2026. Okey, jadi merindang peninggal kita dulu ke pagi tu. Pelabak aku ke bisiknya ke berasai asati laban tim ke di sukung Argentina ke alah laban Spain. Dengan awak ya. Dan segi adat pemain. Bisik menang, bisik ke alah. Okay, hari rem jana bisik maya berpuruh semua.

0: diterima tindak nitih ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyelih ke penusah bebadi buat jalalun. Seliah ke diri, hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Bising mimpi kaknya di penanyi, tok meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM dekat ngatur pekir lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tata Madrid. Maya Audition by Minus One, Luan tu. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Luan oleh nyadi seputir bintang. Kami nganti Luan. Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Okey, hari Lucy M urat itulah besi urat dawai. Merindang kita ke pagi tu peninggal ya. Jadi tentu ya bala penyokong-penyokong Spain gagati ke pagi tu. Kalau ya Spain ya sudah mujur bergelar champion World Cup 2026. Mudah kengalah ke Argentina 1-0. Baru dah tembok bermain tu tadi ya. About Stadium MetLife. Okey, jadi gol 1 dari Ferran Torres. About masa tambahan minit ke 106. Udah mai tim Spain bergelar champion World Cup 2026. Okey, jadi nanti diperhatikan ya. Tu kedua kali Spain udah bergelar champion World Cup kalau ikat terubah subaknya pak tahun 2010. Okey, lalu Argentina sebelum tu tiga kali udah bergelar champion World Cup. Ianya pada tahun 1978, 1986 dengan mereka 2022 subak ya. Lalu pihak mereka nanti diperhati ke prais untuk tim kemenang mereka cukup besar ya. Ianya $50 juta. US nanti dikaliah dengan duit kita RM ianya 204.8 juta ringgit. Prize ungkup tim kebegelar champion World Cup 2026. Okay, lalu prize ungkup penduduk nombor 2 ianya $33 juta. Lalu nanti ditukar dengan duit kita ringgit. Ianya $135.16 juta ringgit. Okey, jadi mari bangga tim dengan kita akan nyukung tim Spain. Okey, lalu dia tu mereka nanti kita medak RTM TV Sukan. Penuh diatur pengawal nyuak ke prize ngakai tim disuak ke presiden US ya Donald Trump oleh daripada kita dia tahu tadi ngawak nyuak ke prize okey hanya ngujung ke World Cup 2026 kalai ke tahun tu Spain muncul bergelar champion World Cup 2026 ya. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu ngelansak mimit berkawal dengan World Cup ke baru dah tembok pagi tu hari Wat Rock kaban sampai mati 7 pagi tu lagi macam pesan ke diterima hari peninggal kita ya.

0: Pasto alam nabiya maya niya. Disediakan ang gabla nabiya kilatay nulo po kento. Kenap ikut nabiya anak nira penatay akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, engkau dunia ti seluruhan berubah. Engkau akses negara Namibia serta pengelandik terbetul, Raban Namibia hari kedua-dua kandang negeri, engkau mana pesisir, ulang ubah penghidup sidak serta mantuk memang sangka main lagi ruang bilik sidak, serta mantuk lantang Sarawak. Kita daya, nguna jalai kuda disediak ke perintah, nyambik komisyen, engkau julok ati Persatuan Intellectual Pribumi Sarawak, tu ulang nampak Namibia ke nombor pengelandik tertinggi, serta ulang dikandal tengah masa ke benua Cemahila. Sekali lagi, aku Robert Jarot, Publicity Catering, mai kita sama-sama sabar gantai ngagai Karnival Belia Selangau 2026, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi untuk 6 lemai, kepalan Bak Dewan Serba Guna Selangau.
1: Info Activity Wise.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, abah jam kedua atau peningah bakal selama ngatai ke dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Pesan ke terubah tu hari Shelly anak Peter Salang. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngata solid niang apa ya. Hanya niang Peter Salang anak Ingun ke dekat diatur. Kalai malam 31/7/2026 tila nguan ulit. Lalu pagi 1/8/2026 ianya ngetas ulit ya. Jadi pengawal tu diatur bak rumah sidampu ianya bak rumah wali Lubu Penyau skim Skuau Sibu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kuching, Jelukung, Julau, Sibu, Salim Belalang, Tamin, Selangau, Mukah, Bintulu, Miri, skim Puruk Skuau, Paku, Batang Uyak, ngau muka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu buat telefon ngakai Shirley berlumur kusung 112-622-0451 atau ke nuju BB 011-405-3551. Hanya tadi pesan madah ke pengawal ngeta solid niang Peter Salang anak Ingun ke dekat diatur pagi 1/8/2026 bak rumah sidampu inya bak rumah wali Lubu Penyau skim Skuau Sibu. Okey, nguyang ngakai pesan kedua tu. Jadi pesan kedua tu Ari Stanley John anak Anis madah ke apa ya? Anis anak sulung, Anis anak sulung udah nada ya. Lalu niang Anis anak sulung tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pak rumah sedempu inya pak rumah Anthony Suduku Ulu Lingka. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila bak penam Sen Dunstan Suduku Lingga. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak Sunga Anti Sekirawai Sungai Pisang Penan Batu Tanjung Aboi Baru Ngau Lama Sungai Mulun Stumbin Geran Semayang Ban Sungai Pedada Debak Kucing Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Anis Sanek Sulung, Anis Sanek Sulung udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tak lagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah Anthony Seduku Ulu Lingga. Lalu dekat dikubur ke Pegila ya. Bawa pendam St. Dunstan Seduku Lingga. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngakai Stanley. Bawa lumur kusung 13995-3598. Tau kenuju Selendi kusung 12876-3613. Okey, yang tadi pesan madah ke Anis Sanak Sulung udah nada ya. Jadi nguing ngagai pesan ke Siti tu peninggal. Jadi pesan Siti tu hari penguang anak Tan madah ke ngeta saulit ngau muain terbalu ke niang binia inya niang membuat anak jelai ya ke dekat diatur hari 6 tau ila 25/7/2026 pukul 9:30 pagi. Jadi pengawal tu diatur apa rumah sidempu inya ba kampung Danau Keranggas Melikin Balai Ringin Serian ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sebang Pelai Sungai Kora Keranji Atas ngau Keranji Paruh kampung Rayu Kucing ba rumah Serembai lemana ya sengkunyit kapu lu ngawili nanga kapu lubu kacung nanga bawi patuh nanga hukum ulung kari tutung skim musi yang skim ngau mega kaban belayan kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke sili agi tau bertelepon ngagai tuai rumah luang pu ba lumur kusuang 19868 2059 tau ke nuju lumur 019-868-7355. Yang tadi pesan madah ke pengawal tak sulit ngamuain terbalu kini yang embut anak jelai ya kedekat diatur hari 6 telah 25 hari bulan 7 2026 pukul 9.30 pagi ya apa rumah sedampu ianya apa rumah luang danau Keranggas Melikin Balai Ringin Serian ya. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya hari Meria nak jimbun madah ke pengawal kata sulit niang laman anak rekan ya tau ke Pai Kulukut ke dekat diatur pagi hari 6 tilak meka 25 hari bulan 7 2026. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sedampu inya ba rumah jeranding Sungai Bebayan Jelaluang Tubau. Okey, penerang ke sili agi bekaul ngap santo kita tau telefon ngagai Meria anak jimbun berumur 017 801-6195 atau kenuju tamu anak laman 017-859-5516 atau kenuju amoi anak laman ya 014-587-8974. Okey, jadi pesan atau nuju kaban belayan apa batang Jelaluang Tubau lalu pihak mereka apa long tisam ulu layar rumah kadir melabu kaban belayan ba temawai tinting ba spek betuang entabai julau jematan suai rumah jelian siat ni ya rumah Brian Sungai Teh rumah Brandi Menara Brunei ngau meka kaban belayan ke Bukai kenda ulih disebut di Tomagang. Okey, jadi pesan tu madah ke laman madah ngeta sulit niang laman anak rekan tau ka pai Kelukut ya kadeka diatur 25/7/2026 pagi hari 6 bawa rumah sedampu hanya bawa rumah jerandi yang Sungai Bebayan Jelaluang Tubau. Okey, yang tadi mega pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Dah lagi nampung maca pesan ke Bukai atau berperindang dulu ya. Kalau aku hari tu di ke pagi tu tak bersumpah masuk neraka.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, lagi ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu ari Natalina anak Krifu. Madah ke apa ya? Krifu anak jenel ya. Krifu anak jenel atau kedekangan orang singgam udah nadai. Lalu niang tu di sengai Balamayu ba rumah sidempu nya ba kampung Muyan Lidang Asa Jaya jadi maya nganjung pai di tetap ke agi. Jadi penerang ke sili agi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngakai Natalina Ampu berlumur 06-706-6126. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ber sampun tebun, sampun pili, sampun gerunggang, sampun jugo, rembus, semawang, berdang gayam, berdang lumut, pelai, sungai duuh seburan, batu guang, melaban, kabung, ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Krifu anak jenel, Krifu anak jenel atau ke di kangau orang nama singgam udah nadai ya. Lalu niang tu di sengai Palamayu ba rumah sidampu nya ba kampung Muyan Lidang Sajaya. Lalu maya ngancung niang tu umpai di tetap ke agi. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan Arya Elis sana gumung madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang gumung ane sumun ke dekat diatur hari 6 tila ya 25 hari bulan 7 2026 ba UNN Enterprise subplot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau. Okey, jadi penerang ke sili agi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu telefon ngakai Elis Gumung berlumur 013-713-3035-7 atau ke 018-469-7860 ya. Atau ke kita boleh telefon maka ngakai Anderson Ringga 013-992-0836. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba segaman pandan nanga sigu ulu sigu supit binyo sujan sepemanjai jalai Bintulu Miri ulu arip tatau kenawit ngamaka kaban belayan kabukai kena oleh disebut itu magang madah ke pengawang kata sulit ni yang gumung anak sumun ke diatur 25/7/2026 tu ila ya hari 6 tu ba Yuan N Enterprise subplot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau. Okey, okey, nguyang ngakai pesan ke bukai. Jadi pesan ke Siti tu ianya madah ke ngeta sulit ngau muain tebalu keniang berawang anak yampi ke deka diatur ianya nguan ulit malam 24 hari bulan 7 2026 lalu pagi hari 6 25 hari bulan 7 2026 tu ianya ngeta sulit. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sedempu ianya ba rumah empati ulu jih kenawit ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang ai jih pedai tuah bawan mapai pui skuau paku bunau sebindang lambir ngau mega kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di tomagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu betelipun ngagai seba napana balumur 010 978-5798 atau kenuju Jalian Nek Pana ya, 019-674-5631. Yang tadi pesan madah ke ngeta saulit ni yang berawang anak yampi ya, ke dekat diatur pagi hari 6 tilah 25/7/2026 ba rumah empati ulu ajih ke Nawit. Okey, pesan mega ke bisi diterima hari peninggal kita. Okey, kita terus merindang kita ke pagi atau peninggal. Tu setiap lagu ke di by Winnie Albert ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, bakal selama peningan 7:30 pagi tu lagi ya. Nabur ke berita pagi hari YFM. Terus setiap lagi lagu hari Richard Lee ya, Terpada Mimpi. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi.

0: Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Harap kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imir Dajoni, buat berita pagi hari Sabtu, 20 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Industri nanam jagung, penyungkak baru ekonomi menua pesisir. Cara baru berjalan ke subsidi diesel patut dialus ke agi. Pemansang KCEC 1 dekat mengangkat ke status miri yang di bandar raya tak cukup nyulut. Nyak tadi batang berita tu isi berita. Industri nanam jagung olehnya di penyungkak baru ekonomi menua pesisir di Sarawak serta muka peluang ngagai pemansang industri hiliran yang kawam sektor nupit lembu. Menteri Nembia Lumba ngagai pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke industrinya oleh dipeda hari pemuju orang nanam jagung di Kampung Rebak Asa Jaya. Diterima mayuh peminta hari pembeli serta jampat mansut ke Asia. Ia madah pengawak nanam jagung oleh marik penguntung ti besai. Pemansang industri jagung mega oleh mai pemansang ngagai sektor nupik jelu ti oleh nambah ke pemansut daging lembu menua tu. Ia madah menyinyak ngagai pengeram berita pengudah berjadi ke Pesta Jagung Kampung Rebak Asa Jaya. Ia ngarap ke upis bertanam batupik berarti ke potensi itu kelimpah berbenda agi ngembing pekebun menua itu ngambil ke ulih nyungkak pemansang industrinya di Sarawak. Cara baru kena berjalan ke subsidi diesel patut dialus ke agi ariti berundian ke gaya geografi ngau utai ke amat diguna rakyat di Sarawak kelebih agi rakyat di Menua Ulu. Menteri Nembia Lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah atur tik diperjalai ke dia tu aginya di penanggul laban kota 200 ke ditambah ngagai 300 liter ndak cukup sidak di Menua Ulu. Rakyat bak kana Menua Ulu baka miri bram ngau marudi berguna ke minyak diesel tik mayuah berindia ari pejalai tik jauh nyentuh ke 15 jam serta jalan alun tik mau di tengah. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita pengudah berjadi ke Pesta Jagung Kampung Rebak Asa Jaya. Atur dikena nagang pantis ngau nyeludup disir ndang berguna bendau. Tang cara nerit ke atur serta merik kota diadu mana hagi ngambil engkeman ngau gaya geografi di Sarawak ngau Sabah. Berbak ngaunya sapit Menteri Dagang Temuai seni ngau main asal Malaysia kemegak kaban Parlimen Miri. Chiu Chun Man madah berjalai ke polisi subsidi diesel bersasal patut berunding ke gaya di Sarawak. Tunjeng kaum gaya geografi penyawah berjalai kelimpah hari raya ti agi mayuh berkenak ke minyak diesel. Tajak cara barunya kena ngurang ke diesel aritik pantis penyelarasan nitih ke gaya menua berguna bendal ngambil nadai raban di Kelawang. Ia maksud ke Jakutuk maya sesi Town Hall Budi Disil ngau SKDS bergulai ngau kaban Parlimen Miri di Miri. Sesi Town Hall tu diatur kena nyedia ke awak ngagai rakyat nguliah ke penerang kelimpah hari dikenak ngenatai ke penemu ngau langgo penemu berkawuk ngau pengawak berjalai ke polisinya. Timbal ke diterima dekat dibaik ngagai upis menteri ngau agensi ke berkawu ngambil ke polisinya dialus ke agi. Sektor luar ngau raban korporat dipinta bersawup ngemansang ke Menteri Miri. Tunjang kaum pemansang kenyalang Convention and Exhibition Center 1 KCEC 1 tiba ungkus RM100 juta bak kandang Senadin. Menteri Pengangkut Sarawak Kemaga Adun Senadin Datuk Sri Lee Kim Shin madah projek ti dipejalai ke company menua tu dekat negap ke penduduk Miri jadi palan besai ungkup industri awam insentif awam besai ngau pengawak pemandang MICE. tu magak dekat nyadi penyungkak ngagai ekonomi miri dengan pengawak meranak ke pukuk ti bertambah ngada ke pengawak puang ngah pemansang sektor dagang temuai di utara Sarawak. Ia mansut ke Jakutu maya berjadi ke perang lancau ke KCEC1 bak kenyalang Smart City Senadin Miri. Pemansang KCEC1 dengan saup antara perintah ngau sektor luar dekat nyukung pelan induk Greater Miri serta agenda Bandar Pintau Miri dikena nyukung mayuh macam sektor pemansang ekonomi. Dia tu kata

di perunding. Ia madah munyinya lebuh dirandau raban media pengudah berjadi ke program Kasih Ibu Tunggal Kasih Nita 2026 Renggat Negeri Sarawak di Kuching. Ia madah inisiatif kebenung di Langkau ukai semina numpu ngagai raban tu ajak tang mungkul raban ke Dislintir. Ngenang perkara bukai upis Menteri Pemansang Orang Induk Rombiliak ngau raban bangsa komited dekan meri bantu ti endak ngetu dikena nentu ke pengelantang siku rakyat Sarawak ti diriput ke hidup merinsak di Johor Suran dijaga. Menteri Datuk Seri Nancy Sukri madah upis pengintu pengelantang raban bangsa JKM Johor udah ngambil atu ngau lengkas ianya ngabas orang tu pengudah kesia dikerembai ke bak media rama. Bantuk pengelantang pendiau dekat diberi berengkas 1 2008 tu nyentuak ke bulan 7 tahun baru kelimpah hari pengawak matau tik seruran di pejalai ke dikena nentu ke pengelantang pendiau ya terus dijaga. Upis menterinya megak bekerjasama ngau rumah Sarawak di Johor nyedia kendo diau sementara serta ngatur pemulai urang tu ke Sarawak nyemak bisik peminta. Gelap orang dagang induk Bintulu KUWB jadi pelasa berguna bak pengawak ngemansang ke ekosistem orang dagang induk. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Malaysia Datuk Seri Tiong King Sing madah kenyak nengah pengawak berkongsi ke penelebak kawo dagang ngau nempak pengarap ati serta ngada ke mayu hagi orang dagang induk titan serta bersemekiah. Ia madah bunyinya bak pengerami ngirup lemai ke diatur Kelab Orang Dagang Induk Bintulu KUWB 2026 di Bintulu. Teks Jakuya dibaca pemesai tugas khas ngagai Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Steven Kong Kai Seng. Berbak ngaunya Adun Tanjung Batu Joni Pang Leong Ming madah orang dagang induk di Bintulu dipinta guna teknologi digital i-dagang ngau innovation. Tu dikena nentu ke orang dagang mit ngau jalan pemesai PKS kelebih lagi dibetuai ke orang induk oleh ngerebut peluang ekonomi setipa ngau aspirasi Sarawak di dekat nuju ekonomi digital ngau besai pendatai pemisi. Siko lelaki ke berumur 37 tahun ditemu parai semak perahu iampu bak kampung sebuluh Cina lunduk lemai kemari. Bilik operasi bomba ngau penyelamat Malaysia JBPM Sarawak madah ke sidan remak kangau pasal penusah tu urung pukul 3.16 minit lemai. 6 ikut bomba ari balai bomba ngau penyelamat BBP lunduk ngenak sebuah kereta unit servis jelamat perubat ngenyit ngesah palan penusah tu. Nitih ke penerang tumu, Inai Mansa nemu anaknya nadai barumah pengudah pulai hari pasal muak ke pagi. Lelakinya bisi penyakit sawan kenyau ia berumur 17 tahun. Mansa ditemu gegaring ngau mulut ia tik berpupuk sebedau ditetap ke raban upis Menteri Pengerai Malaysia parai bak palan penusah tu. Bangkai niang udah diserah ngagai polis ngambil atu nangkan kenya uliah di pejalai. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Industri nanam jagung penyungkak baru ekonomi menua pesisir. Cara baru berjalai ke subsidi disil patut dialus ke agi. Pemansang KCEC 1 dekat ngangkat ke status miri yang di bandar raya tik cukup nyulut. Yang nakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Alina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Lama Sarawak.
1: SAR itu 27 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat di Ciri, Stephen Kaloninggan, bergulai dengan 7 ikut tuai pemandu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Besi bertemu dengan Gubernur Sarawak, Sir Alexander Waddell, serta Kepala Sekretari FD Jekwe, bak rumah rasmi Gubernur Astana Kuching. 7 penuanya laban dekat bawam ke pengawal numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengudah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebisi ngau maya penemua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Hana Bareng, Temenggung Oyong Lawai Chow, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gubernur lancar serta mansut kasih alti manah. Perkara kenyari itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak, laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial yang dipemuan kena numbuh ke Perintah Derimpu bak sebab menua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Seleka jakuk sarito ianya Biroi. B-I-R-U-I. Biroi. Ruti Biroi ianya panjai merunai, ngunjur ke baruah, gaya utai bakebuah, ragum tau ke sumit di lebat, serta merunai panjai. Sekada air tau ke menua, nyebut Biroi itu semerti ngau ribab-ribab. Maya ngena seleka jakuk itu ianya nyau kesal magang bala kami sebuat bedak Biroi buat induk temu pansut hari penyan rumah lamanya bak cerita dalam TV. Tau ke? Nyau Biroi-Biroi buat induk kemamaunya debaik ya sesegau sebelah pasar. Udah ke nak kalak mandi, buat nak kalak di kempat, nak kalak de sugu. Nyak nakak seleka jakuk serito, ianya Biroi.
1: Seleka jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
3: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mun ada duit sibuk cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni ngan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong development pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Tengah ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jeluk milang tau ke Menira Malaysia bisi empat iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi merti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani ngga bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Menira Malaysia Tumegak bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia Tumegak bisik mandang ke 14 suriak ti mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jelah, kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ninter Jalur Gemilang.
6: Jangan kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirat Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat.

0: pagi. Dekat di temu kitai, ni bagi 12 itik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggak semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.